0: lagi si Noel yo.
1: Apa pilu ni aku Justin?
0: Pilu suara ni dah pernah kambut lah suara ni dah.
2: Jess mah memang dia mau agi sensor ye. Jess mau agi sensor. Sekarang si di call ti, dia mau puan si di call
0: na. Puan itu ya.
1: Okay,
2: dia pasang sensor.
1: Okay.
0: Yo, si Noel lagi ngaji topik apa gitu ya?
1: Oke, tak ada aku nyoba setiap bang salah tentang ini ya.
0: Yo, terus ya.
1: Nah, bagi aku, memang aku tidak lega di yuk deh.
2: Only itu salah nih. Only itu salah.
1: Itu apa salah sih nak? Kita dia masalah kebun
2: nih. Salah sih nak.
1: Iyo. Bagi aku deh, aku tidak lega deh di yuk nomor dia. Nomor dua, aku tidak size.
2: Oh, size.
1: Iyo, nomor taru, aku ingat kait no jenis oni. Itu aku penting je nama.
0: Iyo, okay.
1: Nomor pas no warna. Sebab aku putih, bako warna hijau.
0: Ini waktu bako warna hijau atau nana?
1: Sebab warna hijau mau tuh jemu kena nak pakai.
2: Iyo, okay.
0: Iyo. Jadi ingat pilih warna hijau lah.
2: Jadi sosok
1: makin banyak warna ami no.
2: Jadi sosok warna hijau lah.
1: Iyo, iyo.
0: Oh, pagul itu pun pakai baju warna hijau tengah dia ketaulut nanti nyade de kilin tetopnya doh.
1: Ya umur aska mana dia?
0: Iyo.
1: Iyo. Nore aku memang warna tiap kali aku mandi baju memang aku enggak warna dia. Loga no bayi mesti mahal. Iku sorry je lah pas Facebook je iku.
0: Iyo. Tapi si Noel sebab dengan kriteria warna tu yang di nombor keempat tu. Namun kriteria ni dua talu nanti ya. Dia kan mau suka tapi doi warna hijau nanti ya. Mungkin memilih ke tu?
2: Paspuk lah.
1: Kalik dia bau.
0: Kalik bau lagi.
1: Umur lagi dekat-dekat bokon.
0: Oh. Warna ni di paling dong yang suka me.
1: Memang aku suka warna hijau je.
0: Tuh warna di bokon di dong yang suka. Memang doi enggak pakai ya.
2: Warna singot.
1: Pakai je, pakai dah sial yang aku suka warna hijau.
0: Oh, okey, okey, okey.
2: Ti, memang aku minat aska.
0: Yo, memang aska.
2: Memang minat aska.
0: Bodoh cita-cita lagi jadi aska ni dia dia. Okey,
1: kita cita-cita nak pakai nore jadi aska bori je.
2: Aska di kebun.
0: Yo.
1: Yo.
0: Yo, okey. Terima kasih, Snoel.
1: Dapat ni salam sit yo.
0: Yo, sit lah, sit.
1: Ngin salam sip nanti ingin dua deh. Nanti pagi ingin dua deh bertugas yo.
0: Terima kasih.
1: Dua DJ belahin lo.
2: Iya.
1: Sedua DJ handsome. Maksud lo, oke aku minta lagu ya. Pakai tiap main ya.
2: Lagu nih.
1: Oke aku minta lagu Sharifah ini teh penyakit cinta.
2: Oh iyo. Penyakit cinta.
1: Cinta aku gerak pahit salam. Jadi apa aku ingin salam ke di.
0: Yo, oh penyakit.
1: Baca saya yang belum baca ya.
0: Yo yo, tiada teringat ya.
1: Okey, terima kasih.
2: Okey, okay, bye bye.
0: Okey yo, terima kasih untuk si Noel.
2: Ada lagi ni ada pilihan warna, color baju. Karena nyap color hijau terpaksa pusing pasal kucing lah.
0: Ah yo, pak ni kadang nang si Noel temang yo raga dia nomor ni.
2: Raga nomor ni nomor dua nanti mati nih. Sebab nado penukaran kai pilih jenama. Memang akhir kita ada jenama ti tolak ke tepi tai lah. Dan penting sini ce muni rega lembu dua size lembu taru warna.
0: Ini nah kain jenis kain
2: nanti kain. Lembu empat baru no warna.
0: Yo pakai dang ngan do roga empty no bongoh memang jenis kain mid warnan ke warna yo. Ya, okay, jadi saya terus tunggu aja teringat yo. Pagi ya telefon apa gitu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat berpagi DJ Jess dengan DJ Ibrahim.
0: Selamat berpagi. Ya, saya ada telefon berpagi Teh.
3: Siti, maksud Darul Sadu.
2: Oh,
0: Mami Cikgu Esther.
2: Cikgu Esther.
0: Okay. Ini agak
3: pagu. Tapi Darul Sadu kan berpagi Teh munyak tangannya lu ada.
2: Munyak tangannya. Oh.
3: Munyak.
2: Mungkin ini jerebu nyemak muhun.
3: Iya, gatuh muhun, gatuh muhun. Ya, nur, oke.
2: Waktu juang jerebu gatuh, mau nak dari satu, mau muhun, mau nak kampung baru, ya?
3: Iya.
2: Okey, topik kita pagi ti pasal milih baju ataupun milih seluar. Ini kriteria.
3: Kena baju memang baju ataupun blouse ke
2: blouse ni lah.
3: Warna mesti warna tayar.
2: Warna tayar. Warna ni?
3: Purple.
2: Purple. Okey, purple.
3: Umur saya warna purple. Dan baru nak ngagau size.
2: Ngagau size.
3: Saya putih. Jenis big size. Jadi tak pasal ngagau dak plus size kan.
2: Warna umur saya size umur saya.
3: Yeah. Raga.
2: Raga.
3: Raga karena di luar kemampuan. Kai berbaloi kadinya kai lah biar walaupun minat dengan warna pun kai
2: mah. Jenama kai.
3: Kai
2: minat ini kai ngira jenama lah.
3: Kai ngira asalnya purple harga berpatutan tumit memang tumit.
2: Patutlah susah mau uju purple di pasar sebab
0: semua ada
2: minat baju purple susah mau baju purple.
3: Ayo tapi online bakah
0: online.
3: Ya lah aku suka especially yang online tebak wala baju Punjabi ni apakah wala purple
2: betul
3: inan ada fungsianan ni
2: sebab dunia menenutin mo senang miri barang ya kain lebih ngajung supermarket ngajung ani kedai kain nitin mo buka aja telefon ahi kedai kain telefon mo
3: Betul. Mana nasat.
2: Tapi nak mesti walaupun ada beri dah kena telefon, dah berinya berjawab dengan telefon. Mesti ada mesti ada kriteria warna ya.
3: Size,
2: amus raga ya.
3: Iya, tapi bahaya lagi orang beri online selalu nak ku plus one size meni karena ada XL beri 2XL mungkin kasut kasut pun mungkin lagi kasut pun boleh warna purple lagi
2: nanti orang tu memilih jenis barang online mesti tambah ni size
3: tambah ni size walaupun t-shirt ke mengaku suka dengan baju Punjabi memang plus size memang karena aku selalu letak 2XL tambahlah taruh XL kasut pemain mah daripada size
2: ya retina ya retina kan dep miri dekat de contoh na dekat de dah tubuh kadep XL waktu pemain online tambah ni lagi lah retina
3: iya betul
2: ada sebab na
3: pengalaman
2: pernah kah beken de miri beken de mana
3: pernah selalu de manang kain lah especially kain de manang kain dan kain cerap kain yang pagu lah, serap peluh lah. Sekali lah mana, especially t-shirt lah. Mana kain dah inannya main ball. Mana ada dayung menang baju team dan main ball.
2: Baju main ball. Jersey, Tapi
3: maksud
2: aku
3: jenis kain.
2: Tapi ada gambar beken lah.
3: Ada gambar beken. Ini warna purple ni. Kayak kinyam. Mana tebak physical kuaninya.
2: Betul. Okey, aku belajar ni tip. Berarti nak kan ada milih cara physical size mesti cun tapi kan ada milih cara online tambah ni.
3: Okay. Kasut jakut taruh perlu mahi biri taruh perlu pri mungkin kasut mau keluar jeans pun sama wang ada milih size kupong menjakuti plus size taruh per 4 inci sama taruh per 5 atau taruh per 6
2: okay. Tip nanti pagu je pagu tip mesti tambah ni lagi kawan maksudnya
3: lagi pun pagu lagi debat maksudnya icek warna bahas harus kena ambil icek
2: warna icek kena ambil bahas
0: betul
2: pagu tip jelas ya pagu tip jelas
0: pagu
2: terima kasih
3: Ya main lagu jangan mati taruh sadung.
2: Taruh sadung muncul tengah bunuh lagu.
3: Ngancak tengah.
2: Ngancak tengah.
3: Ngabat taruh sadung ni.
2: Iya.
3: Okay. Ya thank you DJ Brian, DJ Jess.
0: Okey, ya terima kasih Nado Mami Cikgu Esther. Okey, jadi nanti temu hendik belajar tips. Yo jap tong betul lah Ibrahim. Munya kada natong sinap ngoma nan uh re munya nang milih kasus sekolah re.
2: Iya.
0: Nyandang memang yang milih biar yang milih lawaso. Apa ya adopnya dang prosesnya ayuh we. Kurang betul, betul. Adopnya masa na size nuam contoh eh. Memang dia dak milih size ju.
2: Size ju.
0: Takkan milih size limo memang dapat
2: dapat tu pakai lah.
0: Dapat tu pakai sebab munya

0: kumain sa Yakomena. Okay.
1: Okay, yo terima anu do, terima kasih anu do no Azira, komennya sebunga sa pagi ti ya. Okay, jadi ya nah topik to pasal pagi ti ane kriteria di ingan meta batre pasal kalau ingan dari adi milih pekayan dengan
0: ya, pekayan ka kasut ka.
1: Okay, jadi so way to be boy tong aja tu dengan to dom di lagi telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Halo bro, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Apa ya mon? Partner di Kongki.
1: DJ Jazz 2, DJ Ibrahim.
2: Ha, halo bro, selamat bro pagi.
0: Selamat bro pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nenaga.
2: Kena biasa, biasa.
0: Memeting tiada jerebu kah?
2: Agi ke jerebu pakai dehre ane amun di ngai berangai. Madit lah yang meniti sebab aku aku hari tinggal dari di Bengendamin di Bengendamin kapok kami. Moni
0: ini dari
2: dana dia tengah dau kiri. Anak memang dia buat nombor tabal.
0: Ini dari dana, ini dari dana.
2: Dari dudur enggak dari terumat.
0: Neka.
2: Dari duduran ayah datang sok seburan. Jadi boda, boda segera boda, boda mi ayo duras enggak sumide enggak seburan.
1: Oh.
0: Kehdi batu sembung patan lagi, kehdi dorit kehdi na, dorit sua.
2: Oh ya ya, dorit sua puan puan. Anda punya tu mana?
0: Anda baik kami dorit sua anda di tengah, anda tanda jerebu memang tebar me.
2: Iya iya betul, mun anak lah, mun anak mun mun jami anak, mun tung jami anak, mun dari duduk anak ada tate ataupun dari rumah. Memang bertebar. Bila terumat, ayah dah diturak ke ani seburan. Ayah dia bengen kapok. Ayah meturak ke ani ayah. Bengen kapok lah. Posisi ni membeken. Pakai dari ani adalah dari bergatuk mun dari dudul.
0: Bro, dah eh jerebu topik tak pagi ti. Topik tak pagi ti tip miris perka.
2: Oh, tip milis peka.
0: Milis jepuk kah, sinyak kah, kasut kah, stukin kah. Ini tip. Bagi daya ayah men, ni ayah miris warna. Mukana ia kiris rega. Mukana ia kiris size. Mukana kiris dompet meh.
1: Agi isi penting.
2: Jaku ati, munaku, aku dia parik cuzi. Asar asari saya seingam deku kok mena kala na cun di betulku aku miris kok mena aku tinggal price lah ha kami mune apa me medes tugu nga quality baju ana atau kala aku dah miris biar aku dika tempat beket ataupun bandel
0: bandel.
2: Jangan nendang bandel, pak bergerak ni anak mana, koyuh original, sebab ni anak stock clearance.
0: Ya, ya. Tapi mesti lagi, bandel pun tak mesti lagi kriteria. Tinggal.
2: Ya, ya. Bandel nanti bergerak choice ni. Men barah jeans, ni kita barah t-shirt, long sleeve lah, anak suka hati ni men. Suka hati ni men. Pakai na tinggal gila, agi berkusut lah, agi kadang-kadang na jeit tika di mana lah, maklum lah, bandel lagi, manusia bergerak.
0: Iya, iya. Tapi kadang-kadang bergerak daya suka perka di mo trataka perka ni, di
2: ane iya aku. Aku refer jin di mo tratak. Memang jin memang mana fashion ni jin.
0: Iya, iya, iya.
2: Kami ni sinjang biasa, banang biasa, ada teguk. Pakai jin, memang teratak mani. Ada mani-mani.
0: Ya, tapi bagi ngan, miris perkati, sebetulnya, ini tip sebetulnya?
2: Tip sih, aku mone online, aku dahan online. Sebab kita aja, aku dengar cikgu mami datang, iyalah, kadang-kadang ni beket. Ini sawah online beket. Muntad, mun aku order ada size ku S yang tak ada take bisa mendeg M lah L lah warna kamu dah rek tunggu ngaku yang tak ada mun aku prefer warna na sekedai warna biru take bisa ane nang nak light blue.

0: Light blue. Tak light aku sebetulnya ni dark blue.
1: Dark blue.
2: Oh.
0: Kena light blue. Jadi mendagai pama cun deku nyami. Mana aye. Tak kita ni kena ada physical choice.
1: Physical choice terus di kedai na.
0: Ya, betul dia. Betul. Sebab pemun ai kasut ah, kasut. Mun jenama sekira ada. Amai dia I'm not showing off lah. Mun cukup lah. Clock kena so original anda sabar. Jadi mun kala aku dah pare main lah. Ka ada kala birih atau red sebab and I saw.
2: Tapi mide mun kala pink mungkin gaya no.
0: Pink okey.
1: Pink masih okey lah.
0: Purple. Tapi singat punya aku occasionally pakai singlet. Masa kami yang Eropah lah, aku dah pakai singlet sebab ia an absorber of heat. Ini kalau singlet. Kami ini kena ada nak pakai kalau biasa lah menandu para semuti lah. Jadi ini barang original, barang jin, sekira jin ini kita aku dah merisa sekira original asal dia di perdana ada mana ayah.
2: Asal
0: jadi ialah teja jin original lah ni ada kisah aku dari pare suka jin original bergaya mana di biasa jin di biasa walaupun original dia kami atas dari nang tak nang dia tah pakit ah ayah memang rusak memang rusak. Rusak. Jadi ataupun tak kami tak ada pakai dega berarti. Especially yang nama naik shrunk. Pre-shrunk, last shrunk. Jadi ini ana jin aku dah kure nak kure pakai original lah. Sekiranya perasul lah ada.
1: Perasul.
0: Jadi asaragi adalah asaragi ada. Asaragi aku lah tidak memanglah dayak simple. Aku dah showing off bro dah.
1: Tapi tip di sebetulnya memang size lah.
0: Size memang ya size sana. Ancun deku.
1: Ya.
0: Ancun deku. Tak kami kami warna nak cun di batasku. Aku dah kira ayu baga. So long aye size M. Pak manya aye dia lebih so size M. Mana aye. Kau mana pasar ni anak pasar sijak. Sebatur cun. 26. 26 inci. Kepong ku. 26 inci.
1: Besar kepong meh.
0: Bisa. Pak kami ya, kami aku berpakai 27, aku mana pakai anak-anak, memakai buat sinjang aku. Kau mana kasut makin perubahan lah, makin makin perubahan ni kasut makin.
2: Jadi mide, memang sinjang jin memang mesti an pakai tetak ke pakai nanti normal.
0: Dia kisah teratak kah normal kah sebab ayah jin. Jin itu ni ane kami tunda ayah ane anak di teratak jin. Kau mana bagi ada ane kerja ide tebun kerja ane tak ngukum. Sebetul itu ni cawut tebun ane tak cawut ane ni ngukum. Kalau aku tinggal include ada aku dega ngukum ane anak tebun kerja jin anak deh. Sebetul tebun kerja jin anak ngukum betul. Tebun ni bah, show dua lagi. Mana ayah? Jin, kredit jin.
2: Okay.
0: Jin nanti, ayah ada kisah. Walaupun dengan bersawak-sawak, aku dengung bersawak-sawak, ada kisah. Walaupun ayah tawak, engkau tak nak kah, ini kita ada kisah.
1: Dengung jin bersawak-sawak kah? Dengung jin bersawak-sawak kah?
0: Adakah?
1: Dengung jin bersawak-sawak kah? Jegel dan ne?
0: Misal kata lah.
2: Misal
0: kata. Ada kandung tanah dia. Contoh lah. Bila ni sawa, nam tada anak menjager. Menjager.
1: Ada kan, memang menjager lah. Kami, ni buran pun menjager lah.
0: Aku, ni buran. Aku dengar jaku jin. sekurang-kurang ya, taruh bulan sedah.
1: Taruh bulan sedah.
0: Kecuali mana aku ngak kat dalam tarun atau aku ngak di karamin daya di kabus, memang aku grand tengu.
1: Maksud I, maksud I tarun sedah dan sewak lah.
0: Ya, ya. After all lagi spare reading ya bo. Dia ada, di anak ada ada.
1: Anak mau, anak mau jadi jin cowboy lah.
2: Asal mana mangsa mata kalau jin tu, tahu sewak ni tengok.
0: Tak betul bro, bro. Saya dua bro kata ya. Jin lah. Aku daya dah depan Yuki Jin. Para kami dia benang biasa muni sinjang lah. Mesti dia ane Yuki bo. Jin ada ada Yuki. Amai jaku aku kok dekat pasar kemaki-maki pakai sinjang Jin riga-riga. Dia ada Yuki dia. Dia.
2: Itu.
0: Dia ada Yuki. Dia ada tinggal ada. kami dia pakai sinjang biasa, benang biasa, granti lah. Granti ataupun ayah kat isi ni.
1: Ya, ya, ya.
0: Benar ayah. Aku, tapi aku dah nak secure kena dia nak pakai sinjang jen. Walaupun nak merit merit kena belot lah. Amai aku kok dia pakai, anak-anak pakai sinjang jen beriak. Anak tatak-tatak merit belot, pakai selipar. Matiknya ni dia.
1: Biasa ada.
0: Benar ayah.
1: Tapi kami kami sinjang biasa, kami teratak daya anang daya nang daya ti betul ke dah betul.
0: Ya, ada ni bo. Memang dia anting tak.
1: Tapi tapi jin kami teratak, kami jin sinjang jin teratak pun daya anang fashion.
2: Fashion yo.
1: Fashion.
0: Yo kunang sinjang jin ayat tu ni dragon, dragon type. Sinjang jin. Ayah teratak teratak ni kita ada ada ada kita ada daya ada kami ada daya ada puan lah ada daya puan.
1: Yeah yeah yeah.
0: Tu ni mana sejak jin anragad anragad ada dari ragad mukil lah dari kais lah tawang lah ni lah pakai ragad mana lah teratak.
1: Yeah yeah yeah. Kira anda fashion lah.
0: Fashion fashion yeah. Sejak jin.
2: Tapi tetak pun lagi kita pate.
0: Lagi sebelum tetak.
1: Mak mak tetak di tengah-tengah ni.
0: Kurang ke tengah ni.
1: Yeah. Mana ma, ya? Mak mak tetak di tengah-tengah ni jin ne.
0: Ada menjaga ini ya baru.
1: Eh bye bye. Datang bye bye.
0: Lucu lucu.
1: Menjaga bye bye dah.
0: Amun kala aku dah repare main kala pak lagi ia teja aku nang dua kala kala na amun singat susah rep aku repakai menandu paras kok mana bire sebab ia gerang teja aku nang bire hati and I saw kok mana masa kami mun sedu ayah black color ayah ini absorbable of heat.
1: Ya ya. Tapi ayah. Tapi bagi aku bro, kami jumpa jumpa sengat lah. Bagi aku lah, bagi dia bukan bagi aku jumpa sengat ana bisa dipakai di so perk tepat, di so perk keadaan. Bagi aku lah.
0: Bisa, saya ni bisa, bisa, bisa.
1: Ya, amai.
0: Saya ni bisa.
1: Amai, amai dawa i agi agi ni ni masalah. Masalah ne betul lah dua tarus awak dari pas ke di, di ke nang dayak munang munang
0: ya yeah, ya yeah, yeah. Munang
1: jadi, munang munang jadi masa ane agi lah ni nang dayak ane ayo aku rasa ayo depo ane ni lah ayo pakai jipo jipo ni bire jadi super dayak pakai jipo sengat. Biasalah dia menang dia.
0: Oh, anak muda.
1: Jadi, ayah mau ayah mau tateng dia. Macam dia ni mah,
0: dia cun.
1: Jadi, anak mereka nang kami jumpa sengit, ayah bersesuaian dengan dia cun, Andrami pun bisa pakai ke.
0: Dia ada cun ikabar kubo.
1: Dia gila memang memang sengat dah. Anda mereka nang Ano may kunang jipo sa nga tati bisa dipakai di kira semua tempat lah semua.
0: Iya. Mating larangan ni bro, mating. Di aku lah. Amun nado para sekedar pakai ada. Amun ni jipo singa.
1: Buka ada.
2: Mau jaga
0: pakai kala dekat. Aku dengar pasal kala jipo ada. Nisidah aku menang kat pedawat.
1: Ya.
0: Kat Pedawat, menang kat Pedawat. And sometimes, 4 or 5 years ago, aku menang. Aku di menang tunda dengan aku dah. Sebab ini sila dengan aku anak ke bus. Ia aku berkris. Ngerana para family members pakai green, bro. Pakai green.
1: Anak berkira berdaya lah tu.
0: Ia aku heran. Pakai green. Ngerana? T-shirt green.
1: Mungkin adat ngerana
0: angkadin na ya
1: amai pun ngerana an betema kah
0: amai aku dah gaku adna aku dah gure sikit ba aku sebab pati ia ni amai aku sikit di dengan ku dengan aku nang aku dah gaku at di maka tiba-tiba gaku kris ngerati pakai green kaya kami tunda ni singet meh kedang aku
1: ya kami bisna ya pakai mupuk dah.
0: Pakai ni?
1: Mepuk baju jepo
2: budak.
1: Budak.
0: Oh, jepo budak ya. Yeah. Budak ya ke? Kena dua biasa dua ha. Budak ngal singet. Tak normali ya singet kris ko bo. Amai gemi di kapong mun lawak ami rusak diki-diki di kapong ami memang singet.
1: De atak daya memang pakai singet lah.
0: Dipakai aja aku dan anak dia Pedawat. Mungkin berdaya dia berdaya mun tak berdaya ke bah mun tak berdaya tapi pakai green.
1: Ya pakai
0: family member sih.
1: Ngarana pakai tema ke ni?
0: Kadin na ya. Pakai tidak ni bisa nyarah lah di sebab apa ni choice. Choice individu mun ya.
1: Okey bro, terima kasih bro.
0: So bro, salam ke anak dua orang.
2: Okey yo, terima kasih.
0: Happy Monday Blues. Kau mana barang geng-geng awak kau mana barang? Ani di beket na, adi dah kutungang nyebut dan ekuat na request lagu. Ruruh hatin ku.
2: Ruruh hatin ku, iya.
1: Menjegel.
0: Jawab dan sudah ni. Geng na, Happy Monday Blues. Harap besok. Also perlu ke barang dia dah senang kak damai. Amin. Okay, bye bye.
1: Kamu esok, kamu mau ruruh hatin ku, mau ting dia.
2: Okey, yo, terima kasih Dr. Peter Sam. Okey, yo nanti ya. Skop pembawa topik ya bagi ti ya. Okey, jadi dengan dino tok bibul dia ngaji teragu pingibul terbuah hari nyusun pagi ti. Yo no ragu darat sadung so stingray.

0: Okey, nanti ragu menghibur tau Ruruh nanti yeah. Ku ragu ketua awah tadi eh. Mm. Dia berkongsi sekolah bagi topik yeah. Pagi ti.
1: Ruruh hatin.
0: Hmm, tau padik lagi dah ke topik meja ngupi tau pagi ti.
1: Yeah. Okey, okay. Masa misal Sapphire ke sebutnya. DJ, aku lebih suka beri pakaian ikut kesesuaian event. Contohnya, beri pakaian minan interview antara personaliti kita dicerminkan melalui pemakaian. Lebih confident ada kai terlalu mahal tapi dapat sesuai dengan event. Tip aku selalu beri fashion dan boleh tindan masa kerja, masa berubi, 2-in-1.
0: Tiga pikir ambu ti.
1: Loren Mike, mana akan jeku nyap macam dari DJ semua boleh masuk. Kai milih warna janji size tune on.
0: Okey, itu bagus nyenang kira untuk bagus songe. Senang. Ya okey, seterusnya Christopher Nal ya nang bagi aku dari kriteria janji sesuai dengan adop ku pakai itu ha kada nang ye suka le kain bandel itu
1: kain bandel
0: ye suka di shopping di dano pak adit mah susah tia itu ya nang ngeninga kain cuma seluar kroja aja le kan ada tailor jahit papi itu le mungkin nang nyenang sesuai yeah. Di polong ya. Okey, jadi seterusnya so Ben Pitt.
1: Iya, Ben Pitt.
0: Yang bagi aku kalau sungut dua mampu kalau baju kerja biasa smart warna baju kerja warna terang lah kasut dah sesuai lah. Okey,
1: Ben Pitt.
0: Pilih warna leh. Okey, jadi kena tunggu je tadi dengan tu Ibrahim di yeah. Telefon ke konti apa gitu. Okey, hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Selamat pagi, yang boy.
2: Baby, nak sedo orang. Sedap topik kena ya. Dari handsome, orang harap handsome sampai bila-bila.
1: Okey, mengenai tip milih pakaian.
2: Kalau ku lah.
1: Yeah.
2: Ku tahu ang namun ni tahu kalau si suka ku lah. Warna kuning, hijau dengan pink. Itu peminat ku ayolah.
1: Kuning, hijau, tapi, pink.
0: Pink.
2: Pink tahu. Tapi bagi ku mi bahasa bisina lah ku selalu nyambut konyen ya. Tapi jelak mesti wajib lah orang konyen atau baru pertama mesti kata boleh minum baju udah bukan kalau mesti kan jelak. Adat mi bisina lah.
1: Mesti minum celak.
2: Ya, mesti pai nyen kon nama pertama sini ada dua kabin of. Aki pai nyen lah, mai. Pertama ni kedua kata kesalah. Pertama mesti kami nasi jalak lah. Belak sini semua muntih lah semua.
1: Anu kedua?
2: Nu kedua nu sekati lah. Kalau ini lah. Ang tentang size ya, size ku.
0: Oh, size.
2: Oh, size ku 20 mahil. Kayu menteng ya, menteng. Menteng kada dapat lah, taruh puru saya bahas lagi no. Ada puru mahim, set lah, iglis yeah. Puru 27 atau 20 mahil lah, kupong ku lah. Ang tentang gini ba harga ya dia ya, dengan yeah. Lain ya harga nak kisah lah tapi kalau shopping si kon branded lah mung bela tempat-tempat ni si kekaya lah kon mau gini di Bas City si ya sebut yeah. Tingkat kutusan tu ba mungkin baju seni pasang baju ini sen tanang baju opis lah lima puluh 100 tapi najaku selalu mina gaut lah tapi 60 kayak mau lebih set one set lah kalau dapat nilai seluar and then dapat nilai baju bukan lagi regan kan ku ngamain suka mina seluar timu senang lagi lah mina gaut ku boy menang susah mau seluar mati mau mau baju lagi baju yeah. Sama lagi no bela pattern sama lah bela seluar sen susah lah lagi ku suka mina gaut lah gaut ten timu mau nak bergaut kan tiap-tiap soa berubah buat jenis fashion ni ba
0: ya
2: mung jenis mempot kan mung mong jini ko na brando tiya mong gagana mating ya kay kesala gagana ng puko ko buju one tape misto la gagana mo po labi ko salo mireno kan tamar at kalau kismat ti salo ko mireno sekaligus ko mireno tabaro dengan kismat la tau pasak ka pasak mo biasa lah
1: terus shopping ya ya terus nan jini terus nan ani tahun baru ya.
2: Ah, to baru terus di non kuku. Dah lagi siwanan jelak menang. Pagu kemarin ya sekaligus ya, kami main jenis popois menang. Sekaligus lah kemarin di non terkonyen lagi tu mitup siwanan jelak sen. Kira-kira agak lah na boy dengan jekunam. Kada lah mahal 600 misalnya aku takut kada lagi no. Takut sih tentu mahal lah jenis shopping di non tep sedek lah. Bak tep coba mungkin takut sih mahal kaya lagi. Tetap tentu suka dengan baju sana. Kadang susah tetap mengau si suka tetap lah. Meng pasar kain dia jenis kain lah. Bagi ku lah suka mina baju si sampu pemu ya. Gak ku mina si kain kayu peros.
1: Oh iya.
2: Sampu meng pisi kan minon madinuti ni ahi China yang una baju anelo sampu kain babi bo. Liang-liang kop sinaya liang-liang cenga lumai cenga ane ya,
0: toy
2: ane jo cing jo ane kang ho ai kia ai liang liang ane kona.
1: Biasa ada wang adep ngabang kong nyen boleh minan seluar jin ka?
2: Minan seluar jin boleh
1: ka?
2: Tapi baju mesti kan jelak lah, baju mesti kan jelak,
1: mesti jelak. Kan jelak. Baju kau nyenyak.
2: Kalau kata jelak, kata om, mau mesti kan kamu, saya bersina lagi.
0: Okay, buak mesti kan jelak ya.
2: Jelak, buak saya kata kesalah, suka kalau si, kadang-kadang belatingan ku si pekerja si ang pajak cincin tu. Wah, kalau biru, kadang-kadang warna macam-macam lah. Dosi. Tahu jenis kalau kata pagi mungkin konyen pengambil meriah lah kami sekali. mengpekayam si mati ya mesti kak nyok ngemen suka mena kait isli kait bom ya. Coba mungkin ang supermarket bela asal bela baju si ngamuk ke kait cepat jetak berahi bom ya jetak. Lagi pun nama ada perut misalnya aduh English cepat menjetak pomo kalau tu sampun nelon kan pegel nak jetak mung belas saung bantal misalnya lagi lah ku selalu minum set lah empat jenis lah tapi size ku memang M lah M size ku
0: M aja
2: kalau S set yang empat ayo dengan M size ku. Kau nga ramping ni dap nga ramping masuk ngamen lah.
1: SN kan size S sempit kan M muat kan L longgar.
2: Iyalah. tapi longgar ni osi selalu lah L SN ada bahas lo bukoy ce suwe ku ce tonon nyamong belun cepot na bahan na size L tibu na ba seluar na sa enpa pukupa mo ibrahim mo kay bukoy ce nyo si jenis sago si ngang dana bahas tari bahas na nganay ang bangko mungkin na si F ni salo ngu do bukaja kanus ngu saja mata dengan tengan si penat lah kerja de engineer lah kuwon na lah pak ngu saja. Not mau ngamen na sewa 2000 ku tu de mu gini ya program kita keroke yo agap de keroke lah ingin aku utalu nus manyo ku keroke po mu utalu menang ku manyo berarti ngaku
1: minat keroke lah.
2: Ngemen wang mu kan selalu kung keping belakin net ngemen masa set di bayu lah dap nak sewa nak join ko ne ti semnak pagi nak dipantu dengan pakat je otai je
1: ngesan pagi ya
2: otai pantu pagi anggap antik atau bos lah doa matok ti kutok jini oai batu dia ikan nami bos ni buka ku dia pulih terus lalu ku bos nak nu ni
1: okey, terima kasih yang boy.
2: Nak topik kula, terima kasih nak tahu ya. Selamat pagi, good luck,
1: okay, bye.
2: Good morning, bye.
0: Okey, bye. Yo, terima kasih untuk yang boy. Ya nanti ya tu kerakar pasal topik tu bagi ti kriteria mini
1: pakaian ya. Ada tu komen ni komen ya.
0: Mode komen. Batu ni ngat ya bogok ya. Nyenang kriteria di agi pengaji tu ti sebut ti di ya leh nuna kesusahan atau dopre sebenarnya.
1: Iya.
0: Agi nanti mit bat pasal roga ti yo. Agi nanti pasal size.
1: Size warna.
0: Okey, jadi ngan ino to bibul dia yeah. Jadi teragu pengibul di moh ke nyusun apa gitu jono dari pokan so penyanyi to Dino.

0: Sebab terus ngojit stesen Bidaya.
1: Okey, terima kasih Nudu Sumringan di Tata Persetia Min Stesen Radio YFM Doyoh. Jadi dengan pinggir buringan apakah ada nyama segmen Makat Krimo Hasto pagi ti mondok nyuak eh. Jadi harapan titi ingat ada pada ngojit berita pukul pri di beberapa radio seso nasional FM. Jadi harapan titi ingat bersama lagi dua pengarut ke ini bertugas ada segmen yang dengan diaran so pukul pri pagi nak pukul semua ngeduah tengah handu.
2: Iya.
1: Okay, jadi dengan ini lah aku DJ Jess mengucapkan selamat pagi.
2: Ya, aku pun mengucapkan selamat pagi. Terima kasih dengan semua lagi ni. Lebih lagi ada balas ada telefon dari studio. Terima kasih semua ada topik pagi kita ada berpagi ti.
1: Okay, jadi lagu apa ya buat atau pagi ti? Yang bunga Andoramis so Natasha Jago.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, semati lagu Bibo kita masuk ke bulan Meki Steady Amang Kaluh kan. Mengapa bagi tadu prominent pas kalau pergi berpagi. Selamat berpagi, selamat abis dapur. Kita pagi tidak habis segmen yang dengan diaran dan berpagi ini semengumpat nombor pergi 2026. Habis mengenai aku Linda Jagim kita hai taruh jam tiba sama ada berpagi Siti. Masuk bekal pergi berpagi tiba kursmen 2 narang anu Siti mati dengan mengdebiasa setiap berpagi anu ni pekal pergi setengah berpagi. Kita habis sama dengan penerbitan George Martin dari program carta lagu Abidia kita ada kali di dan tak sama-sama Puan Azikah dan Ruduk Peregah jadi juara bagi The Minggu City. Okey, dengan selain masuk saya lagi pengarun Amik dan berupa kita ada lagi sama-sama koninya ya nak ke Kampung Semedang Senceh Funeral Nahas Helikopter Senceh Turang Staff Nurse Debra Moses Duduk Natur Aruti jadi mati kita bersama dengan pengarun kita dah ada dah Kampung Semedang dan Anu City. Okey, terus dengan lagu Bibu Kita Pagi Ti bersama dengan Amelia Lia dengan Generation Band Oku de Kinanam.

0: no more small. Alright, jadi buat ini aku dudukkan top 10 charta atas minggu lepas. Dagi minggu lepas ragu. So, Tony Spoji mujur ngitaran topat ke juara dan minggu ke taruh. Jadi mungkin pun minggu itu, okay, ke ragu ini masih lagi topat ngitaran topat. Jadi sekiranya mah, iya masih lagi juara minggu itu ragu ini mempat sido juara. Ragu ini le berpuluh so charta saat minggu itu bukan setegalio kurang undi pak ragu ino mopat sido kali juara dua boleh le odi cia osu oto di akhirnya sini mana kolomi di sindok padang merdeka ino janji tahun ya spoji enang selalu rami ya. Jadi ya rami-rami ya tabannya odi man mikolo. Alright, jadi ino kedudukan top 10 charta atau saat episode kita 25 sementara lagu-lagu de selamat minggu lepas ino kada lagu dut gedut goyang dangdut sembuk linas dawoi so Valerie Tiam Pak Mung Padi dah mampak so Alan Lupeng berubah challenger Steady Babeh so Loni Timala Dua Amuk Dayung Bedaya so Del Velo sementara ragu dah berpeluang minggu lepas ino ragu so Shia ragu dah ada na Jawa Pingudip sementara ragu Bau dah baku barut minggu lepas ino ragu so Eric Tripodis Band ino ragu dah dan Andu dah nyanduna. Ino ragu bau atau minggu lepas. Jadi ragu ki lagi dah baku barut minggu itu. Sebab pagindi ragu dah berpuluh minggu itu. Jadi kajon dog penubon program carta atau itu tiak. Right. Jadi bisa maruku dog pukul semangdi pagi dua atau ngajit dia. Wat ki wat ingan tapod ngundi ragu-ragu dan carta versi dan belon.
1: Sama ko inang pilot na charta lagu-lagu kroyo. Aku, Captain Jaws, sebab penurungku, Captain Jazz, tabandingan ngajit lagu-lagu dan charta iti. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan charta iti. Gaya ngundi lagu-lagu dan charta iti, dari sama kodak charta lagu-lagu dipukun. Ingan obomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti saat ngundi ingan tapan notu, kedudukan lagu-lagu dan charta setiap minggu. Namun ni, bipikir dia benar-benar, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan di guru, sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM.

0: Lalu klik ragu-ragu terhal dengan bunyi. Nomor 4, asal dengan metapod, klik like dari buah atun ragu ino. Asal buah, tanya, sepepingan mulai dumadingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu penayo. Pak datung ye, makin onya di komendo. Terima kasih sepepingan mopsa marikoi dan program carta ragu-ragu penayo.
1: Moh keingin puan, ragu penayo the paling popular.

0: Mall Nogles juara. Itulah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Okey, jadi jatuh sama-sama. Mula pergi dong susun carta tusan minggu itu dengan ragu di tempat nomor.
1: Nomor semua.
0: Ragu di tempat nomor semua. Minggu itu dengan ragu. So, kumpulan Peace Band masih lagi ngitaran topat de kota minggu lepas. Dengan ragu dan tembangan Dayung Kumang kali itu yang ngarang 100 mong undi. Dibanding minggu lepas 104 undi. Minggu itu lagi kurang 4 undi ya. Jadi sebab ini ragu masih lagi ngitaran topat kedudukan tempat nomor semua. Pakai ragu itu masih lagi dan kedudukan top 10 carta lagu-lagu budaya terus bersama rekoi di carta lagu-lagu budaya noga obuah program titia sementara tia di tempat nomor puli ragu Safri Thompson ragu dan salaku kamalia ragu itu rabu ni tepat ke tempat nomor puli

0: Pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kehe main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
4: Carta laku Bidoyo. Evolusi music oto.
5: Ara jadi nanti ragu di tempat nomor prii minggu itu so penyanyi Freddy Thompson dengan ragu dan salahku kemelia ragu ino rabu ni tempat saya tempat nomor moi minggu lepas ke tempat nomor prii minggu itu. Alright, jadi dengan pukul semondi Robi tia atau akan berlintas langsung dua pengarun koi yang Maslin di Semedang saat ram ataupun ada ngubur berdau misi ataupun staff nurse Debra Moset dalam pukul semong setengah pagi titik pakai report tenote dalam pukul semong di jadi harap otak sama-sama tapon ngajit lah in report so Maslin tiak pukul semong di lalu ya lepas titik dalam pukul semong di lalu. Okey, jadi atau sama-sama berdoa saat semongi tulang berdau Debra watino ge tulang berdau JC watino getung Henry supaya semongi berada muno abah taban ke nanya adi bingon topak ya watino ge atau berdoa saat berdau dua naan lagi ada jadi mangsa tragedi helikopter rabu di Long Lelang ya no Dr. Ainul dua pilot ah. Harap semongi beraduna pun dan nenangnya sindok dua topak walaupun nenangnya ia mengubur pakai adat de bokon. Okey, jadi dan ngono dua dilepas soto mo kilanang gogoh lah ngojit kejadian tragedi helikopter rabu ino dua itu bukan perkara desengaji itu ialah ni perkara denangnya moh nina nasib pete ninangnya penusah ino berlaku daiknya jaka-jaka nang berlaku dan ngono duo minggu lepas duo oto ninangnya sama-sama berdoa lah supaya suak kerajaan ngubur ataupun kerajaan ngubur suak mangsa itu portapor penuh dengan mujur. Okey, jadi pukul semondi lalu tia atau sama-sama bersiaran langsung dua Maslin di Kupuk Semedang saat ngojit report ya ningat pasal oni dogi berlaku di Kupuk Semedang dan Masa Adin. Alright, jadi ingat masih lagi bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya top 10 carta di mau ingat ngundi dan tipu di minggu lepas. Jadi setiap minggu memang aku akan ada ingat ngundi lagu-lagu dan carta itu ingin peluang di minggu ngundi di akaun Facebook di undi CJ. Jadi dari seorang Robby, jadi sekira ingat laan le Robby sana ingin boleh buka dia buka-buka akaun Facebook ingat saat ngundi ataupun ingat amot-amot bala penyanyi remuti boleh promote lagu ngin link undi itu nudu bala dingan tak bala dimana ngundi dek susah senang saja klik like saja di punuk lagu ada obok balot di Facebook. Alright, jadi itu berlari ke lagu atau di tempat nomor
6: nomor moi
5: lagu di tempat nomor moi lagu dah berentak agogo. Ya, bersama ada Patrick Debeng, ragu dan agogo yang sanu. Jadi ragu itu minggu lepas di tempat nomor prii, maat di tempat ke tempat nomor moi. Sementara betul nak teh di tempat nomor ju, ragu so Valentine LS, cinta kajon-kajon. Ragu itu ingin tarang kedudukan tempat nomor ju ya.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ini. Betul muncul lagi yang mana?
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sih, kenapa bukan aku di Noyo? Dipatu toko sadiku jadi dalam tahun ini. Dipatut gemut tolun ti mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Dipatut ya naik oti anu ti.
1: Jos, aku leti kati puluh waktu.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mula dalam tolun ti. Mungkin ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul adi menaim dati na.
2: Aku tengah nukar taya bisikal ku bi. Dah patut mu dek kili nuku ti.
1: Tak bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa
2: sedo. Iyo, aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni lem ngajuak ke.
2: Dia mu puan yo timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau ambil tunggu mana ni de di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. De patut mu de pilu.
1: Ani naki kau ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat binirati jarul gemilang.
1: Bah atuh. Aduh. Nani.

0: ni hari ni.
1: Bini lara itu nya nak ditunggu.
0: Aku dek tu pas sekolah nak hati aku. Tolu baku nyakut di koyuti ai moya.
1: Hati hati asi-asi tapi buka. Aku ingat mau cukup si sote botu punya dia toko mun aku jawet tino.
0: Mu mas barang sina doi kuda betoko ni aku jo ku nyakut dati ku mokos dati sa ada rabu jo kena je.
1: Atuh ti bukan oni iti doh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar hati buka.
0: Muti ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu. Ti bahasa aku dah buka.
0: Yo le. Aku ti sebenar. Bini lati, dole aku dah menyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Dole aku ingat kalau bini lati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siap, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduh aku mau pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
0: Iya, Mai.
1: Pagu, ah.
0: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual,
1: ya, dusa aku jual. Masih total, aku tu gak kelihatan bendera muti.
0: Tiap pagi ku ganti lah, aku dikemun pasal pagi dia. Kali ke ngerti itu Timothy.
1: Tapi ingat ya, itu masa mau pasang bendera, itu raka-raka diwajib menunaik.
0: Ini no.
1: Jadi bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mau di bendera no mau gatung semu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot sebab puah.
0: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo yo.
0: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi tu guna ge.
1: Pakai uwi nang dak toka apa yo. Mak dah ya potot dia mas buat sebab puah he. Buat ino he. Pak paling dia mak dah terbalik deh.
0: Moki. Moki pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitang kan? Ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya.
0: Iya.
1: Berarti ni.
0: Iya.
1: Nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya. Pakai datang lagi ya.
0: Iya.
1: Ada terbalik ni.
0: Pakai mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mesti. Nok dia nada-nadanya susah ke?
1: Iya. Tiap pagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh kan ya.
0: Selamat ONU Kebangsaan.
2: Top 10 carta lagu budaya sama DJ Joss.
0: Nomor 7.

0: Alright, jadi nak tengok lagu tadi tempat tu nomor ju Cinta Kajun Kajun so Valentine LS. Jadi lagu ini dan minggu lepas dari berubah kedudukan masih lagi ngitalan tempat tu nomor ju ah. Dua osi dulaan lengundi ada lagu ini maat lagi kedudukan ingin boleh lengundi Adin sebab Adin aku mau nak adon lagu ini dan Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi ngidi atau odi lebih jua lagi dalam program chat tadi aku dan juga selamat pagi dia duduk puan Nyimoy selamat pagi duduk ah selamat pagi kan duduk puan Dorin Gubes sebab ini okay duduk James Pengiran atau okay Henry Bali dan pagi itu terima kasih sebab ngoji radio YFM Bidoyo atau okay ke Chi Chun Fo atau okay Dolly Tawin selamat pagi duduk Ronald Dennis selamat pagi kan duduk Mide Sam selamat pagi duduk Rachel Merican Dennis Lee, Donny Lim lagi bersama Dato Lawrence Mick selamat pagi yang selamat pagi bersama carta lagu pagi ti bala geng PPSMBK selamat sehat salam sehat semua pagi itu enang. Alright, selamat pagi duduk Christopher Nile enang selamat pagi DJ terima kasih duduk so ingan bagi nyukong lagu-lagu atau budaya yang harap lagu budaya tetap sama-sama mujuk sama kodak lagu-lagu bangsa de Bokon. Okey, selamat pagi duduk Nurul Latika di Johor Baru. Selamat pagi duduk Ronald Dennis Atiang Pakok atau gi babai konten selamat pagi. Selamat pagi duduk suak balaingan bagi ngoji toku pakai radio YFM Budaya di 0.2 MHz watinoga ni 0.2 MHz watinoga ingan dengan jit koi di platform digital di RTM clicks watinoga di portal radio rtm.gov.my watinoga ingan dengan jit koi daki-daki si je dan pagi ti ingan dan ingat aku di Facebook dah pagi ti dua minggu aku dah ikut ruah di Facebook padahal masih ge ogi tugas ada peruah ragu dan carta iti terima kasih sebab sokong ingan ogi kedoi ingan kilian aku di Facebook ingan tetap nyukong terima kasih bogo-bogo. Alright, jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nomor
1: nuam
0: ragu tempat nomor nuam dalam pagi itu atau bersama dua Nazri NJ dengan ragu dan amba kai si barang ragu itu pun dah ia berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 2 betul nak tiap dengan ragu di tempat nomor 5 ragu joget bersama di Vipers ragu dan joget bujang nami ragu ino rabu di tempat so tempat nomor 4 di tempat nomor 5 atau ngojit dia so Anazri NJ ambah kait sebarang.

0: baca lo gemilang di Borike?
1: Aduh, aku tengah pikir daki kuih gatong.
0: Sinok Borile, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik roja pirai, nok boli rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo lepak aku. Saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak gek komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.

0: Service A kami Index Penyakit Sebab IPU Begatugi. Bukan soana, bega nop in kosong ngan datu perentak bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngasem. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Sihat dengan dah duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
2: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu bermuak lebih taruh perlu lebih sawat start so gaji paling esok cuman esok gaji ni sit baru betul gaji dia kalau cuman adin luas so college atau luas universiti sama sekali mau get degree ada din oh botang kaji ya sekolah payu jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi di orang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan mana bukan okay jadi walaupun basic jadi sebab no jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat sama sekali dari kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pak Ketan, dengan Tadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Ke berapa ODK?
1: Coalition.
2: Ya, ODK IPG, Institut Pendidikan Guru. Kenapa tu lintang ke, Tuan Betul Zat ke, atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran. Atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud.
3: Carta laku bidayu evolusi musik otak
1: nomor 5.

0: Maliragib sama roku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu budaya. Alright, jadi paling lagi bersama aku Josh Martin dan episode carta ke 26 minggu iti. Anu iti 94 bulan Pri'i sewa 2026 mak komut anu taruh iti 96 bulan Pri'i iti ialah Ondu Malaysia. Jadi Ondu nganto natong Sarawak, Sabah, duo Singapura. Maku anggap dapat duo Malaysia pakai maku anggap dapat duo tanah Melayu saat kakak Malaysia pak Singapura ruah selepas ini. Jadi supaya Sarawak, Sabah, duo tanah Melayu saja kakak Malaysia dan sewas mempunyai 90 taruh. Jadi ini signifikan semua nomor bulan dan untuk taruh itu untuk ngantong-ngantong untuk pikakat Malaysia ya, lebih kurang 50 taruh sawah ya. Beda salah aku 50 taruh sawah ya. Oke, jadi bukan 50 taruh sawah, 60 taruh sawah. Alright, jadi ini ialah Ondu Malaysia. Mak komut bekabar di alur gemilang tu gutan daki-daki saja mak gutan di tengah borak mak gutan di boli tu ya mak ni mokos ditunggu. Sebab ingat ya dah binilah no jadi songot jadi kala pun panai bu kata ya dua sekira ingat memilih binilah no limau sawah terlepas paguh ingat nukar dah milih binilah ada bau lebih terang lagi warna ingat boleh mokos di koyu ingat boleh pinjam ani koyu ane pun dah ani nyanangah tahan pimipis mokos di ini no di tahan pimipis ini no bukan nagutan di sinok getingan kah ataupun di tongon koyu kah ni kah binila atau bikibar mada rabu ma oda iyo lorak ma oda iyo ani nyanangah mo kurang warna tia kada sketsa-sketsa lagi kai main dan babo itu mak ninangnya Prabu binila Malaysia watinaga binila Sarawak pun watinaga ingin boleh ge bekibar di sidoh le binila Malaysia dan binila Sarawak sa pikiran dan pimakuang Sarawak dan Malaysia dan sawas mempunyai 60 taruh ini ialah di peristiwa di cukup nang ayuh roti ya. Alright, jadi lepas itu ya dan pukul semuanya lalu atau akan berlintas langsung dua pengarun koi di Kupuak Semadang dari puan nasi dulu ini no pukul kuningnya gambar itu ya gi da botot dan grup koi gambar ya mungkin Angeline akan ingin report so Kupuak Semadang saat pagi itu dua harap pagi itu suak kerja di Bondai saat odi ngubur odi ke gereja tiap mujur tapi di Bondai dengan punuak teratur lah ya jadi harap kerja anu itu suak penuh dengan mujur. Alright, jadi hari ini saja pengguna kerja ingin dah anu itu baik tinggal oleh odi ketoyak ke ataupun ini sebab patut ingat adin masalah jerubu pun mau makin kurang badai salahku di Sarawak dan minggu itu dan jam adin kadar nino IPU di Kuching pagi itu setakat teringat dia ya sebab ia buat rekod setiap 4 jam jadi ingat mungkin mun keadaan jerubu atau ogi rahmat nisit okey teringat ada di Kuching di Kuching ada mo 120 moi sementara di Kota Semarahan Pri'i 2 deserian 174 jadi ini you know, IPU ditaruh topat di bahagian sebungas di Sarawak yang ada di bahagian Kuching Semarahan 2 deserian. Alright, jadi no IPU dan pagi ti ada pagi ti sekarang dengan Ogil dan pagi ti sama-sama leh otonai dengan Otin dan suku Prami dua mak komut buka radio ingan jawon-jawon nah sa ingin dapat ngajit suara aku dan pagi ti program carta lagu-lagu budaya pak sekira ingan ada ngipak binatang mungkin ingan ada nakap oyuak kehonik dan pagi ti dah lepas mak buka dah jawon pakai earphone saja sebab sekira ingan buka jawon-jawon ti abuk bu. Alright, jadi bersama lagi dengan pagi ti atau berlari ke ragu atau di tempat nomor
1: 4
0: ragu di tempat nomor 4 minggu itu atau bersama dengan Ada Vision Ocean, Ragu dan Rindu Rindu Sayang bertunak tiak dengan Ragu di tapak nombor taruh Vivian G dari Bujang Serian.

0: Ради Ракби Сама.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, ni bu mana dah office tibi? Bun, todang babu bu na.
2: Eh, ni bila bu na, ni bu.
1: Eh, ni di mana no? Sampai mana bu ah?
2: Ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ni di mana no?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
2: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
2: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
2: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
2: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
2: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama meninga tiku sushi pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
2: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
2: Sama, gaya pun nengak ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri nengak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
2: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
2: Adi. Yo. Guru nyak ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman

0: Ani katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekajap kun tahu sekajap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih mo sekajap barek. Ragapi, kenceh. Tebak mo. Pilih mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor.
2: Buka. Saya mo buka. Dari na. Bauh motor mo yatu. Lagi temengen. Bikilat. Biet mabawa kamu kai panai masak muto puatmu. Wong ati perambur simpang pasang si ganelamu. Dan si kejap barek mani. Ami deng ajak kenang muti. Ayah puatmu ya. Masak muto meminya dengan nyap kala masak muto.
0: Tebak mu. Memberet parit yuk na.
1: Pecek.
3: Aku abjad baru kerat pantun.
4: Oh baladingan gati boh tadi pantun.
5: Maka cumpagi kuah jawin.
6: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
7: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
8: Mixerian si singgah da kakai.
9: Anak topong di indo jempian menak bidat ni perang.
10: Duka dutun tata ngerasuk tumbak di kandang.
11: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
12: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia beton.
13: Digadu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat ujang.
14: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo. Ataupun terus telefon ke konti. Ke nomor 0-2-25-04 3 ataupun 25.00.
15: Untung adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi baga, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang di atak. Amai ati dapat beda atak rugi bas segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan wankah pop-up sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Top 10 Carta Lagu
3: Budaya
0: Bersama DJ
3: Jones. Alright, jadi balik lagi bersama aku George Martin dog pukul 9 di lalu pagi itu saat Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya. Saat episode ke 26 minggu itu lagu-lagu di mau ingin ngundi dan tipu ni minggu dos kira ingan raan dan naik bau dumaningan ingan boleh ngundi start so adin suak lagu ini mogi dan Facebook ingan jangan klik like sije di punuak lagu ini. Alright, jadi ino cara ingin dapat notu kedudukan Carta atau saat minggu bau do kuraan dan juga anda semua pagi duduk Jackson Ritan do gib sama doto di Radio YFM Bidoyo di Facebook YFM Bidoyo dalam pagi itu atau lagi Genur Azira Azira atau lagi Kelot One semua pagi duduk Zack di Vipers joget bujang demi itu ya semua pagi duduk Kurt Alvin dalam pagi itu semua pagi ceria-ceria selalu nah semua pagi duduk Simoni Karong dua suap balik dengan tu lagi the bokon masih lagi setia bersama Roto di Radio YFM Bidoyo saat ngojit top 10 Carta atau saat minggu itu watin lagi ngojit dua nyukong industri music lagu-lagu atau berdua sekira doi ingan osi lagi dari nyukong industri atau ya. Alright, jadi atau berlari ke lagu atau the naib juara saat minggu itu
4: naib juara.
3: Alright, naib juara atau saat minggu itu adalah lagu So Imelton Johnny ragu dalam jarak yang pimo minggu lepas ragu itu di tempat nomor taru minggu itu ia maat ke tempat nomor dua selepas ia ganti kedudukan ragu so di tempat nomor dua jaya enau ragu so ragu di tempat nomor taru jaya dari Bujang Serian so Vivian G duo betul nak tiak dengan juara atau saat kali keempat enau ragu Man Mikolo so Tonis Joneng ragu dadon serah ragu gaon pagi dia ino ja atau sama dia ngojit ragu naib juara atau ragu so Hamilton Joneng ragu dalam jera yang pimoh Carta lagu-lagu budaya episode 26.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotoda pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
2: Sama roku Josh Martin no di semua lagu paling popular di YFM Bidoyo. Carta lagu-lagu Bidoyo.
3: Alright, jadi paling lagi bersama aku Josh Martin. Enoh Jaya ingin menguji top 10 carta atau saat minggu itu dengan ragu seraru gaon so Tones Poji. Mohpat minggu berjujut jadi juara mingguan. Jadi ogil ingan de obo cia sudah pasti dia man mikolo di Padang Merdeka. Sinok Padang Merdeka, ida di Padang Merdeka. Sebab doi kede mikolo tengah-tengah Padang ya. Mungkin ogi de bingon bingon kede bisina menua ningga ni lah ogi. Sebab dia juga so open air. mungkin ogi nyaa belanja atau man mikolo sudah pasti dia tanih nudu Tones Poji. Ragu dadun seraru gaon mau jadi juara 4 minggu berjujut. Alright, jadi ragu itu mau doi tiak dan carta saja aku masih nak ragu ino dan Facebook ino ngan tanon nudu ingan nang ragu ino mau jadi juara pakai doi lah ingan patut ngundi ya sebab ragu ino mau doi patut mengundi lagi saat minggu bau. Jadi ragu ino doi abang kebarat saat penghitung minggu bau jadi ogi ragu bokon lah jadi juara selepas itu. Terima kasih nudu Tones Poji. Adi mau mewarnai dunia pakai ragu itu masih lagi ogi obah sedia dalam sistem gue ingin masih boleh miti ragu itu obah main dah pada DJ DJ dan petugas the YFM Bidoyo selepas itu pakai ragu itu mudah tiada carta lah pak mengibau ingin mungkin lagi ngaji snippet lagu ino saat recap kedudukan carta saat minggu itu. Alright, jadi ino top 10 carta atau saat minggu itu mungkin ingin raan lepuan kedudukan semua ragu top 10 carta atau saat minggu itu jatuh recap paling kedudukan the minggu itu
4: no more small

0: bersama.
1: Alright, jadi nanti ragu-ragu dah selamat saat minggu itih jokan di sejak ragu dah berpeluah ini ragu so Tony Spoji selalu gaon juara 4 minggu atau jadi atau mau untuk penubuhan program carta atau dang pagi itih terima kasih ini dah sesuai ingan dan mau habis sama doku dan program itih dok tubuh dan ngundi ragu-ragu dan carta itih saat tipu ni minggu nog minggu bau jadi nog minggu bau lagi kita berdapat lagi dalam program itih terima kasih bye-bye ini dah sesuai ingan jadi berdapat lagi selepas ni minggu. Alright, jadi aku supaya ingin dengan ragu pencalonan bau atau saat minggu itu ragu so Dino itu motui kita seragu itu pakai gitu aku kebalut dan carta ragu dadon dari Pogan jadi no kita berapa minggu bau bye bye.

0: Osmong Nogleh Juara. Itulah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, balik lagi atau dengan program yang dengan diaran dan anu itu serapas atau ngajit program carta lagu-lagu budaya ini hati ya. Okey, jadi kalau ada mahu janji jaya atau naik lintas langsung bisa mah dua pengaruh noto di Kampung Semedang saat ngajit report so pengaruh noto.
4: Terima kasih Josh adi agi di Konti Seramat Isan Isan ka Sopreg. Jadi madin aku agi di Gereja St. Patrick Kampung Semedang di tinggal bidu SN Debra Moset ni so rimanaan mangsa har helikopter adi rebu nga anu dua ripas helikopter basa BO ni kosong rimah nombor register PM LLF adi depan tibaran ane en genu perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Ulu Baram. In penyepuan Sopruk, perkhidmatan aki agi ina perkhidmatan penyihat bergerak adi pakai baron seat yang teban kejap dengan penyihat saman stok uri ke kawasan adi Josok Pasar adi susah dog gedeg pakai arang layar. Mijah tedah

0: Kampung Semadang. Dok Nguru Beda Reverend Father Everiston. Begak bara adi suak meneg ina sok kampung ati, kampung-kampung bisindek, warga KKM, media, pihak pikuasa nimun PDRM. Adi suak jaga ka beda majlis ati kenu nga duduh. Ka bedu SN Debra ina anak nomor 4 sok 6 naan madis. Tinggi benah ka 2 naan anak, ana ina dayung bi umur 9 suak. Ka dari bi umur 2 suak. Bitunak nga tragedi ati ga berita Sarawak. Kemit rakah nga nyaduh rawang sok rima mangsa. Ani ina pingenggen pinurung 100,000 ringgit. Yen tiap rawang mangsa adi yen turung orang susah. Rawang samen waris mangsa. Begis ana yuran pendidikan anak-anak mangsa adi bagus kora. Redok nagok sepenuhi beda Yayasan Sarawak. Yen anak dayung SN Jururawat. Yen anak dayung SN Debra an ina iwo dia adi bian cita-cita an jadi doktor amai bedu mah berjanji nga anak ire maca ayah ndek i mujur jadi doktor sungumene de dapat dok nyaksi bedu sindu i sedekar harati kedengar so harati ga berita Sarawak re nanggong ongkos pendidikan anak bedu ndek i mujur jadi doktor. Terima kasih ka so perwira nga wirawati ati adi mujur kenu penerangera jadi kejak tengan Opis Menteri Penyihat. Isa semengingra re'e derem damai ka pari bersama Josh di Konti YFM Bedaya.
1: Ya, terima kasih Nudu Marceline di St. Patrick Kupo Semedang di mohongin report tu dua tau pasal upacara ngubur staff nurse Debra Moset dan Onluiti.

Okey, 20 minit pas pukul 9 ini berpagi dengan Icun kita habis sama dengan pengurusan kami Sin Cik Amr Selingansi dengan kru-kru Rebekan dan masa itu nak ada di Kampung Semedang Sin Cik berenuh dengan pengubur ataupun funeral turang staff nurse Debra Moses ada ni orang masuk nahas kan kita ya mangsa nahas helikopter de Rabu Baba Auti da long lelang baram da timpuh balati ngunah kerja-kerja ngajung kampung-kampung tinan ngunah perkhidmatan Doktor Udara. Okey, 20 minit lepas pukul 9 pagi, selamat pagi sama pada pukul pagi tidak habis segmen Ian dengan Tiaren dan berapa pagi anu ni semangat 4 nomboran PRI 2026. Terus lagi dengan segmen Yen dengan Tiara yang kita hari pas kita mengkaping program carta lagu budaya episod ke tahun 6 bersama penerbitnya Josh Martin kita hari ni jam lebih ya bersama dengan penerbitnya Josh Martin dengan program carta lagu budaya dapat dua kaping anu 6 siti SNC bagi siaran ulangan. Okey, terus dengan lagu bibur kita dah berpagi siti ini dengan lagu masuk Peach Band Napa-Napa.

Okey, semangat lagu bibo kita masuk Wawai Pang dengan lagu Pemanda Kamu dengan apa kemat lagi semangat dan manuburan Pri City, Sencik Anutaru City, Sencik penyambut Hari Malaysia. Jadi, bagi bila kita ada payah-payah, jat sama-sama kita mana ke ya? Naga Pusat Convention Borneo Kuching BCCK, Donatur Sambutan Pingrami Anu Malaysia Peringkat Kebangsaan dengan Abtagi Masuk Pukul Icu Pingara. Jadi penyambut kali ini ngaban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ada anyogon penekanan wa kita ya anak kesejahteraan ada dapat dokinyam pada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bala kita de payah-payah nusen ja sama-sama kita menek ngare Anutaru City da Pusat Convention Borneo Kuching jaga kita mandek ya angin akuan kita mati nah abin mati anyap tempat kudang mutol bidedat dengan ratus lagi sebab macam sun aktiviti aktiviti donatur ada lagi pertunjukan donatur lagi dengan selain masuk sen lagi konsert ada lagi ani kuan kita mati nah pameran ya, pameran perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan dan donatur semeheng tok semengenem anuburana Prii Siti donatur di Plaza Merdeka Kuching. Jadi masih lagi donatur sebenarnya ada donatur lagi masuk anu rimah dari impas dengan irabi pangan anu taru Siti. Jadi asen mati na antara program-program donatur berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Siti. Okey, terus dengan lagu bibur kita pagi ini bersama dengan Natasha Jaga dengan lagu Bunga Anurami.

Okey, semakin lagu Bing Hibur, kita masuk Via Mila dengan Andrew Creek dengan lagu Bukan Diri. Kawan dengan bangsa 44 minit pas pukul 9 di berpagi. Dengan pukul 92, nerang timah kita terus ke Mira FM dengan YFM dia dapat lagu kaping pukul 6 ke menu titik-mati. Dah habis segmen Ngancang Peta. Okay, terus dengan lagu Bibur kita pagi ini bersama dengan Shia Jawa Pingodip Kona. Sama-sama kita Bibur dari segmen Ayan Nganti Aran.

ta praman adep ta kutung penyipuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen yen ngan diaren sok pekor prii isan-isan neg pekor semendua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

le 8 MHz di Surya. Okey, di kat City Tire segmen yang dengan tiaran kita. Ada berapa lagi anu ni City 94 anu Grand Prix 2026. Ya, pasal tipe calls mengdua narangan nu mengadakan kujena. Kita arah terus na ke Miri FM. Dengan WFM dia dapat lagi do kaping pukul 6 kemiti mati dabi segmen ngancang pete bersama dengan Api Ngarun Ami Debeken. Dengan nasan aku Linda Jagem mengucap selamat berpagi. Selamat berdepo lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua bala pekeping WFM dia dan mau bersama aku kita terus jam masuk pukul prii berpagi tepuk cross mengdua narang anu city. Dengan sampai berdepo lagi tak habis segmen-segmen Debeken. Bye-bye.

Sayang larah mentelali majoran tahan tanda pasuk lahan dawan ni. Dan ni hati gata daw satu megata pelupat do bulan pitan duman 2026. Lalu lagu lang buka lasan tanda ni ji lagu alang kenan poster lenet yuk. Hati lagu derna surga ya. Kini aku menitam lagu nan diupah pantam ngedawan ni. Kenan tak hadir kau ngedawan ni kini aku Tuhan memberkati itam lim. Ngerani hati pejedahik di Jerry dalam sengkeri itam ngejelos segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Hati matoh men pukul 22 atang pukul telur lebih. Lahu radio temani dan tam kelenghi ngejelos FM G0G.2 sudahin FM G06.G. Lahu dan lim kaitam peji kelenghi radio kayan ngejelos radio online hati RTM klik. Tunggu kelepayang pala page radio kayan te link wakun sitinan. Tidak kalau dah banyak nantua, itam dan peji kelengi, radio ni matoh man pukun 22 atang pukun 6 putung-putung daw. Lalu menita malangi pun hapa, lalu kalau dah naik peji dahik ngejeloh live alang teh page radio kayan, lalu menghadap naik kunci dengah peji dahik alang teh konti jaka ani ya. Kena kalau dah kunci, kena kahadui kalau jaka ani, kalau teh anak, kalau teh beli barang pengumuman kelah, alamana kalau telah anak kulis sekolah kah. Ya, kena tak ada kelah, kalau dang kunci nak peji dahik jasih aku dang. Apa tira nak barang nak mendalak bakit-bakit tamalang kelengi radio kayan. Hahino tu adalah teh jaka ni. Sampai tak pejuh dalam segmen tam, ngedawa ni hempai nak kusang kunci, kena ke anak program tam ngejelas segmen ngelarah ngelandahin hapan. Unalah aku sematang nun dengah kelah bakit-bakit ku ya. Wina menita malang teh pasen ayah ha kucing lahu mengkelok alang teh ha simunjan lahu mengkelok alang teh ha serian lundu ha bau lahu mengkelok alang ha teh ha tempadu asa jaya lahu mengkelok alang teh ha seriaman ha hino tekelok teh alam saya mengkelok alang teh ha alam daleh mengkelok alang teh ha wang daleh mengkelok alang teh ha semenanjung Malaysia ya kini aku menita minta mageh mageh paget. Lalu ini aku sengkeritam keleng hiji lagu alang kenan Thomas Anyi hati lagu Janji Tuhan mempen aku kunci menitam kenengka ano program tam ngejelos segmen darah ngulaan dahin hapan tam dawani.

pahapan kena lagu alang kenan Thomas Anyi ya lahu kerana aku pernah senggeritam tai inang kenung kaki lungat. Tapi yang paling aku segeritam tak inang kenungka ano program tak mengajalah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya. Yang ti tempat pukul perdua jenang ai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki lahu hati men pukul ji tanpa ji kahi dengah alang nemen pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukul ji pelima tanpa ji alam segmen dah hodoni tina aku senggeri itam pekalai teh daho peletu menitang alam jam kena kereti peletu mengkelu alang hipun hawa alam semetai kata daho doani dan lim kakelu matai nak ngejeloh pesh tamha radio kayan miri FM lahu keludang mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti ya menitang malam empat jam atau mengkelu alang hadau kena kelubun WhatsApp konti ini ku sengkunsi nak menitam lim lubun WhatsApp konti ihat nak kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Aku bahasa ngeluak kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Lalu hati menpukun ji junang itam peji alam segmen daho tangan. Menpukun ji 45 itam peji alam segmen daho tangan daho tebara men itam lim ya. Lalu menpukun ji 45 itam peji alam segmen dengah kelia. Lalu hati menpukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu menpukun 2 junang tanpa ji alam segmen Lung Alang Jadi Tedawani. Lahu menpukun 2.45 tanpa ji alam segmen Dengah Alang Naiman Hawang Dale ya. Lunana no program tam atau menpukun 2 atang pukun telur lebih. Saya berada dah yang saya ngelarah men itam lim.

0: Kena nama Ari Tanpa Ji, Hati Kelengi, lagu Alang Kenan Ila Sabri, hati lagu Kerana Kekasihmu. Okey, lagu ni Hana Alang Nei Pengakai Men Bakih Tam, Louis Dusim. Lagu ni senang tujuh Men Hawana, Marcelina, Hati Barasayu, Dau Kanak, Tuhan Membakati Ika Paget, Nyalam Ika Paget. Okey, nana lagu Alang Penuh Pengakai Bakih Tam, Louis Dusim, Men Adi. Lalu, pengetah pejauh dalam segmen Tam Ngedawa ni, ini ku senggeri itam teh inang kununka kio lun gaya dau mina alang seng jadi alam dale tam hasarawak dara telah dau matoh mendani jima dahin duji. Dani hati gate puluh pat dau bulan pitan duman 2026 pedah jima di dah kio usan mina seng jadi alam kuri kuri navan alam betong bintulu kapit kucing miri Mukah Samarahan Sarikai Serian Dahin Hasibu. Lahu dah kio jerebu hatata serian mandahin halimbang ya. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarik. Mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Hatata seriaman betong bintulu. Kapit kucing miri mukah samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah malam dah kio usan. Mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam tata Seriaman Bintulu Kapit Miri Samarahan Serian Sibu Dahin Hatur Hakio Jerebu Hatatah Betong Kucing Muka Sarikai Dahin Halimbang Kesudau Doni Hati Alam 24 Atang Telok 24 Degree Celsius Nunana Mina Alang Senjadi Alam Daletam Doni Hati 24 Do Bulan Pitan Duman 2026 Lahu Hati Jima Jima gate 15 do bulan pitan duman 2026 megate do 2 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah lebih dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius nunana mina alam senjadi jima 15 do bulan pitan duman 2026. Lalu hati duji gate 16 do bulan pitan duman 2026 gate do telo pedah jima dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah lebih dah kio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina asan jadi alam daletam jima. Kasi duji. Duji hati gate 16 do bulan pitan duman 2026. Lahu mengkelah bake-bake iku ya. Mahinok kenun tuh hadui kelo jaka ni. Mengkelah hadau. Ya titiku kelo tena hadui luma ka. Mengkelah lang tena hadui ha ujung tanah ka. Menghadau inang kiok lun gadau. Unaloh empayan kelo pejoh hadui kelo ya. Teka tatang awal lang kredi matoh ne usah. Teka tatang awal lang matoh ne bahu ya. Mengkelas lavat-lavat tek dauti. Ok, nantana halang ne men aku. Kredi aku senggerita pala pejauh alam segmen tam. Hati segmen keling hidon kelunan ayak alang mayang.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan dari mana Miri ke perang. Kita saya menyebut kita ada masa atau tidak ya kan? Begitu kita kira kita akan mengudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Tidak tahu dengan kereta mana kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai insyaAllah 2029 kalau saya dah akan menitah jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasaan sehingga kalau drama dan belum panah hingga ada nickname mungkin belum lama si lama lagi. Long lama jadi long baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul, termasuklah perkara air yang konsisten dan juga elektrik, walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.

0: padi cucuk-cucuk saja. Ah gitu. Padi pada tumbuh ke diri. Ni ada. Mu kita ngakak marek mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya pergi Baram. Pergi ke Baram, dekat miri kita naga padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara baju.
1: Nunan nak ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan Miri.

lara ngaloan dahin hapan menpukun pulu dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

Lagu Alang Kenan, Ezra Music, lagu Ikat Tuhan. Lagu Alang Kedua, Alang Kenan. Jolly Jengan, lagu Malam Keliah ya. Tidak lagu Negeri Tam Kereni, hati tepat pukul 22.52 minit. Empat tak berjalan segmen Tam Ngedawan ini. Ini aku sengkeri Tam, Taipayang Jaki, Taipala Pesh Radio Kayan ya. Menalah seberasa kena melim, kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik, kalau alang ni meji usu, dahin mauk usu halam ngejelah segmen Tam Ngedawan ini. Hati segmen dah larang lu anda hinapan, okay? Una langsung balas kenap men baket amalang nenya mau Min Si Jak, saya kenap men Catherine Ubung, saya kenap men Ajang Anyi Wan, hou saya kenap men Derry Usun, saya kenap men Dobika Bosika Duten ya, mengkelalang ne pejidahik lahu alang ne meju mau kusu halam. Lalu ini teh baket amalang ne metai komen ini. Tiba kita malang naiman Afian Mahius alang naiman Mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin sayu beladau kata tapi ceria. DJ Rin hau sayu beladau menbakih alang TH Radio Kayan Miri FM. Lalu ha hino tu ada lo teh jam melu-melu paget. Saya kenap men DJ, saya kenap sayu mano hanui alang tek belu ada wani kuna ini ya sa kena menikah Afian Mayu alang nai jemau lawan pai tapo dalam segmen tam hati tepat pukun jin ai tang sampeci kelehi dengah alang pahma manpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur lo do pitu mintam lim yati mengkelah hada mate kata dahok do ni ngedelo segmen tam yati tang sampe kalai tek dahok peletu ya. Melita alang jam kena kereti peletu mengkelu alang hipun hawa dan limka kelu matai kata dahok doni ngejala pestam alang teh radio kayan. Lalu mengkelu alang teh hipun Facebook kelu dang mata nak ngejala WhatsApp tam hakonti lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Oke ku basa ngeluak kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Kerana aku sengkerita hati kelengi lagu Alang Kenan Floren Bulan, lagu Amai Akui Kawan pentas pejok kelengi dengan Alang Pahmo menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Ngelarah, ngeluhan, tehapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngeluhan, tehapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
1: Ngelarah, ngeluhan, tehapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.

0: Nuna nama ari tanpa jihati kelehi dengah alang pah momen paun dengah angka sapuri Kuala Lumpur ya. Lalu kerana ni tanpa lo pejuang alam segmen tam, ngejelo segmen dahok-dahok ni tina kusang geri tam, pekalai teh dahok peletu. Mengkenungkan reti peletuan ni, yana not at all tugu tam tena alam raputi, bi tugu tasang na melai menitam dan kereti, kenung kereti peletuan ni, duh, ya lelanku ya, nanti peletu ti. Okey, hat, Una lo kusam rasa kena manlim kalau baki-baki ko lang ni peci dahik lahu lang ni meju usu ngejalo segmen daho dawani. Una lo sam rasa kena mengkelo lang ni nyemau. Saya kena man Julia Sepun Andora. Saya kena man Bosi Kadu Ten. Saya kena man Rona Rudo Fujiwara. Saya kena man Petrus Wan. Saya kena man WK Baja. Saya kena man Juk Imang. Saya kena man Dolly Tawan mengkelo lang ni peci dahik. Lahu lang ni meju usu. Okey, ini ku sembasa kenengkah kata peletu ala aktai ha ngejalah pes radio kayan. Alang una lo ihati peletu. Peletu ka deng alanan. Okey, nana kata alang una lo. Alang kedua, nusi kui kaseh maok ika. Peletu kui nusi ngenap maok ika. Okey, nana alang kedua, alang ketelo ihati nusi peletu aku ngenap kuman buah dia nanan. Okey. Hati duh ya lalana ku ngena kumba dia nanan nanan halang hagen ha pakai bi dah alang perlu tap alang alang la ta pelang tenang nyati nusi peletu aku ngena kuman buat dia nanan. Okey nana hati dah doni dah peletu men kelo bake-bake ku alang jam atau pemen kelo la semetai kata dah doni dang lo kelo metai na jasa ku basa na mendelo bake tam alang kelengi radio kayan jaka ani ya.
1: Hai, nendengah ngelarah Jaki dan aku Widya.
0: Kerana aku sengkeritam kelihiji lagu alang kenan lungan wan hati lagu peci dahi menitam lim.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkap yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ngai mun nak di situ kira aduh ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kaya ana tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak na pantai.
0: Berak lem. Teke jaka berak, teke jaka sayur pedong te pekawut. Amin tak kita panyi andi ke. Wes mun nan.
1: Ana empat tu tu ngai apa. Kelior na nak.
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tuli huma tu dah dah pun mai atu.
0: Jangan tahu liu mak besi so tembok kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu exen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Exen saya tidur beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu berjangkit.
1: Kurintang nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintang dah.
1: Pelakdaw.
0: Ti pelakdaw.
2: Nun alang tekep imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalet tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun enam mendui atat alang hipun Kevin.

Hei lagu Alang Kenan. Lungan Wan, lagu Peji Dahim. Hei lagu Alang Kedua Alang Kenan. Lulu Wan Dahin Tuku Kamel, lagu Ika ya. Dina lagu nang kerai ni Hati Geritam tepat pukul G 32 minit. Sampai tak berjalan segmen tam. Ngedawan ini kuseng geritam hati teh kunsi de, G dengan halang ni menserian. Dina teh G laki alang umun 34 duman lugi. Pulu G libuk saya atu ligit menui harga pluvat alam G iklan pejuan G kelita alam Facebook. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stanilaus Bian Bara, tukani jadi jaka iha ani te inang te iklan kelita alam lah pitam kira keluaran 2022 jaka iha melok alam Aminah Serian te pulu do bulan pitan alam lalau di. Ya ni palau te hipun minat na ni, pahabung dahin lah alang alang nak kuma na hadui pejuang ngejeloh WhatsApp empayan dah akai ha ni okuri-kuri dokumen dahin na bayan 2500 hati yuran booking tepluji 2 bulan pitan alang lalau de mengohan hadui bayan ni di ha ni te terima invoice lahu hati barang ha perlu tena urus maten kereta ni hati dah beh alang urus hadui ni kuina ya. Lahu yang ni pelalau anda nyihu tena kurikuril an sin pebayan kerana bah sin ini di ati nyuh peringkat ya ati bahak tena alah sana bara ani hana menkos matan kelita ana lahu proses kerasa muli sin ana ni lahu ati lim na ya una pat hangun masan sin te dua lubun akaun alang sekdep dina lim na hana pluji libu saya atu ligit. Lalu dah alam di kira-kira pukul 10.44 minit cihma yang ni dah akil an tena bayan sin 5,600 ligit yaiti alasan dah ni para ani hana akaun keselamatan bi ani usia pralau sang kira bayan sin ni menui ani kio-kio raha para ani gak dah pluvat sampai hati na dah leput jad hak pejoh hadui sesaktan. Okey, kesan ni anda siasat haida section 420 kanun keseksaan. Okey, nenana hati jidengah alang neserian alang akun simen itam lim. Kali ni aku senggeritam hati pahapan kelengi lagu alang kenan Lomo Nababan. Iti lagu terima kasih Tuhan sampai tam pejoh alam segmen tam hati segmen dahot tangan men itam lim.

amang itang takot ang nalunga pasak alang nait alam murip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Awin Tuhan na lang o atam dahin mau menang manitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang ako aman itam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 70 telah dang basa nadap alang kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam. Biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinasal. Jadi iyo u akinatam kapasak alang teteta dosi pasak ati hui man u akinatam iyo halam surat Tuhan na dalam di Korintus 70 talo anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dahin lalang kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam karayne teg itam usidia sang nulunga limlim pasak din bahuy dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang nait alam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngiyoyan

Shalom, metam penaparin. Itu telo nginah te Tuhan Yesus, Tuhan alam urip, Tuhan alam kelalo, nyala metam. Ihap keha sangkup matai menetam te rosa lepa, lebih nihana lan metam. Jadi nginang na iha, nginah na te ha, dan paan na itam hitok ngatalau iha, au dauh jaka. Sita kinah telo alam habeh, au jaka lebih malam nerepah nuntua telo tekap hitok ngatalau Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, tapi nihaka alang-alan, alang mau tenang hen, alang mau kurip meritam ngio. Surat Tuhan dalam Yohanes 14 joh 6 deh, anaka tapi naiha sanggup matai menitam, tapi nihak ngenap ngalui tam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mau asina menitam, tangkara ini pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na, nembelum na Tuhan alam urip ani, yang telah ini hapaan lebih-lebih nak jaga tusah ini si tekina terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alam yang aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apa lah aku kalau orang lemah dan ini pun bahat kena depan aku isang mau oknoh orang saya menikah menadai alam itu 10 ji jauh saya jadi Tuhan alang okdahon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon nama nitam nginah na teha dan ngatalau ni hapaan abin ni hasang betulah dan pelaung janji nama nitam lang inah. Haleluya, Tuhan Yesus berkati telulim.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Nenek nama ada tanpa ji hati kelihi lagu alang kenan pas tengau ding lagu Tuhan ikana uakui. Ina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul ji 40 pitan minit. Lahu kerani aku pala sang geritam pejau alam segmentam hati segmen dengah kelia.

Iman itamlim nya ti segmen alang adeng halang nay man muka kay siam at ida alang minute main ya pa kluan main klia pickleball hatata muka anda uwi jatengio petading pickleball carnival sukan sa bekas kasus cawangan telian 2026 sanghanate pulupitan do bulan pitan ani petadingan ni alang ansa bekas cawangan telian na penjidahin unit Sabarkas petanak ya kasi petanak U Sapet hati matoh man pukun saya jima atang limna ketuh dahin sayu ha gelanggan pickleball terbuka petanak muka pengurusi haduyani hana Roslan Hamdan Bara kelihani hana anda hana jar nangan lim daha ahli Sabarkas jangio kliah aktiviti kliah alang mage dahin alang aktif alang dang pahapan lim klunan pertandingan ni te kategori bergu lake enhangio te 32 bergu sang tawin alam haduan ni dah alang naimon ahli sabaka cawangan telian balingan dahin dalat yuran men hadu kliah ni naji atuh ligit men putung bergu lo dau bahbaya matan arani hanaga te puluh sayak dau bulan pitan Duman 2026 hati pukun 22 belawa dau lahu dau lempia dah sena cabutan undi pukun 5 junang lebih ya. Pertandingan ni hipun sang pakai format Liga Kumpulan alam pusingan alang una lodahin 20 sukan alang paling kahu atau paling bau putung kumpulan sang dang kira tekep te pala pusingan alang ketuhna. Alang menang senggeri uli sin prize jilibu ligit dahin makuk. Lubun dua seng terima tusu atau ligit dahin makuk. Lahu hati, kasih dahin pingat ya. Lubun telok, lahu senggeri uli telok atau ligit dahin pingat. Alang semajai prize jakanin ayat na pengerusi sar berkas cawangan telian. Alang lahu ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine. Borang keahlian sebekas lahin borang menhalang sengio halui pertandingan ni perlu kelematan nak uli pala ketua urus setia Albert Ajan ngejeloh lubun kusung ji telok 56524 saya tusu aku bahasa ngeloh kusung ji telok 56524 saya tusu empayan dau dah mekap dau matenaran ni apa ateng kota na ati penuh telok perlu dua bergu ya. Okey, nana hati haduya kliah petading pickleball carnival sukan sabekas kasus cawangan telian 2026 sananate pelupitan dau bulan pitan nani. Dengan alang kedua alang bayar losan kursi menitam alang Neyman Miri. Tina pasanaya Miri sang jadi lasan mendaha alang minat alam hadui sastra ngejeloh ke Festival Sastra Sarawak 2026. Kelihani sendhana hati darah 20 telok, ay kesit, darah 5 dau, matu men 20 telok dau bulan pitan hak pustaka negeri Sarawak Miri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato Sri Adu Karim Rahmat Baram festival ini enhangio sangte 50,000 kronan alang sang nai nepa ya. Tino tawit festival ini sangta nai hana jada mapang kahum naan hadui mendaha kira sangte na mejenaan pengjam tetur budaya dahin kreativiti ya. Lahu te jilan te tok hadu yang dah na te petgu dau Festival Sastra Sarawak 2026 ni dah sengna Bengke Sarawakiana yati tarian tradisional orang Ulu. Ani seng dah na te 26 do bulan pitan duman 2026 megat te do nam yati matoh men pukun pitan cima atang pukun 5 lebih. Lahu hati sang dah buka men 20 laung tua alang nyo hadui ani ya. Lalu alang kedua hati dah sang na Bengke Sarawakiana sang na tupi manik orang Ulu. Ani sang dah na te 24 do bulan atang 25 do bulan pitan duman 2026 megat te dopat atang do 5. Yati matuh men pukun pitan jihma atang pukun 5 lebih
lahuan habuka man 20 laong to alang tay matan aran ya. Menahalang sa inyo dua hadu ni klodang pahabong dahin puan Georgiana halubon kusong jipitan pat saya 2-6-7-6-4. Ako basang luwa kusong jipitan pat saya 2-6-7-6-4. Lahu hati jaka ni tedhasang na petading tekna sang dahan ate 26 do bulan pitan duman 2026 matoh menpukun tusu malam atang kun pulu malam ha pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 ha stadium tertutup miri. Ani yang sedah buka menpulu kumpulan alang sepangan tematan aran. Dengan tanah hati dengar kelihalang akun si manitam limitam dan peji alam segmen ini te jaka alang belan te daujima. Jima.

itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lemah dahin mang tenep bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan tuh tam

Maari tanpa ji hati kelihe lagu alang kenan William Laing lagu ini ya. Tina lagu nang kerini hati geritam tepat pukul 2 pitan minit. Kerini aku pelasan geritam pejauh alam segmen tam lebih ni hati ngejeloh segmen adat asen tam. Ini aku sengkeritam hati kelihe ji tekna alang neman puido unyang apa hati tekna aring kelesing lahu pala papan kelihe ji sape alang kenan Korintus leban hati lagu sape lasan menitam lim. Saya ngelarah menitam.

0: Ji hati alam segmen adat asantam. Itam klenghi ji takna alang naiman puido unyang apa lahu hati ji sape lasan alang kenan Korintus Leban. Lahu lagu alang kenan Rosana Urai lagu doh kayan lagu liling ya. Tino lagu nandi ugritam kereni hati tepat pukul 2:33 minit. Lalu ini ku sanggri info menitam lim hati ji menitam alang te meloh halimbang. Dahana program tusuk nyekang perah ribis men amin te pala amin ha bahagian limbang ani sanghat na te 44 dan 55 dau bulan alang matoh men pukun pulu jima atang lim na ketuh dahin sayu ya dan ni hati gat te 44 dau bulan pitan duman 2026 dah te pala uma ukong proper dahin uma beti berlimbing lahu jima gat te 45 dau bulan pitan duman 2026 dah te pala Uma Lana Engkasing dahin Uma Lutang Engkasing ya. Okey itu kelo hati ini mendalo aso tua ya mengkelolang hipun hulung aso hata tangaban alang akbasa ni hapa kelo jam hika tua kelo bake-bake ke dalam panak kelo lang teha melok tatangaban amin lang akbasa ni kelo dang barang mendalo hati marung program tusuk nyekang perah rebis men amin tai pala amin hap bahagian limbang. Lalu dah pergi teman-teman lima tim tegu tak menhang keluar ni di dan dah pesuk. Hati tak nak hulung aso dah nusi tak ala tusuk nyekang perah rebis keluar dengga denda atang 2005 atu ligit ya ada section 40 ya VPHD pelupitan. Lalu hati lim tusuk ni hak nak nusi tak bahaya ya hati percuma tua. Lalu tengok kalau tak hipun asok, menghadap geri asok lah ni, umun asok ni mesti nak yang nak telok bulan taiha hujung dahi nusi asok ni mali, asok ni mage, nusi asok ni mau kata mau menanak asok ya. Lalu tengok kalau ala tusuk nyekam prarebis ni menghadap kalau ngulang asok lo. Lalu hati jaka dah nak program tusuk nyekam prarebis men amin teh apalah amin ni, kalau mesti ngaput atau pengulang asok lo ni, jasi dah asok lo ni amtai mangang ka amtai maat kerunan jarun operasi ya ni andaha ano. Okey nana lang nak na te 44 atang 45 do bulan pitan ani. Kerani tam palo pejoh alam segmen tam yati segmen lung alang jadi te do ni palo pejoh maunin yati kelihi lagu alang kenan ibau ajang lagu mengkawah men itam lim yang penta pejoh alam segmen dengah alang ne men hawang dale.
1: Lung alang jadi do ni.
0: Dawani, pelupat ke bulan pitan, duman pelupitan, pitan pulu, Majlis Piang Tanah UNA menprojek negerang kompleks Bandaraya Kuching Utara Habukin Seoul Petra Jaya. Alang pelaung haduhana ihana, Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahib Mahmud. Projek melegah 66 juta ligit anan, melawin hadu negerang ji kompleks bau saya tiket, alang matoh sang ena menuh majlis pelaunganan ena. Projek ini engio pahalum ena teguduman pelupitan pitan pelu dua. Hadu ini ihana ji menhadui tengayat alang begunah lan, alam petagang an uvung-uvung menhadui pentabiran dahin hadui ngemaju pasen ayak Kuching Utara. Alam gaban alang enja pentai Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud alam iha nyinang modal aminanan dahin alam peji dahin ha alam haduyanan ihana setiausaha negeri Tan Sri Dato' Amar Bujang Muhammad Nur Biti Pedah Ulay dahin Dato' Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusuf Haji Hanifah Biti Pedah Taona. Majlis Miang Tanah Anan ihana ji jaka alam berguna alam hadui ngemaju dahin gam daleh Pasanaya Kuching Utara.
1: Nung alam jadi doa ni.

0: alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Awi tuyen pakai basengkapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh Radio Kayan.
1: Kerana hati tepat pukul 2.44 minit aku palo sengkeri tam pejauh alam segmen tam. Lebih ni hati ngejeloh segmen dengah alang Naiman Hawang Dale. Jadi dengar alang nolosan kusi menitam yang hati tetuk rekod kalung alang Naiman Kementerian Luar hati tep 55 dahak Malaysia kerana nusi payan dang endah pahabong men hati lepah dahin tanah tenyu alang jadi ha Nepal dahin China ya. Kerana hadui tengah sang ala marung status dal putung onganan pejoh endahana Kementerian lahu endahana nyati Wisma Putra alam ji kenyataan bara pasukan hadi pebe khas Malaysia Smart alang uneuli men Nepal te 21 alang lalu di samaok nyati taklik mat men Kementerian Marung hadui-hadui dapat maklumat alang andalok kelan ngejeloh operasi alang teh hatatah ngabananan. Lim 55 laung dah Malaysia kreni hana anda hari kod nusi pen hadang pahabung men hati tena proses alang tabin lahu sang dana te inang status putung laong sang pejoh andana kementerian ni hati maklumat alang terkini alah terima men Nepal dalam men pihak berkuasa dalehana lahu sang pejoh hadui tengah ayat tena hadi pebe lahu te pesuk hepa nah hadui pengancaman pesuluh te tusah alang jadianan. Okey, nana dengar halang unaloh dengar alang Naiman Nepal. Lahu hati dengar halang kedua dengar alang Naiman Jakarta. Tino tenam laong alang matai menu. Okey, si tenam laong alang matai dahin te ji atu saya laong udang endah selamat. Menu te ferry alang mudan kelunan hati bangsa Virgo Transport saya. Hati alang mudan 240 tron laong tai terbalik hal laut Jawa kira-kira 50 batu nautika habar Jamasin Kalimantan Selatan teh dua minggu alang lalu di. Yaitu teh jatuh 20 salong anda leput pade dahin operasi yang diperbesar pejok anda hana melawin 210 laung anggota alang Naiman Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas hati seladu banget Indonesia peji dahin agensi alang tawin. Menteri Pengangkutan Indonesia Purdi Purwagadi para ferianan kerani enha pesuk ngejeloh tina tena bilun buawang alang tawin alang operasi sarana teh hadui nyinang ya. Memaklumat alang da terima ngejeloh bilun buawangan ferianan hati terbalik binusi ha ngenai ya. Hati dah barani enha na ngejeloh midiang sida midiang alang dahna habar Jamasin. Kuna ini ferianan teh terbalik bi dang lokad ha inang pedah hujung ata dahu teh kuri-kuri kapal enhatan teh palangavan anan ha dehin tatah ngavan lah habeh teh pebeh bangsa dah alang gatu sahani alang pade lo Barsanas bara ferianan hati mudan 20 telok dah alang tugung dehin teh 30 kru alam anau doni Mansurabaya teh pala barja masin empayan nusik dang anda habung kira-kira pukul 2 jihima hati mengudol ni tulungak daw alang jik ek dahi anda leputai kira singet pedah jik Krinani tafit. Kapananan tay kira tay tabalik lahu alam dah na sang dah bara kena nun ka tafit na men uhte na sesatan alang naiman jawatan kuasa keselamatan pengangkutan nasional KNKT. Lalu tatangaban alang dah na tay hadap ubani de anah pelayang laan atingyo ano atapa tinok ferry nan paya anah pesuk dahin lokasi lim dah alang udang pesuk anan lahut. Tino dasang matan dua bilun bawang nahin pulu dua kapan hadui pabeh. Okey nonton na hati dengah alang kedua dengah alang neman hawang dale lewat ang tini tona segmen dengah alang neman hawang dale lang akun si men itam lim.

Ngelarang lu anda hin hapan nanti tepat pukul telok lebih ayat sama mengkep segmen anan. Lalu hati meju maknan Tuhan program tamani upanau dahin sayu. Darat telok jam matah men pukul puluh dua belah dau ateng kereni ya. Menghadai tang sepejo peji dan DJI yang langsung geri kita mengejelok segmen alang kedua hati program peji dahin keluar. Aku DJ Rin maiso kenap menitam alang tangan peji kelengi Radio Kayan Hamiri FM. Lagu lah sama kap lah santam doni hati je lagu alang kenan tuku kame lagu melek uma men itam lim. So kenap menitam pasuk laan. Bye bye.

Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak kayan. Akui Tomir Menjo pengerusi Persatuan Kayan Sarawak Jangan Miri Jangulaan maok sayu kenap teh abahni. Aku yang nap sang baraok marong ji hadoi alam kalau pikir Jangan Miri sang nama nitam teh puluh enam bulan pitana nih. Di hati dah telok minggu mari ngelang sana tangan nih. Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui alang telok piah sana ja mepangli paukayan alang teh Miri. Lalu menlim hitam paukayan alang teh naik kakak Miri teguanan. Dan liba kenap kahi ja hitam lim. Dan naik jakaanan lahu ja atang tam lim pejamat peji teh antam. Takaya lah kenap kulah ja telok pahukayan ala pahani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehang telok lim ani naji hawa ala matak sayulan ngawan telok panak paharin nai pepsuk menjelok liah alam an kalak permai menitam jaka lahin ngawan tam samna hari keluarga pikir cawangan Miri 2026 anidi hana hawinuni 26 de bulan pitan 2026 MHT dah telok minggu ini petgu teh cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapana ya hati hauma forum Miri jadi alana hawa geri panak dah yang pakai telok lim teh dah lang penuh berkata ni jak dang miat tenak teh hantam pokayaan hamiri ni. Untuk pantai slogan terlalu hati, pegun, pepaya, pepju, tehang tam, nantua, saya kenap Tuhan.

arah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Ia minta melima dunai tam peji dalam lagu lagu nak loh awan telo peleong kelarah telo peji di nak kami radio kayan lebih ni lebih dua ji pulu pada bulan pitan dalam madu mana 2026. Apa yang tama pejuh peji dahyak dalam program tam lebih ni main suka nak mana kelok leng tak peji di nak kami menadang program mana pekal pulu dua pulu ado atau ngah pekal telo lebih ni deh nunan pelahu mana tolong peji di nak kami Maria FM bara tak jo na penghormatan alang ngabe Allah menurut staff nurse Jesse Pak Jo kalang anah gereja BM Bukit Kanada men pekal pulu dua pulu ado deh. Dahin jaga aneh aku ngiyuk ala mano teme dah hati pala tanah liang BM Lamber. So kena payak men klok lim ala ngawatang barah kena pasi klok men panak ala ngak gak tu sah aneh. Ok men klok lim talam klarah peji dina kami radio kayaan Miria FM minta ma peji talam kesu tanah program tam lebih aneh bukan telok jiunang hop talam dahun surat dengah witam peji talam dahun surat dengah tak mihat ngak klarah peji dina kami radio kayaan Miria FM peji ngerang dahun dah ala ngaya onan pukul 45 minit lebih itama peji talam dengan hadir lumak telok ngeruak lebih aneh dengan mana radio kayaan anda pahamu pukul 40 minit lebih menjam tokalang layu nak ampai itama menjauh kelarah telok peji di naik kami radio kayaan Mira FM telah mendengar usun tanah di nasan hadu pukul 5 lebih tam sang larah jaki biar peji ngeriang dengah alang anda pahamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur ampai itama menjauh ngak telah menjaga daripada jam tamalang baik lo mana pukul 50 minit lebih atau ngak pukul 6 lebih mana tamlim nunan dah kesut dalam program dalam kelarah tam lebih do jian ni puluh pitan puluh pat gasi puluh pat do bulan pitan dalam maduman 2026 ni aku sunukong mai sau kena mana kelak lim dahin dan sayung rah lebih rido kayan ngap jitam dahin kena dan nak paan dahin tam

Iya, dah boleh nak langgan melekahkan Lian. Ngau mana tak akan dia buat jangka sih, kan dia buat jangka mana tak lim. Dalam mengelara pejirian kami. Radio Kayan Mira FM lebih ani. Entah macam mana ngai tejo keok layan do lebih ani tampai yang tama temu pejo tak lama dah barang ruak. Tak lama mengelara wi nak mana kelok langgan dia lebo peji dah ya ke Facebook Radio Kayan Mira FM. Ya asan hadu kelok deng live online RTM klik. Mana pukul 22 belado atau pukul 6 lebih putung-putung do. Okey, tak menyenang untuk Jokio layan do. Lebih ini tak lama dari Taman Sarawak. Anda ingin bahawa belarik kuri-kuri awan tak lama dari Taman Sarawak. Dihin do anak para bayat mabun lokah kenali sun. Dahin negahan kesud do yang namanya 24 atau 35 derjah Celsius. Wana 65 do bulan napitan. Jih mana ingin usan kuri-kuri awan alang tak lama dari lirin. Dih lebih nak anda ingin bahawa belarik kuri-kuri awan alang tak lama dari lirin. Dahin malam nak ingin usan kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin dahin negahan ke sudo yang namanya 24 atau 34 derjah Celsius. Heti onan do 36 do bulan pitan jihma angin usan kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin dahin lebih nak nengyuk bahwi balarik kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin dahin malam nak nengyuk usan kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin dahin negahan ke sudo yang namanya 24 atau 34 derjah Celsius. Jadi nunani tam piah peji tak jauh kiok layan do nari lebih ni lebih 24 do bulan pitan atau 36 do bulan pitan kina dang barang mitam lim wina manita malang tehreh teh tak alamak daleh.

0: dan nai jakanan lahu ya atam tam lim pejamat peji tehan tam takaya lai kenap kulahu ya telo bahu kayan ala pani ngawan telo pepsuk peptang dengah tehan telo lim ani naji hawa ala matak sayulang ngawan telo panak paharin nai pepsuk menjelok liah alam an kalau pemai menitam jaka lebih ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini tanah winuni 26 dan bulan pitan 2026 hati dan telok minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapana ya hati hauma forum miri jadi alana apa geri panak dah pakai telok lim tedau dan penuh berkata ni ja dan miat tena tehang tam pokayan hamiri ni itu pan te slogan telok laho hati pogun pepaya pepju tehang tam nantua saya kenap Tuhan memberkati itam lim.
1: Iya, anak-anak terbuka ada hak pencidihin pengkayaan Sarawak Kangat Amiri Pergu Tega Ado Malaysia. Ini perlu nama ada bulan pitan. Dan selebih mandarin terok lang lebo menuju su Facebook Radio Kayan Amiri FM. Selebih mandarita Lauren. Saya ingat DJ yang nak kaya lagu Libang alam kena diaran ini. Kalau kelangi radio alam mano kalau uli teh hudekan ni kena. Ya, saya kena perdah dalam mano kalau ino nak hayang kalau teh. Wah ni kena ada nak apaan nak teh dia nak kalau. Ya, kena kalau mudo. Saya kena pemimpin penyidik naik kamera Redo Kayan Mira FM.

0: Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan nyepji ita.
1: Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus menli mitam panak bau kayan. Akui Tomir Menjo menerusi persatuan kayan Sarawak jangan miri jangolaan maok sayu kenap teh abahani. Aku ingin sang barauk marong ji hadui alam kalau pikir jangan miri sang namun hitam teh puluh enam bulan pitanan nih. Hati dan telok minggu mari ngelang sana tangan nih Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri Ji tengah hadui elang telok piah sana ya mepangli paukayan elang teh miri lau menlim hitam paukayan elang teh naik kakak miri teguanan dan liba kenap kahi ja hitam lim dan naik ya kanan lau ya atang tam lim pejamat peji teh antam takaya lah kenap kulau Ya telok pahukayan ala bani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehang telok lim anina ji hawa ala ngatak sayulan ngawan telok panak paharin naik pepsuk menjelok liah alam an kalak permai menitam jaka lebih ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 anidi hana hawinuni 26 bulan pitan 2026 MHT dok telok minggu ini petgu teh cuti hari Malaysia matoh man pukun saya dihma atang pukun palewi cengulaan ngapanai hati hauma forum miri jadi alana hawa geri panak dahin pakai telok lim teh daw lang penuh berkata nih jak dang miat tena tehang tang kayaan hamiri nih Untuk pantai slogan terlalui hati, pegun, pepaya, pebju, tehangtang, nantua, saya kenap Tuhan memberkati hitam lim.
2: Iya, hino, apa antama pio? Tak perlu nama dua bulan ni, nak bantu lantik dalam medalai miri, tamu jam. Jadi, hino, PKS miri, nak do, anu repah hari keluarga.

dengar halang ya biar lo halang biar ni hana hadek jo hadui hadi nabi ha ji mana lima long dah langgak tu sah dalam bilun perkhidmatan doktor udara alang lega ka long lelang tak lama jaka alang lalu ani de di nak urip staff nurse Jesse payak joke tapi ha tak buka la telo lebih ni tino hadui gri ha batong nak sebayang peji denda pana ka bake denda dah alang pihanya dui dah nak ha BM Bukit Kanada miri do ani de yang minta melim donai tama peji tak ala mai dahun serat dengah lebih ni dahun serat dengah dan ana pemong ruak tek jaka alang pihak ngua jema selebih mana kalau lemak dahin sayu kenam.

tak dengar timah dengan bahan terkelok dengan pelalu WhatsApp kami 0GG telok G saya 0GG patusu dan dengan inbox kami Facebook Radio Kayan.

0: Iya, halama Tuhan lagu alangkanan David Juman utama pihak peji kongsi lagu alangkanan Alex Lihan dengan Abdul Usu Janatang alangkritam temu dalam lahu dalam kelarah tam peji dari Radio Kayan Mira FM so kenapa ya menaklo teh hawa teh hang kelarah teh hang hadi kelo nyelapat dengan peji dari naik kami perkatang dia maju dengar tak maju su peji dari naik kami hari Radio Kayan Mira FM jadi ini ada barang ruak mana telur anak lunan tak lama dari Sarawak ni we nak mana telur anak orang ulu aku ngiyok tak mana hang telur lang haja orang nak tugek tak lama teknologi mariang kerana we nak mana telur nyam tapi ni biar ni pegu tak lama program ala anakku mak pegu tekdo Malaysia ni hati merdeka 360.my kalau dang teh halaman web anan hala kalau dang hinang tek jo tek ji petadiang ngalang adna tino hadu ani ona bara 60 do bulan dan saya ada dehen pekap tek 20 do bulan na pitana ni sumak melak 62 tolaan ya ti ji program ala anakku mak pertandingan imajinasi Malaysia pergu tek do kebangsaan dahin nak do Malaysia ni dahin an nyedang man behuka halang an pang mana putung an an kategori ni dah alang menang yak nate saya ribu lim hadiah an pang mendah alang menang tujuh program ni hana alak dang mihat lahu integrasi seni ilustrasi dahin teknologi AI nuna lahu alak dang miat pengjamu ge pakai AI ngioh alan alang marong dahin lahu alak dang pemo dah kelunan tam, dah nyam-nyam tam, alang tuge, alang kreatif, pakai digital, nuna pelanggan pun pelamana, alang tajam, terpa kritis teh hang terbitnya mak bayane. Jadi nuna menbeh program ini menhi dah nana, ya nah anda buka menlim pelajar IPTA dengan IPTS serta alam dari Malaysia, pertandingan ini nah dalam individu. Jaka wan buka mana pulu do bulan saya deh hatang 20 do bulan pitan 2026 ni kalau dang nyenang syarat nak pala laman sesawang iti pala media sosial Japan iti w dahin dang lim kapala www.merdeka360.my batang dahok nurepah tema nak hati generasi kini aspirasi Malaysia Merdeka Digital, Inovasi dan Bangsa dengan kreatif membina Malaysia masa depan. Ya ana nek nak tek jo syarat nak dengan tema nak dengan ini kan menjama dalam metodokan ini kalau dang tepala media sosial Jabatan Penerangan Malaysia daripada dang lim kat tepala www.merdeka360.my ini yang nah tak lama program malam kumak petadi yang imajinasi Malaysia petgu do kebangsaan dahin do Malaysia ni.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kaya.
2: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya terus nyivan terus memberi inspirasi kepada semua orang itam leng aman nyivan ane mengtam belati abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengar aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan asal tam orang ulu hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiap Sarawak ini semoga hibat tam orang ulu dan antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru hak supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Dan cerita laku mak tama kayaan an 75 mahu kayaan ni nak tua pura hadaleh aban tamte ha usun tanah. Jan hadu mentrok leng maju su tanah mengkrah tam lebih ni selalu biar mana ke Trino Bong Dublin ke Baja Raja Muhammad Fazli Roland Avid Lebing Rita Lawrence dan perlu jan hadu mana Miri FM. Ya tak lama kerah tama putung do hajak tama milih jaka langgan sewa bantam ngelarah pedong pedong tak menhang tolok mana jih matang jaman ni jan ting ngelarah ngelarah bayat nukam nah di tolok kina tolok dang ngelarah jaki nutul onge tolok lebih ni pejirin nak kabar redo kaya nak Miri FM ya pedong tunggu tam ngelarah hingga maji tebok kupi alangkanya gula deh nak ia malang mi hati nang tam tak ji lebih lang penuh kajo dan penuh dia berkata ni mana telok alang riba lahu pedah telah mana telok dahin kenap alang dan nak apaan dahin itu kata keluna alangan telok nyalam apaan na pedah hitam uli hak umat puja-puja dan kami telah mengkara tam 25 bulan na pita na program menyemai kasih rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu hak Sungai Asap Long Jik di Long Peran Belaga na 35 de bulan pitan nak hati Long Jik wana 66 de bulan pitan dah Long Peran puluh tusu di puluh saya de bulan pitan dah sangte hak Unge Asap Belaga

0: ียสีตาตลำลายกูละตังเงตนานลังเงกนานจุลิจงานลังกริตามาติปาลาดารินตลอดลังแต่ฮะเฟซบุ๊กเห็นว่าเสพเรดูกันอย่างมีเรียฟเอ็มสลบีมันดารินตลอดลังยุทธ์โตปิจิเดนตลอดมันมั่งป่าวกิริมันตานาบารัตอินโดนีเซียสลบีมันดาฟิอานามาฮิวส์สยูลบีดีเจอุสุนกันนะสามารถประทังเชียร์กันนะดีเจตินอหะตังฮาริดูกันมีเรียฟเอ็มมานาบักเกLang melu lebih ni kena saya kena bijak sun saya jadi lebih aneh kan hari ini telah aspian mahayu saya kena mana kalau langnya teh mempawa Kalimantan Indonesia dan apa lu mana telah langnya teh awas apa radio kaya anda saya kena bina kalau teh perkataan dengar barat dengar mana dari apa mana telah ya hi DJ kena lah ya saya lebih dan dengar mana telah lima pianginah ada nak ada hina pun kelar halangan saya lebih aneh.Dengah mana miri di kelunan alang na hadui hadriba lipan gentak jentola na bara amayan ripana ni na jentola ani na bara jendang na ngelaan talam no nak tunggu dah na hadui nerepanya dui jalan Long Seridan alan SSLR Long Lama merudi beluak do dah halam de.Umur 46 duman asal men udiak sangan tatau na bara amayan te abana tusah alang tubuanan nunana kurina dah alang na hadi pubat udah atang nepa dah buka dah alang atang nepa dah buka bara tusah ni hendak dah pegawai perubatan men klinik kesihatan Long Seridan Ketua Polis Daerah Merudi DSP Nur Azizan Muhammad Jamil tak lama dengar te bara dihin ngakun lan ajak te lana tusah ani tubuh.Dan dengan pasti alang melalui negeri kelunan alang daripa lipan daripa jantola alang ahadui nak jalan Long Seridan daripa SSR Long Lama Marudi Buluakdo dalam deh.Ya, tamu puji dan kami telah mengerah tam, kita pelahu, telah menjaga tam, jendaraan perame do Malaysia, tindak dumana ni, Kuching, dari tam Sarawak, dan milih jadi lasan, aban tam perame do Malaysia. Abinanan, kita mengelarah jaki, kelenghi dahun premier, kelenghi dahun menteri ayat tam Malaysia.
1: Ini soal jati diri, soal maruah,Soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan.Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini,Komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Ya, selebih mana nak Sarawak yang aduh mana telok kerunan alang murip tak lama dalam Malaysia. Tak lama di mana 2026 ni dari Sarawak kena agak te keliling nak di mana ni dari tama Sarawak kan milih jadi lasan apa nak nak ramai di Malaysia. Hati hak BCCK Kuching. Dan dengar mana telok lang teh hak Kuching dan tengah dan tengah doh hak dari apa nak telok kerana ni yang aduh mana telok lang teh rumah ruh hak kampung. Mana tak malang teh hak rumah ruh hudiak. Hui nak mana telok alang mutam iung-iung hunge te umaru tam kelunan dalam hudiak tam kayan dengah kelok redo kayan terang antelok keriang deng apa kata ngedengah men umar aru nore pahak kampung kelok puji dan akam Facebook redo kayan Miri FM. Anu nana pelahu mana tolak lang tak talam adalah asap asen hado puluh tusu do bulan pitan ni hati puluh tusu do bulan pitan 2026 ni hungi asap belagah dahin hak belagah hena mana telok alang nak lama pulut kata nak telok te mahat pulut dahin te sin pulut telok alang umegang alang anak telok mahat senah do green nak teguanan win teguanan dah upis ris dah bahagian nak kapit te pahabung dahin telok alang na lidah pulut te pulu tusu do bulan ni win nak mentelok alang te dua awan hati hat sungai asap belaga dahin mentelok alang te hak pasar belaga jelang dahin pasar belaga win nak mentelok alang jelang rumah aru dahin pasar belaga rumah kahi rumah geng sekapan kejaman dengan pelahu mana telok punan bah punan biu umat tebok dan dengan hat telok awi tak tahu ngah kalau dengar telefon pejabat Risda bahagian nak pit 04 tusu saya pitan G 52 0 G telok saya telok 40 tusu telok 4 anan nombor telefon pegawai kalau dang metang hati 0 G telok saya telok 40 tusu telok 4 anan hak nak terbuka dah hak telok alang nah di lumak pulut lagi kan mesang apa belek pulut kelok tak perlu tusu dua bulan pitan hak dua awan itu hongi asa belaga dahin mentelok alang teh hak pasar belaga. Ya dalam maklara pejirin dan kami Rido Kayan Miri FM.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Kini ni ate hudo ngali kita. Teko na kasi na ko itok takita na ni kurem bak ka aku te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ni landi. Sayu bakam gak kudak ko ha sike. Ay pita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to ikak ka? Nyamu na ke. Hayu ikak dia ataupun.
1: Oke aku nak dia ku nyamu dia sip pada aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: gila. Itu sayu langka.
1: Sayu aku nak di sip pada aku nak ke debi. Kemarin aku boleh mau ikut nak bambua ke. Aku boleh hal yang tapi wah mak aku ke separik kayu ataupun aku ni batok kan hari ke separik lah.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, minta melemah nuna ni tam pihak pencing gerak lagu lain kena lain dan jokan lagu mak dinak surga. Tapi bukan lapan dan telok puluh minit lebih habis tam pencing tak lama dengar lebih men radio telok kayaan RT Emiri tak lama kelarah tam lebih ni. Kerana bukan lapan telok puluh minit lebih.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ia mana tak lim hat dalam kelarah peji di nai kami hari dua kaya Namir FM. Abi tak menhang tak leng ikan maknya nang tak jauh mengadat pekile halam liang urip SN Jesse payak jok tak kami Namir FM kusi nak lah udah nai kami kusi ha Facebook Radio Kaya Namir FM. Okey, man traklim nana pelau mana kau lang labu apa ji dina kami selebih man tam Henry IQA mix jan hado man min ja lahu tala me kerah peji dina kami hari do kaya Namir FM ya nun hado yang anan telok na lebih-lebih ani man telok lang maju su dina kami Facebook Radio Kaya Namir FM maju su nu dengah ya so kenap dengah rayu kapan win dang peji dina kalau putung jaka dina kena lahu alak dang kalau dang apa kata ngabara dengah man dale apa na telok ita man jenang ai tejo kyo layan do ngwa lebih ani win nak manitama talam dale Sarawak malam ini aningnya usan ha kuri-kuri awan macam tok nak manita melangtik ha Sri Aman Bintulu Kapit Miri Semarahan Serian Sibu dan Anbara Mabun kenali sun men telok langtik dalam bahagian Betong Kucing muka Sri K di Limbang dan men telok lang nak hadui ha awang banget anita menyenang tek jo ngian lupak di dalam bangat Sarawak kena menepuluh atang 20 km jik jam bona kena men 0.5 atang inci meter bona adahin malam ini ada ngiyok demegang jenunusan adahin nagahan kesudu kena men 25 atang 34 derja Celsius jadi mitam lim nunai tamah peji tak jauh kiyok layan do malam ini menitam lang tak peji dinai kami Radio Kayan Miri FM. Dalam segmen PDK PJ dan kelak 45 minit lalu pukul 4 lebih.

0: Tuma lebang kenap kui langgri tam sema melaka 6 minit payana tengah pukul 5 lebih. Dan pukul 5 lebih macam tu kalau ngak layu nak kita sangat pia peji kerja ngedengah alang ana pomo menepun dengah radio mena Kuala Lumpur. Waktu pukul 50 minit lebih kita menyebung program macam tu kalau ngak layu nak men radio kayan Miri FM. Telah mendengar suntana mana telok lebih ini tak perlu telok longklunan barang apa dia nak ji mati telah matusah tanah tenyu alang anak bara jadi hak beluak dalih Aceh hak Indonesia. Dah hina gua tejoh ngalang semeru alang teh Jawa Timur temuh ngetui telok hangun jima dok ji ani deh dah dang ngate musang abo alang bona atang jiribu mita hak kelawah langit. Dah alang kuasa dalam Madalai Filipina dan nyalalang hadui kerunajak nesok seng ngebum ji lasan awan dah udi alang anda buka hak basilan. Dengah alang ngebak lo dalam madengah suntana lebih ani hak na tek joh hatu sahaji ferry alang ana bara pade dalam ano na ha Indonesia. Apa kanya na 26 lo ngedahnya mati dahin tak lama tu sah tutung. Dah metung ji sekolah hak timur Republik Demokratik Kongo DRC nunan kurin dengan alang ne mana pertubuhan bangsa bersatu ane ada tek jo bara tek jo tusah tutung alang ana bara jadi uji sekolah ana dah tung te daleh Kinshasa. Onan tak jauh tusah kapal daripada ferry alang muda na 240 telok longklunan alang anbara pade laut Jawa Indonesia. Alang anbara pade laut Jawa Indonesia yang pajih mak demi gude alam manut hang men Surabaya teh Jawa Timur sang teh Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pertama, mihat hadui dah kelunan, hendak lang kuasa. Dalam medalana anak nah di pebeh dah hendak nyelamat. Operasi nah di pebeh ni melawin dah sedadu polis Indonesia dah lang kuasa puboh hati jo hadui dalam banget ha Indonesia alang teh Banjarmasin. Dahin ejen alang tawin na dalam hadui kapal. Dahin Virgo Transport at Anabara Pade banget Jawa jema do miku ane detino Anabara Mudan pada tu pulau dua atu 40 telok long klunan dahin klunan alang nyadui tak alam kapalanan bat japayan jam hendak keto kapalan te kerane dahin hadui pebeh dan nyelamat pejoh anna yang mitam lem nunai tama peji tak alam mendengah suntana tak alam mengklarah tam love ya ne.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
2: Ayo yona lasu landau jaruna ni pedung kete tu ata
3: jandang kanya-kanya duyata ni. Vitaminan umegang lah, ini ata.
2: Ata alam taki pa, gede tu agak lasu daun ni di.
3: Jadang selawan bedo taga adi.
1: Biatam lawan age tegu taga. Dahau halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
4: Doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. tetapi kerajaan Sabah memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih-lebih lagi di pendalaman.
0: Iya, anak-anak dan Premier Sarawak Teguh di Tengaran PBB Ha, Miri Hene. Pukul 5 lebih kena dengar mana pun dengar radio Man Kuala Lumpur.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Iya, saya kenapa bin temu happy ciri na kami RC Emiri talo makra tam lebih ani din sewa tang mana kalau langen Japan na kalau ni lebu maju su pejida yak talo makra tam lebih ani lebih do unarinya ya adehin kina lebih tam lebih ani penuh din long long cerita cerita alang kajo alang na kenapa telo dena apaan. Ia pada dalam bentuk kita melabani kita mampir pergi ngeri yang ada untuk Dr. George Imang itu Jok Nun Prah Dahina Tada Awi Kak Prah SMPB.
1: Virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nak ke virus ini temerbak tehangtam. Manji kelunan ni kak dam te pegai te kelunan alang gak perah ni hari te ji kelunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mengkebana ya sang dam pegai te kelunan alang habe tapi ya virus alang habe lo kan ni pia bakteria alang habe kelunan ka itam te pegai te kelunan tam te pergi piji rindah bangu te pepang lahing klonan, te alang siban, te alang nikan, maninam ni tan, te pegai.

0: nan ka biglo na nananikan mirak ay tampon dang te pegay lah no nan galahote kemungkinan itam dang te pegay itam gam you know kanungul tamalan kataman itam buka alan kataman itam te hangawan ko nan ka home itam gam telepon pijam telepon ko nan nanala adang tepegay biya lang paling penting ha na ni kandahin siban maninantam tepegay tada-tada virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV isihat dap man o tada-tada itam ni kandahin mirak biasa si tadang membeza na man o virus alang habe sama ada common cold sama ada influenza ka sama ada COVID kenangan. Ay kagak okun hati mungkin ika teknikan, temirak, te pratengak, te laram oknunan. Ay kagak alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas, te rasa lemah, amte tenaga. Mungkin ika ngangan laju cepat, mungkin te dahun ngam. Kun hati, ay dun harang lama di, menging daun dengan ha wheezing dan ha lebih serius lah awi ha teruk lah ataupun te komplikasi na mungkin ika dang gak pneumonia asma kak mungkin bertambah teruk ataupun hypoxemia kuda hati oksigen dalam dahaga semakin berkurangan lah.
1: Iya, nunai tama peji ngeriang dahuna Dr. Jos Imang kenuna HSMPV ate. Tenai tama lima kani bawa jang langgeri tama kerana 26 minit lalu pukul 5 lebih. Dalam jam tama lang beloh men RTM Miri membeh telok kaya na pemodah lebih aneh.

Iya, ini tak boleh makan ni bau jangan tak lama lagu nak langa geritama tak lama dengar. Ya, hati yang mana tolak langkah tak lama adalah Mary, hati Puteri Kaufron 1.0. G.00 sangat na dek puluh saya atau ngah puluh pitana dua bulan na pitana ni Forum Cultural Center. Hari pukul saya malam batang pukul 10 malam puluh saya ada bulan anan ya nak antang aman lim. Hui nak mana telok alang ikam ni program ni hui nak mana telok alang randoh. Alang tiak talang medalih meri dah nak hui tiak mana telok alang tiak meri tu gana lahu dah ngak ngiah program ni. Dahin na puluh pitan na dua bulan na pitan seminar anna pukul pitan na jihma tang pukul dua lebih wanan ngelara dah sang matang wak pukul saya malam matang pukul puluh malam ani hai nak buka alaka mana kruna nak bangu yang lang ikam mabe nyenang man be bayar la masuk na puluh rigi tua dahin na wite man telok lekam sang api basung kalau dengan telefon Hati hari ini telah Ana Lenggan 06 saya tusu saya tusu dah ini 60 hari ini telah Roslin Imang 02 15 4 telah saya kalau ikan mesang ngiyo program ini tak pelahu QR code nak tekan sedia lahu dan ada yang mana kalau kena kalau dalam WhatsApp nak mentelok yang lang tek dalam delamiri mentelok langgaran doh enan ke

dah oka dah ngangyo program ane. Tak terlalong kelunan alangnya sangat doana tak lama program ala anu kuma putri konfront one open one hati pasta indianye man hati senior pasta BM on the rock ona na pasta Alice Alice Hiva Susan senior pasta GBC Surabaya dahin speaker hati harin telo puan Helen Ukong. Jadi nuna ni tama peji barat jo program alang yang sangat aman puluh saya atang pelupitan ada bulan pitana ni forum cultural center miri ini kena kalau dah telefon dolong dah harin telo alang barat nombor telefon ada anan deh. Oi tak menhang telo alang ikam ngio program ane. Ya ni langkau langkana anda dana bampa langkau mak ika melak aku dah.

Lagu yang kena nawat rock dan kemak tegang-gang melanggeri tam telok puluh lima minit lalu pukul lima lebih dalam segmen PDK PJ dan Kelab Aman RJM Miri. Ya, aku sedukung PJ dan Kelab dalam kelaratan lebih aneh. Apa dah dalam mana tam boleh men awan teloknya duit.

Ianya di su kan Alex Lehana dalam lagu na ya asan hado man telah langenya di su lang dang pekatang rena pejelang telah lahu ina dina kami hari do kaya na Miria FM amin apa do matan do sangat teuli lebih ani kinah tangat telo jan sang te param temah pejing yam dalam maklarah pejirina kami rido kaya na Miria FM dahin dengah dina selebo man kelok lang pejirina kami kerane.

sayo pesok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak au kayan. Akui Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangolaan, Maok Sayu Kenap, Tehawani. Aku ingin sang baraok, Marong Ji Hadoi, Alam. Kalau pikir Jangan Miri, Sang Naman Hitam, Teh Puluh Enam, Nebulan Pitana nih, di hati dan telok minggu mari ngelang sana tangan nih. Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadoi alang telok piah sengna ja mepangli paukayan alang teh hamiri lau menlim hitam paukayan alang teh naik kakak hamiri teguanan dan liba kenap kahi ja hitam lim dan naik ja kanan lau ja atam tam lim pejamat peji teh antam tak kaya lah kenap kulau ja telok paukayan ala bani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehang telok lim ani naji hawa alang atak sayulan ngaban telok panak paharin naik pepsuk menjelok liah alang an kalau permai menitam jaka lebih ngawan tam sangna hari keluarga pikir cawangan miri 2026 anidi hana hawinuni 26 de bulan pitan 2026 mihati dok telok minggu ani petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapanai hati hauma forum miri jadi alana hawa geri panak dahin pake telok lim te daw lang penuh berkata ni ja dang miat tena te hantam pokayaan hamiri ni itu pantai slogan telok lahoy hati pogun pepaya pepju tehang tan anantua saya kenap Tuhan.

0: amor es traidor.
1: Ya, baik, pejabat dalam kereta malam ini dalam dengar apa agensi berita sangat tolong Kementerian Kesihatan KKM dalam hadui tejo api tolong kelunan alang perah awana longte dalam dari lirinta Sarawak ini nak tejo hadui pakai bilun pat agensi anan alang sang pubo hadui geri mudah nak dah pakai bilun men lirin dari Sarawak kuina menadah alang perlu an tolong hete perlu an pubat ya menteri kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ya bara agensi anan ya na polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dahin Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia. Pada agensi ini anak pakai jaki alat dangga tolong mudah anak dah alang perah menawan-awan alang suha lirin dari Sarawak. Jarun dah pakau hadui na hadui siasat jauh tusah bilun doktor bilun madang FDS alang legak dahina tutung hak long lelang miri tek do dua alang u ane de. Tumak pejadi naik kamer radio kayaan Miri FM 50G minit 4 tengah pukul 6 lebih.

Semangat semati pun-pun abar. Gudu-gudu pikara abah perhati dan kerajaan nyasat tragedi helikopter FDS. KKM jamin sedia akses kesihatan seratus di kawasan luar pasar Sarawak. Anak muda abah sebaya pijua odo pesok pinusah mansuap saat negara derobih togap. Selamat kami bisa madok kuliah ni jemuan dengan Abang Umi, YFM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Kudu-kudu pikara bokon tong obah perhati geh dan keroja nyasat terjadi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang Ulu Baram. Itih demorot kronologi pimonu helikopter tajoh sok miri noki Long Lelang watin ogeh ningak rekod pimonu bayar aneh ogi pimogan bigaut. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah nang itih nganyak-ningak pikara-pikara di tapot turung dan keroja nyasat. Siri Adin, doi tanda-tanda bukan terjadi penyebab hal ino, pak suap pikara ya oboh mit kira saat notap keroja nyasat puno-puno oboh nai. Polis momit pinorang sok semumperi saksi, dua raane kudu-kudu naan adok si kira preru. Sementara ini, Dato' Muhammad Zainal Nang, keroja nyasat teknikal tragedi ini, obah sorah duduk Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, dua polis deraja Malaysia yang ingin pinurung, sekira obah media. Tipoh nyasat kes ini yang nak kiang pinorang do obah terima, bayar pikara de mesti obah perhati bau. Pak pihak subah yang rikas nyerese kes ini. Opis Menteri Kesihatan KKM yang perhati bahawa suak kontrak helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS selepas tragedi di Long Lelang on the dua diropas. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab nang sejak itu obomit selepas terima arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Tokot elan petugas FDS tong ya oboh perhati bahawa semong pada bulan peritih sodie dan pingunange Menteri Kesihatan nang KKM ya perhati bau suak gaya keroja perkhidmatan FDS di Sarawak. Semadi ino KKM ngin jamin penyedia akses kesihatan ratus sepak pasar yak gitubu obo perhati selepas operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di negeri iti oboh pro'o nitiliak. Dang pingunangnya KKM nang pinanggo inoh ngelibat juk kaban FDS dengan perkhidmatan di moi 25 lokaliti dua kira semong 4,000 moi ratus taruh puluh naan nyaa. KKM jurah perhati bau program perkhidmatan kesihatan ke setiap lokaliti nuna akses orang dua gaya topat. Gaya alternatif jokya abonai selepas penilaian risiko mau oboh nai, tipoh pinangoh operasi FDS yang nuna hasil keroja nyasat pihak bikuasa dua KKM yang ingin punua keroja samai nuduk agensi bikait. Debra Moset depari ke kampung Semedang Padawan dan taruh onebran prii tisodie sikowate oboh natong dak sinoe renog rasas ju pruni sowa. Renog nang onak kipata ino, suku prami tahka renog, doh bara demuno, support bimasak berapui, man bisamah bayar jaga onake, ngidio bidau pari kimiri. Gudu-gudu nus rapas ino, Debra masih support telefon sindo doh biniat, yak nai tikuruk, bisamah rawangi ngiramat onu Christmas. Dibori bauwe. Pak sungguh-mena piniat ino doi supa jadi sebab bidau kobos tang tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang. Debra supiah bonon duo naan onake. Bidau penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry oboh ngubur anu iti di tanah kubur Anglican Lambir. Dio ino adat ngin hormat piobo obonai di gereja
Good Shepherd Lutong Miri. Semayang oboh ngunu da vikar gereja Good Shepherd Lutong pada pilu gumba. De suagi soan bidau Stephanie Esa. Suak dua naan onake madi ayua baya dingan bidau. Kita bu dua abar. Hospital lawas di bawah sedia bogo perkhidmatan di ni tepat. Gapit Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar taip nang pimuda inos an gati hospital oma demonai operasi kira 50 juta sawak tan sawak semong prii nuam pluk prii. Hospital bawah ino ogi dua bilit bipotong, dapur sediaman pesakit, makmal teknologi pinorang dua komunikasi, prii mesin, hemodialisis, bayar juk perlindungan katil, demurat pat katil saan pesakit, dari buat pemerhati doktor. Suara pas unit kes begawat dua trauma, hospital lawas, terima 4,000 moi perutaruh pesakit, sementara 200 prii perutaruh naan pesakit, obotod ki hospital bokon, yohno 440 naan ki limbang. 105 naan ki Miri, 202 naan ki Kota Kinabalu. Anak muda mesti ogi nilai integriti picua oda pesok man suap dua salah guna kuasa saan idip derobi paguh dan suni sandu. Baru dibuno tong mesti ke picua oda pe sok pemikir de sekia robi pasar kaum dua agama. Menteri Komunikasi Fahmi Fadid Tong Sibaya anak muda dak doi perusak oda pesan pinyonang dengak tiriak pak belajar bahaya pinusa suap sebab ino tapod oda negara rabu. Ia sebeniti takah program Jiwa at Community Hari Kebangsaan 2 Hari Malaysia 2022 di Politeknik Kuching bisama 500 naan pelajar. 50 perii rakyat Indonesia abot takap Office Immigration Malaysia JIM Sarawak dan OPS sapu di taruh tepat di Kuching tajuh pukul semong ngarom onin nuam ropas pukul 4:30 pagi sumiai. Nunak penerang JIM Sarawak perip dua naan mau obah perisa tipuh operasi. Barat di mana obah sebaya naik penyalah. Okey, wasau. Barat di mana obah bisaya naik penyalah dari buat section. Semong limoh, kurungan ni, kurungan C. Dua section nuam. Kurungan ni, kurungan C, Akta Immigration. Semong perii, limoh perii stroke. Nuam pertaru, kurungan akta ni, limoh. Obah rapas geh taruh puruk pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop, 2 smong 2 handphone. Suanya ada botakap obah toban saan tindakan nuna undang-undang. Ngan ku ngama sabar ku basa bau pun puna. Kudu-kudu pikara obah perhati dan kerojan nyasat tragedi helikopter FDS. KKM jamin sedia akses kesihatan seratus di kawasan luar pasar Sarawak. Undang muda bau obah sebaya pijua oda pesok pinusah man suap saan negara derobih togap. Dan iti abah WFM dari dewa sedia dak nur akhira albain dobo nukar kang sinabau dak George Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Seramangami, doa salam sejahtera.

Selamat Sungai Menua tahu berapa dengar di Sungai Menua noti di drama segmen Ngancang Peta Takar Sedi YFM. Bidaya ni 0.5 MHz, so Kuching ni 0.2 MHz, so Serian. YFM bidaya gerak bi sama segmen Ngancang Peta di Sungai Menua noti DJF in the house. Ada lagi bersama dengan Sopreg, Negangah Pukor, Prii Singarum ya. Jadi ini kagak Soprik di Sungai Menu Anwati. Harap Soprik tak lagi di drum buat senang. Harap Soprik tak lagi di drum rami power. Semenaga harap Soprik kerja pengandai adi tak naik sendu tejah ya. Kerja pengandai tadi no Anwati merteban pemujur ke drum pemudip ta. Terima kasih MMM NY FM yang berdaya di Sungai Menu Anwati. Okey, jadi di mana dia berah ngai ngapukor 6.5 Sungai Menu te agah di drama Piminyu biata dapat dog kedengah. Jadi ngana atas sama-sama kedengah ragu di tempat pada Mina Strangers Cinta Dua Sipang.

Ragu nak bana pada Cliff Richard Ragu adidan the young ones tadi madinati meh tabanata negang pukul 6:30 Sungai Menu. Pemeriksa redogna ya di kedak kawasan Beken ia nak pebayah dengan skop kerja nyasat dipaut ngah har helikopter Rabu di Long Lelang. KKM ngiat nak penatunang pemudah penyihat ian rakyat sapa pasar di Sarawak re pejuu dog jaga. Para peminyang dog mite beda deh temit dadah sen ngara dapat turung derem teban pemujur karais. Selamat Sungai Mendu bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sungai Mendu Sokwai FM Bidayah. Skop kerja nyasat berpaut ngahar helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi rebu di Long Lelang Ulu Baram redak beda rebis bayah adi saman di kedak kawasan Beken Beken Sok Terunian i rebu. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kidatnang ati inah yang ngaten agi kadeh penyebakan begaut dog naik sebayu helikopter ane rebu beken sok yang perhati geh rekod pemenu helikopter ane sok ngai peguru pemenu i sok miri. Ayanang sungguh meting tanah adi beken sok kemalangan adi bedahar ane jadi kerja nyasat re nakit dokenu ka tebit kira di bege perkara beken. Bahkan soana ayanang penerang so semang prii naan saksi menegah meh dok temit ka polis rek temit dinge penerang so kudu-kudu dinge individu kemai dog berguna. Sedangkan Datuk Muhammad Zainal Kidatnang kerja nyasat teknikal bepaut ngahar ane dog serah ka Biro Kerja Nyasat Kemalangan Udara BSKU ka polis rengen penurung adik betoko. Ayanang tipuh yang ngemas kerja nyasatana besengan di penerang bauh adidong siun saman pemeriksa bauh adidong nai di kawasan har ane jadi kemai berguna nai semana. Betuna ngah har helikopter rebu di Long Lelang adi jadi ngah anu dua adiripas. Opis Menteri Penyihat KKM rek nai pemerhati pari tunuh kontrak perkhidmatan Doktor Udara FDS. Ketua Pengarah Penyihat Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Kidatnang ati saman perik perkara bipawut ngah kontrak ane adi saman FDS beramah ngah aturan adi dok puruah bedak Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Bekan soana kadar penyebayar elawan yerna petugas FDS menegah redog pradipari. Ngah simeng anubran September adiripas, Datuk Seri Dr. Zulkifli Kidatnang KKM renai pemerhati tunduh perik aturan bipawut ngah perkhidmatan FDS di Sarawak. Sedangkan Datuk Seri Dr. Zulkifli Kidatnang KKM ngirna penetunang pemudah penyihat ian rakyat di kawasan sapa pasar di Sarawak. Rek pejuu dog temit bat, sungguh perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak dog nangguh sementara madinati. Ati sama nak ju pasukan FDS adi di ka mai peru rimah kawasan, adi biar orang semang 4,500 taruh perunaan reedih. Ka KKM air naik pemerhati, yang ngatun ane pengakut adi dapat dog pakai yang di kemana. Ayanang rakah alternatif, KS redak pakai kemai asir pemerhati tunuh rakahana sawut seramat yen bara petugas. Datuk Seri Dr. Zulkifli namah nang tipuh nanguh yen operasi FDS besengan di pemungan kerja perhati so pihak bikuasa ke KKM rengen puno kerjasama yen turung darim kerja nyasat. Pemeri bedau Debra Moset ka kampung I di Kampung Semedang nga taruh anubran September adiripas. Inah pengingat skasen yen sinde I Renog Rasas Ju Prunisawa. Renog Kidatnang, anak nomor 4 I ana pari nga atin gaen ka ngeras sepet samah betanak ka jaga anak sebayuh bedau Debra pari ka miri. Kudu-kudu anu ripasana bedua Debra agi telefon sinde I ka nai plan yen tukuruk di remin bauh I yen rami Christmas adire.
Sungguh mana plan anda rosak kan bedo Debra kebes derem har helikopter perkhidmatan udara FDS rebu di Long Lelang. Bedo Debra tinggi benah sama nak dua madis anak E. Bedau penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry Dongubur di kubur Anglican Lambert Anwati lepas upacara penghormatan Skasin Dognai di gereja Good Shepherd Lutong di Miri. Upacara ana Dognai beda Vika gereja Good Shepherd Lutong Fada Pilogumba ka adagi suak meneg ka upacara ana inah sama nesawun bedau Alexan Stephanie Essah so dua madis anak ai rawang jerun madis saman bara dingan. Pecu dinge nga agah. Hospital Bauh Lawas adikati Hospital Amai adi meduk pakai steket rimah perujuk sawa so sawa semempri enam perupri nyedia perkhidmatan penyihat adi rebis kena seramat nga kondusif. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib kita atnang hospital anak inah yen gati Hospital Amai Lawas adi meh rimah perujuk sawa dokuka so sawa semempri enam perupri. Ayanang Hospital Bauh Hana biar na dua bilik bersuet, dapur yang tenek pengumuman pesakit, makmal teknologi penerang nga komunikasi, prii injin hemodialisis saman juk puluh enam kater, adi saman kater wad kebergantungan tinggi. Sawa perejah, unit kecemasan trauma Hospital Lawas, rekod pemerat 4,000 maipro tarunaan, ka 600 prii peruk tarunaan meduk mindah ka hospital beken, ana indah 440-an ka hospital Limbang, 150-an ka hospital Miri, ka 102-an dinge ka hospital Kota Kinabalu. Barat Tubabauh bien berguna bien integriti adibake, deh sarah guna kuasa, ka deh geh mansuap, sendapat pejadi reis adi rebis mujur di Tipoh Je. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil Kedatnang beken soana ngera menegah patut kijo adi pengeraso tada isu bepawut nga kaum saman fahaman penyabah adi pah rebis. Ayanang barat babauh deh patut perusak adi pengera yin sena pemunuas ati na Tipoh Purok ka ngera patut geh mereti pasar penyarap sarah mansuap adi dapat perusak reis. Dato' Fahmi kita nanti ke arong 500 naan anak skura Tipoh Program Jiwa Komuniti Anu Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026 adi dongatur di Politeknik Kuching. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak nakap rimah pro priinaan rakyat Indonesia ripas naik pemeriksa tunduh prii pro duanaan Tipoh Ops Sapu adidognai di taruh kawasan di Kuching. Penerang so JIM Sarawak kidatnang ngeradung nakap tunduh sarah diribu Section 92 karung ni karung si nga Section 6 karung ni karung si Akta Immigration sawa semupri rimah propri sawa semupri enam pertaruh Akta ni rimah-rimah. Tipoh operasiana JIM Sarawak menegah serapas taruh pro pasport antarabangsa rimah laptop saman semang dua handphone. Ngaku nga masegah kepada basa pun pun ni. Pemeriksa redognai di kedai kawasan beken ia nak pebayah dengan skop kerja nyasat bipawut nga har helikopter rebu di Long Lelang. KKM ngiat nak penatunang pemudah penyihat yang rakyat sepa pasar di Sarawak re pejuu dog jaga. Para peminyang dog mite berdadah temit dadah sen ngera dapat turung dalam teban pemujur ka reis. Ngana kasa tidak agah di dalam peminyur biatah yang Sungai Meno Anwati adi benong nyusun berat Nur Akila Arbain so Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Meno ka salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: bersama dengan Encik Lukas Mincong masuk kampung Baki Tanjung Serian dan ada ngundah kerja kumenyang si mencena empuruh nanas, puruh rimu madu dengan nginang ikan de abikulah.
1: Kerja kumenyang itu tundah ku sewa 2012 ngamil lah. Yeah. Gaji kolam pertama ku 11 hari, gaji musiap mu tundah ku 11 siti, gaji 11 siti ada 9,000 ikan telipia merah hain lah. Mm-hmm. Ya, pelihara aku kena gak ada ya, dalam 5,000 ikan jalawat ataupun ikan sultan lah. Kena gak ada jaji aku ada lagi kodip puruh nanas. Nanas aku ada 25,000 anak nanas lah, puruh dengan nanas. Jaji aku ada puruh rimu lagi, puruh rimu madu. Puruh madu 200 dengan. Jadi pasaran kadang-kadang uang nak hanya penyanggupin, kadang-kadang terpaksa lah aku kena yang tertangguh lah ikan ku eh. Jadi belanya pembelajaran ni susah uang depannya apa ya ni lah jadi pasaran. Jadi hati minat ada selepas aku pincen sukun kerjaan kami aku berminat lah untuk sepadi ada mau pincen sepadi ada pengundah kerja menghenti jadi sepadi nak peluadas lah. Mm-hmm. Jadi semadi-madi sen, jadi ada pegawai nak tambah pembelajaran ada lah kerja. Yeah. Ada. Cara pun nanas kami ada masuk AID belajar di kasu lembaga nanas lah. Ada no. Masa yang ada kursus juga na. Yang bekas tentera ada makan mbak masa saska. Jadi ada sari jadi nak kursus anjuran belain. Jadi aku suruh ngajar na lah. Mm-hmm. Jadi aku perlu nanas, jadi nanas. Jadi ti Moris, jaras Moris ti. Nah, rimu 2012 kami ada ku pro rimu lah. Ada suati kena semua rimu minyak tokain untuk tempat kusen dekat ganan sungai Cilen kami na. Hmm. Masa saya nami masa mi purun saya nami berkelompok purun na jadi benih na masuk IDA lah. Hmm. IDA masuk Kota Semberhan eh. Hmm. Jadi ada lagi na tanggung baja, tanggung jani na. Jadi ingin ku tumbuk rimu ku eh makin na murah kabus lah, jadi nak parik tanah pun jadi pak parik nak kurang ngelasi nak minda sampai nak besi balak komni dah guna kelapa sawit dan kurang nak guna jadi peperekan anda jadi makin taruh tumit kurimu tipinah kugati nak kuasa nak kuti jadi nak kupuruh kati itu ada 200 tengen lah ribu tika ada susah jadi mula-mula kupuruh jaku kami nak tumit kusaya tambah kugati 100 tengen lah 100 menading aduk ku mading tanam pilih ku dah rimu-rimu betul-betul rimu madu lah. Yeah. Jadi teman ku gati nak puruh kati 100 tengen. Mesti mau tunah ku lagi rimu puruh tengen peringkat kedua. Rimu puruh tengen peringkat ketaruh jadi 200 tengen lah. Yalah sambutan memang paguh lah. Kadang-kadang uang pasaran tu kadang-kadang kira anda tak tangguh lah. Kalau harap dehnya ada sudira tolong mirih lah. Boleh berhubung dengan aku lah. Yeah. Boleh lagi datang. Mandek di kampung Baki ini. Laman Baki itu. Boleh berhubung dengan aku. Supaya mirih lah.
2: Yeah.
1: Nanas, rimu, madu, ikan. Ikan jelawat. Ikan telipia merah sesuai.
0: Sian saja episod Bis On Air The Community bersama dengan Encik Lukas Mincong de ada ngundah kerja kumenyang si mencena puruh nanas, puruh rimu madu dengan nginang ikan de abikula masuk kampung Baki Tajuk Serian. Kita bidaput lagi de episod de beke.

Silung Aga. Hospital Bau Lawas era sedia perkhidmatan nahan ini tempat lebih selamat dengan selesa. Gapit Menteri Penyihat Datuk Hanifah Hajar Taib menang Hospital Bau dengan nganti Hospital Itise mebi operasi 57 sawa masu sawa semang prii 60 prii. Hospital Bau ada dua bilik bedah, pitak nanak pimaan pesakit, makmal teknologi maklumat dengan komunikasi, prii mesin hemodialisis serta 76 katel. Sewataya unit kecemasan dengan trauma Hospital Lawas terima 94,000 mahi pertaruh orang pesakit. Sementara sen 600 mahi pertaruh pesakit pindah ke Hospital Beken, 440 ke Hospital Limbang, 150 ke Hospital Miri dengan 102 ke Hospital Kota Kinabalu. Belata Bau perlu integriti kaimaan suap dengan kai salah guna kuasa dengan ngancak negara lebih pagu. Balana perlu juho masu hal bipuri kaum pikir sampit dengan pahaman agama ekstrim. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil pitayun Belata Bau supaya kai perusak adep dengan masa jawi negara sebab era penguntung sementara. Belata Bau perlu najar pasal bahaya maan suap sebab ulati perusak negara. Nabi ucap da program Jiwa at Community Anu Kebangsaan dengan Anu Malaysia 2026 da Politeknik Kuching bisamah 500 orang pelajar. 5 orang inya Indonesia dok tahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak drungan op sapu nahan taruh tempat de Kuching tagih pukul semeheng ngare anu inem de merimpas neg pukul 4:30 berpagi anu nyanun. JIM Sarawak menang 32 orang dok prasa timpuh operasi. Balana dakep wang dapud guna salah drungan section mengerima kurungan ini, kurungan C dengan section 6, kurungan ni, kurungan C, Akta Immigration mengprii 50 prii dengan mengprii 60 taruh, kurungan Akta ni 55. Barang dog rampas enca taruh pro pasport enca bangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop dengan 2 handphone. Tinan mengenagah puna binaca lagi. Prasa eratunah da kawasan Beken bikait kes helikopter FDH Rabu da Long Lelang. KKM jamin akses penyihat inya ratus da kawasan Utak Tarun Sarawak dok tumit bahat. Balata Bau kaimaan suap ngajak negara lebih pagu. Ketiaga lambatanu susun Badanur Akila Arbain masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ragu teman pada Tony Peace Band, ragu ada napa-napa. Okey, jadi jam tadi Studio Madin 20 ni minit lepas pukul Ju Singarum. Jadi selamat ngarum minana adi yang kita bersama hari kita di YFM Bidaya. DJ F in the house, dekatnya pukul Pri Singarum ya. Okey, jadi ngapukur mai sengarum teta sama-sama dapat kedengar program lagu asal. Jadi yang barata adi adman didikati seramat man, yang barata adi kaisa guru payak mukok man seramat guru payak. Jadi dalam tak sama-sama guru payak pecuh peraman dan bersama kita di YFM Bidayah ya.

Tony Aspoji, Ragu Adi dan Seraru Gaon ya. Jadi terima kasih kepada program yang kita bagi bersama kita di YFM Bidayah di Ngaramati ya. Okey, jadi taruh pura 2 minit repasa pukul rejuk singar mata tinggal dawa report gaya nota ian sungai medu anwati nekai sanisans pagi di doksen so office meteorologi Malaysia ia nanti pos meng 2 jam pukul so ngapu korpat sungai medu tejah neka ngapu korpat isanisans pagi. Jadi sungai medu donya jaka nang regi ujen jadi di 2 tempat di Kuching, Semarahan, Sri Aman, Kapit, Ngamiri. Jadi sengarem donya jaka nang re agi ujen jadi di 2 tempat di Sri Aman, Kapit, Ngamiri, ka Kuching, Serian, Semarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bin, Tulungalimbang donya jaka nang gibabagi Jerebu ya. Jadi gerumang di kawasan Raut Sarawak bergantungi nah so setengah negni meter ka sebab poh so Turaka Utara adi raju i Simeng neg 20 kilometer ni jam. Jadi anak ia na kawasan selatan Sarawak. Jadi yang kawasan utara Sarawak sebab poso Turaka Utara ge adi raju i Simeng neg 20 kilometer ni jam ka gerombang bergantungnya na so setengah neg ni meter. Suhu ina diasa 24 neg taruh pro 5 darjah Celsius. Jadi anak nak report gaya nota ian sungai Mendoan wati nekanga isan isan pagi ian tipus mendua jam pukul so ngapu korpat sungai Mendo tejah di toks inso office meteorologi Malaysia pankah Met Malaysia.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Okey, jadi ada semang cuk minta tinggal dengan apa kormai singarim. Jadi di mana di dan ku awal dia ngap kormai te program tanan as lagu asal daripada kedengah ya. Jadi tapjurnya pramata kali te ragu so Tom Jones, That Wonderful Sound.

0: nyi bajalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuya gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuya ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bi?
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menuh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat petrotik.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu. Makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modal ya, ku jogging sa dia dok ku jalah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kau bisa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Jom tadi Studio Madiba pukul Mai Singarim. Jadi tak sama-sama kedengar program Lagu Asal.
1: Selamat mengarik dengan Salam Malaysia Madani. Berdepu de bau kita dengan reti de abi pengisi tanen dengan lagu asal. Pengisi program kita dengan reti kita rakeping apa de kedua. Tanen pimangan sukit manguli. Apa pimangan ti sukit udang nangket bedak bel amang kuang masuk kampung bunan. Lebih harus tanen pimangan sukit dengan reti kita bersama lagi dengan Loren Ganchan masuk kampung mujet.
2: Pelima jago, pelima bimpaya, bitingang tanah bilaga sulit. Cerita taya penglima bidaya amang uli penglima sukit.
3: Lalu nyahang ayang sukit dengan adep sukit ti dapi genan genan tepud lalu na buhu masu mawang semabak labak semabak jalan nyijo nyijo tok daha nyijo lagi ngaja petang mon kidep sampai tok nengah siga apabila tok nengah siga nentubek ada dua orang inya muna arut nya dalam arut sendi dan bikinan atu ini dan bikinan ringah. Jadi kalau manak timu seburuk lalu ngempatnya orang siti amin ada kanyap kebekal ni kenaan lalu ngana dalam manak siti teput dalam manak yak kena nyahang lah nyahang ngempat atu dengan ringah balik ya muna lagi mus guna arut lama tanu atungan ringah pi bisa ngap set ya bisa ngap bimapu konya tapi saning kenan sanggap lama tanu tumit na tada bekal kudong ang bari pabilan mau balik butuhai na balik dadu manak tinyumak bari lalu maan bekal biso dadu manak ada lagi tabuh dapun kuanak ti da dengan arut balasen punaan lagi aseng anga so maan tabuh lak anu sini pun mengsiet jadi guna harut lagi dadu sen pak da berpagi sen na put bekal na dog naan inya asih urang maan nyana abo atu na ah ti kasuk nganten akan mesen kinateng sambu bekal ta dua pagi ta den maan mana lagi kena teng pak anu tadi ni mana lagi kain guna harud lu kedua na lalu mus maan narang bekal na simpan na. Ya simpan ambari anu kedua sen pak heran lagi anu kedua pun kena kenaan pun sig donaannya. Dalu anu ketaruh atu dengan ringah ti pun guna rencangan ngempat nasi urang demaan bekal seet bekal ta dua ringah dengan atu. Ninte ta dua mun ge nu tak taruh seen pura-pura nemering dedus en atu dengan ringah mering sangap pak balik lagi nginten tu bekasi demaan bekal dan lop luah bo seboho sukit dengan ayak siti luah agak enak bari tu dapud ringah dengan atu tije lekin yang dua bo si maan bekal alimunnya kaya maan utung si burek kudunun mi ngerti tabuh punaan mi nah, bekal kenaan KMCN kebus mi seburuk mi. Resupi kini mana ti ami tingan belalang belalo gak nengangan asal sudep nemenek ke mesu mawang tampun ataupun tampun jua. Pagu kenu mana ngajah mi marik nek sanggap ah maya mi ami ti nyap selua nyap baju nyap kayutinan abam sen ti tinan seluar mi baju mi me mi tinan depan nyumak na benua muna lagi lalu gumanang sen ngajah nyumak na sanggap lalu ngendai dengan atu dengan ringah ang sanggap sanggap ti adalah mepu kuannya saning ya tah ada dengan si bobel mangkuang masubunan keping agah ada binua neput inya temi nyau-nyau ngangket bima, bisa ngap sen bimaku sen ataupun tanangnya atu dengan ringah neput temi angkarut lalu bel mangkuang masubun nanti gaid nisut ngen lalu nerang angkat nakinya sen ya ngangkat mungkin umur kuduburan kah mengkali memenek ni sawa anten nyalu bel mangkuang nyana dengan atu dengan ringah era kena dua nyugon suwe tindakaku mah al ini salah na tamit saja taban gae negbunan bel mangkuang ada inilah anak ya anak sen anak dayung da biganan besuk timungan basung mepetik dayung bibunan seannya. Jadi tabak jani bel mangkuang bo ringah itu. Eh ngapi nang si ngangkat naknya mana nya si tahun mai. So ni kami na mai. Ya gait nyumak lalu na kelakar dengan lalu meminta ngangkat menjadi anak dek. Temit kanira mai buatu dengan ringah. Nyap minyet nyapana me datarut nti mai. Ja bikurap ga minguntain mai. Mingurap tibun. Ke jadi pana bel mangkuak. Ngan kinuahan sebab adep nyap nak. Dan ngangkat menang anak dem nyap. Mada anak dem dua, nak de dari, nak dem dayuk. Jadi taban nenek bunan, ngenai ang bunan tanang inya mawak mekenye dengan tarun sen ya, ngenai yang ngait. Apabila ngenai in tak kudu kudu sawa sukit sen matin mengenai dengan bel mangkuang. Pegenan gibayuh nesukit. Jadi bahas boh mengenai debunan makin bahas. Tapi sukit ti mengurap. Aji pun baik tentu pandai. So pada amang ne bel mangkuang ti nawan pedi. Apabila ne nawan pedi, kebetulan nusi et ne sunga. Cuguan amang ne tajuk saja. Pada tina ne nguleng, pak sukit ti ataupun jenis tepun siti guleng da tanyu ngina mengurap suka guleng tanyu kurap sen pagu bina na dog da wan da siru ini ketika nak inya bibunan ngati bel mangkuang oh naman tu bel mangkuang siok matuk padi padahal nyap dengan siok nakal medak bel mangkuang sebeji dengan sukit. Gain luah mang, nyap siok boh. Tuhan nus ini nati belanakinya lagi. Oh bel mangkuang, siok metuk pedi. Lengapi dengan penati. Jadi genan, jadi saya metukkan penak. Siok metuk pedi. Kai nak kiso, kai bada buhu, mati sig, pedi naan siok. Gai namang kiri na nyap dengan siok, padahal ngakel, nakinya ngakel. Kali ketaruh mungsi et, baji bo, bel mangkuang ti. Mungkin namuna, mungkin ngakel, siok matuk pedi, kai puan kali ketaruh. Luah bo amang ti. Baji dengan jenis sen matin si bukanan tepun sen sukit na amu pena manusia kuar mati kijamu tek sukit na masuk tampang tanyu jatuh tanah masuk apabila jatuh tanah ngan badan ngenai tanah ni anu nu nu nu nu sirupite nyap nyunguntai kai paan lagi ya sungah lagi. Paat pun jugon sungguh debenges nek sukit di nek penak sen. Naan lagi saya ngunak putung pergi ok bawa seberek. Ni lama tanu penati ataupun iya penak sen mengenai dah beri jadi berat mengenai yang lain. Tung seberek alun nanya nak. Hei putung kuti seberek. Gabat buah buntan saya jatuh mah. Tinggi nyamu mah. Tipa ap na batang buntan saya. Pulih ruruh. Buah jatuh tanah. Berajau nganak bibunan kairi ngumit. Ning ngumit, ning ngumit. Depan na saya. Ngumit situ. Nya bukan ngumit singot. Nya bukan ada buko. Tinan na nyampak buntan saya. Dapat sihap. Nya pernah tinyap. Tumit na bila atuh ni niya ngunah jani tanyo sen ha paga atuh paga tumit na nujak nujak nujak na buntan pun kay dapat tuhos kay dapat sihep mon kay na riak matuo na bukan ada buko tinan jadi meneg boy ni naman tuo masu labur ramon dabiganan kalem malingok masurabu lebu ramun biibat manegain tutubak nakinya dap nangamang ramin bel mangkuang oh bel mangkuang anak kasih so oh may da tanah so anak kasih anak keku may masih kuntubak aku umit tinan kunak aku may saut bel mangkuang tamit kanira na kuan ni siya si malas siya si babar sunga siya si sikeh kurap sikeh biek ibu man. Tamit kanira man. Lalu tamit bo tananginya kalim malingok masu labu ramun biibat sen tamit na. Jadi ti ganan badak kita sukit mai ke dok sukit amang bel mangkuang. Ah. Banyebut ne pena banyebut ne teput lagi sukit ganan. Ti ganan ketaruh ne lah. Lalu teban gain lebur amun jalan-jalan tok lebur amun. Bahas ngain takudo ka umur laman babai sen ngangkat mah taruh kali yang angkat dan mah tanangnya kalem malingok nangkat na tebat dengan yang pelaman de pelaman tebat dengan harut tebat dengan lauk adanya lebur munti guna rancangan ranyarang nyarang bibukar nyarang bikurat kan nyerang kinen kuan sukit taban aku may nyana babang bel mangkuang ay jani kalem malingong kaisah suwa amu lagi bante bayu biakel bayu panay menay ay haplaman sa nyamu may lalu kai bon suwa nyerang suwa nges gay nekurat naga bukar ra nyamun kenebus nyait nangumit baak. Kali kedua musen lagi ranyarak belanya bila buramun biiban ranyarak gaine kurat gaine bukar ya masih kai mah mang nang ijen sukit ti badan ngenai ang pelamen ngintu pelamen lalu nima arun ketika si Ed ada ni biiban genan pasa mang sulit ne cuba sukit ne kadah ka ilmu sukit te so ne nyana dengan sukit sukit karena mu muna muna berani amu merang lubuk tikan ti dakuran ti akurat lubuk tikan dan manang lubuk tikan ngin da lubuk bikuran sen ada buai bi tikan-tikan nahin ai buai saba lubuk tangit tanangnya lubuk tikan da kuran sen boleh kuat sukit pakani upang kanamu bidaya iju kali merang sungi tikan ti lubuk tikan ti merang mesuti gae balik ke ti gae ti iju kali aku akan nyugon kamu labung sebaya dengan buko penyabur muna lagi sukit pun kain suwa nyarang kain suwa ngehes neg buka neg kuran neg tempat duken lalu pop bapu sungi benarak ne mahit kae ngesilung geti lagi sampai hijau kali berjaya sukit. Lalu nyana dengan pasa mang sulit tiba upaku nah gak kunyigon negamu nakal ne apabila ne anyap hadiah sukit ti pun muas nangis amang na pun maring manag maniha mo mga sukit kaya nagpalaman ga niya ani sabab mo mga musen ga niya na kaya niya moy niya dengan sa niya na manang ti dah naman to oh, pasa mang sulit coba sukit madan marang mon lubung tikat jo kali kan berjaya rajugon labung sebaya dengan buko penyabu pak babai sen ngakel lalu baji bo kalem malinggong ti emang angkat sukit dengan pasa mang sulit ye kam sen pagi amu ngulu bala bilabur amu nyarang nyarang en bukar ema eh, kak ku pegan, mai boh. Kan kai pegan, jugon boh, buka penyapu dengan labung sebaya nak sukit. Karena mu kan jugon, amu pagi tarik ku pada kungulu, bala berbu ramun, nyarak, nyihas, engkau baak eh. Ah, kai ku pegan, kan kai pegan jugon, lalu jugon. Pak kedah ni sana. Jeh, sukit ah. Labung sebaya dengan buka. Kunyukon negamu. Tetapi syaratnya mesti badak bidengah. Ba badak kai bidengah. Kuat ba BSN. Biiban. Jadi tumit sukit. Masu wanu sen bo sukit ma ira nginyam, ira natau, ira butaka, ira berubi. Dengan belainya. Nah, saya nak hadiah. Si madak sukit jadi panglima. Jadi sukit dapat hadiah masuk pasa mang sulit biiban ambu buko sen buko penyabu dengan labung sebaya. Jadi ini ketika inyar nyarang lagi bilabu ramun nyarang lagi ya jadi pasa mang sulit dengan kalem melinggong tinggulunya menyarang bibukar anggobaak maring balanya nyarang buru pagi ada dengar kinan mang nyap tapi lemak ketika balanya senyarang adanya binuapi kabuan buhu traun dengan nyarang lalu nyasak sukit ang pelaman

sakit ngebannya ngahap. Jadi mania na isyad memang gaya kap negarut so ada ba akta mia in gaya namang tubak arut bidaya takat tubak ba akta mi lau tabat na nagamuramun ti denga kita may padahal hen denga sakit ngahap bo kita may lalu ngahap belanya in bila buramun lalu gawai ju anuju ngare ngadah denga ada denga pakan dengan belamang dan dengan sukit yang pelaman. Jadi, ini abgawai ju anu ju ngare ripu rami ngedaba aklah ada dengan. So, sukit mengenaiin kudu-kudu sawa. Ada dengan awang sukit sem, ntiat bunan, tapi awang nempeji dengan bibunan. Menang-emang nang kasih adep. Lalu ngapan-emang gain neksungi, nangarut, ngamang-arut, sinumpok, nepetang gawap. Nang si jokuran sen, lalu nyana minan buko penyabung. Sinumpok, nepetang gawap. Kebek kamang. Ni si Ed, sumpok batang gawang, maman, ni si Ed, baak, nak bibunan, pagi kapag ku, aku nyerang bibunan. Tebak buka kuti, si Bayu buka kuti, bisisok taun padang, Bayu ku nganai. Pagi kenyam bibunan. Susah wak emang nanti, dengan sukit sen, muni caran. Sukit emang emu, jenik, bel mangamu sukit tanimu ag mikir nyerak na mai sen si baan mu meda mu bahas ang muntai mu ngangkat amu mai sukit pun tahunya haus pak awang sen memang darura ngin balas en ngkasih dok so pikir amang ti kale melingong ah pagunangen senak sukit tinet mang tanang bel mangkuak abunan mai kalau melingkong pun ada atu caran. Lalu nak ngeban sukit nyumah ke timudek minan arud. Apabila tok peridat sekian sukit binuati. Binuani ti. Oh ti bisa ngay. Nyumah-nyumah sampai tok merau binuapi ti. Peridat. Sampai tok mentu binuapi ti. Ti merau memang. Jadi tok bunan binua piti bimantu ti ketape bimantu mai. Manika manang ti bimantu si oni petang buntan setipap ku jatuh mai. Tini tanyu mangku wangku nawan pade ain mah mangku nyukit aku minang kajan ku jatuh tanah mai. Manika ngakal aku Allah buat mana jadi itu mana penyumak nak balai sukit amun nak balai aku kain nak amang bel mangkuak angain buat cerita cerita pasal sana sukit ra nyarah bunan sedangkan dep nak masuk bunan apa nyarak nangan cerita lalu bel mangkuang pun ada rancangan panai lagi rancangan semua ini supaya sukit titik dapat menu umuk nak dikenan pesung ti anak bel mangkuang lah pesung. Jadi, inya pun perasau sukit pada menu pesung. Pak pesung ti terlalu timungan. Mana pun pada inya masau mana pak sukit agak ne buus, agak pesung buus dengan sukit. Ngin sukit timingurap. Masau saja-saja.

Dok puan memang bel mangkuang. Ya nak kalian melinggong je ngerti mengenai mau mandu besuk kumaring kaya nak lebur amun. Mana lagi ira lagi. Pak besuk masih gak buas dengan sukit hasil masalah ini mudung minyak bibunan kita guna rencangan kawan pangangan nak sukit pangangan nak pesuk lu pagi kita gaya nak kuma nuruk ma multi caraan kawan amang kita gaya nak kuma nuruk mes kita nuruk semua kita mesti merik mati pak bak merik terus mana darah numa amati kita ngiyah ngangen penyamun penyamun penyamun temi nyarak jadi jana amang dengan besung ke besung pagi ahi cek ngeban bekal ngeban sungkoi teban di keramu teban lagi amak nyana bom besung mang meni ngaban sungkoi ahi ngaban amak ngaban kelamu gaya nak beri mah nyana bun cen mana kai umah kita bahas pingasak pingiri kita kurang mangkali lamat kita mari ai so teban lah amak teban kelamu teban bekal ahi cek sungkoi beras nak priuk nang tanana kain bus kita ngain bing kita lambat balik pak sebenarnya rancangan sen kain namung sen balasan keran supaya besung ira menusukit tujuan ya jadi mau belama balasan nuruk sing nuruk badayung minta ah ku tayo maring rantaki aku ra umit puhang aku ra manung kana manung kot nah. Pak balasin dai dengan dayung sama gaya negerahut nah di mana mentak sukit dengan besung saja mentak diberi jadi amang tinggulu belainya ngijek belah rangkang belah petang lalu ngiyah menang penyamun penyamun penyamun temi tira nyarang kita nyana bersukit dengan besuk je ti penyamun peribuas mani asa ngadep nyaga asa ngadep namun nyinai sen mai besuk mana kai ti penyamun kai munyat asa mu mai apa mu sen amu mesti nang ku bena mai anu sen barat besuk nyana menang dep asau lah dengan ya ngana bayu sen memang agak basung buas dengan so nya semua memering basung dengan sukit saja mentang diberi jadi lamat andu sen bah matagihnya dorang sen cinta na kira menilah be bitagih ang sen ye mataya nu tuai na masau jadi pak basung mengare sen pejin na dorang sen nak buas di sini ni ngare-ngare grup pagi nyawa pejin mari metubeknya ah meyanya orang sen sawa-sawa ada merimpas di gak nubus dengan panahan hati meyan lah itu mah buus dan beri mengara maka adanya sen Tuhai dengan ada cerita masuk daput ke undinya bimunan bimantu masa sen ngeban inya biuhang eh bitama jadi mau bitama balas en lama tengah-tengahnya rami tu kampung di mentunya nak je kita ti bitama mati wang ni mering kuan pelak kampung kai boleh sekali-kali lah nyiring kenang kalau kena nyiring kenang ada hal nen tanggung muna lagi begawainya ripu rami dengan pelak biuhang bitama jadi
Maring dudunus ini kaya ngira kunyo, kaya ngira buah balam vitamin maring biuhang. Pakadun ni, nyiring kanang, lalu baak na tipiuh mo sa en, ga, aga, balik nag-asal. Balik mo bala bit uhang sen. Mali mo mo sen. Kaya pa na niya ako, jawin at tipusik mo sen. Nya na, mo bala mantu. Mali kaya mo sen, nya noon, to kampung nya na, inyaman nyiring kanang. Umo do pitama ba nyiring kanang ti nyiring kanang musen na jadi na kai kuan balasen priman nya na biwa ti memang jahat bi mantu ti anyap minyat nya mai dem si kai ngaja sana ke kampung ah kam sen kita pagi belaga mai sen balanya belaga pak bi mantu bilaga anya panglima biuhang de panglima sen bala sen bimantu ti ngapa sukit jadi wakil bilaga bala sen Allah bo utami bimantu menang pak wakil minan sukit ah ini cerita cerita kedua pasal sukit ti dok ani bimantu adalah cerita namunti bimantu mencama dengan bibunan genan manyut paling popular manyut bimantu dengan manyut bibunan malan urang ti cama bigawai taba mani-mani taba ya jadi ni mama macam ini umu ni adik lah manyut ti jadi ada bo manyut siti bibunan sien ada nyimpan sangku sanang dengan juah serempit puan manyut bimantu manyut bibunan sen pun ada sauna ang binuang payah Indonesia ganan na kamay nina lagi mencamah ng kaping sumantu ay aku again na payah ang kiri saw sanu jadi pura-pura na nyana dengan camahan abunan ti ya manyut genan sama manyut mantu manyut bunan manyut kan sama on sama man. Ada jadingan ku ngai ang upaya eh meda ku ngai nak dep era mu ku minyap sangku sanang dengan juah serempit tinan ku ngai nak bel tinan ku nyaga aseng ku lah nak ku teriaseng boleh mai de dengan ku medak ku kae pabila tok upaya ngenyisud ampir remin ramai de si bitana rango yeun de tana rango ti ani kayu si patung si jalik mung mung mung pinyalak lah si rango tunainya si remin mai lalu nyumak ngagain remin mupuain jadi dep nanti buat sebalai. Bingara ngegait ngangen dep ne ngegemal ikuti ya anangnya manyut mai. Mani dayung sekaim puan jawi manyut bibunan sehingga bana dep dengan manyut bimantu. Bingara ngegait nyumak senagap ne remai sen. Lalu nanyana dengan ramai pagi wang amu aji binua kinen bimpaya ba madak bidayung aji kaya nak tayak tebu tayak bandung kah mina bidayung saja ba madak bidari aji eh ni musen kami pegan aji nyap bidari oh bagago ada dingan ku ngempan ae mai akan ada dingan kaya gago lalu bro pagi lak pagi ramai singgulu bala bidayung aji. Padahal manyut ti metaya ngempat. Nak tong dingan lah ngempat ang tanangnya taya tebu. Taya ani Jawa ay ngempat. Bila bidayung bim paya si menek. Ke kinabas manyut bo bidayung bim paya ti. Kinabas sinabas sinabas. Lalu daruh nya bimpaya asih uak nya kena bus
Grabe na yung kita, man. Kita nga gaon, man. Gai bala sa nagtaya tabo. Tubok bala sa en, sangku sanang bibunan. Sarampid, bibunan. Ang nahan tada kong bala bidayong ko. Ti inyap, kumisti, bibunan, kinabal dayong ti. Pagi kita niya rakam, kuwan niya bimpaya. Jadi, manyut bi manto si mati mo maring. Maring nagmanto. Yan na ano dengan tamahan siya. Palahan kaya na maring naman to nagbunan. Tama. Ada je tingan ko ang eh. Siyan si maga sangku sana dengan juwa sarampid. Dingan ko. Padahal kaya siyan kudong atarot. Pagi mo ka eh, ngumit na ang kamindingan ko siyan. Muna lagi dog luya ka lah siyan, dog luya, luya burok. Apabila manyut bibunan, apabila manyut bibunan tokain, top kinabos balabim pa ya manyut sen. Jadi nya punan tingempat mamani manyut tinya palik. Manyut tinya balik. Lalu taba bibunan manuk. Tabaan manuk manyut sen. Kuan na sumpah manuk sen. Kalau manuk sen tabah kita. Kalau kenang na nyaut. Bermaksud na kabes. Kalau nagjawi na nyaut. Maksud na mudip. Tabah inya manuk na. Jarod balas bibunan gae na upaya. Tabah manuk. Ajawi nyap nyaut. Kenang na nyaut. Oh kabes manyut tim. Pagi kita nyarang nyampe ya. Ngapan bimantu nyarang. Taban bibunan mangkuk daya nagmantu. Bimantu buhu kay nagasaw. Buhu nagkuat, buhu nagarang. Traun dengan bibunan. Miki bibunan kanyarang dep. Padahal ngapan nyarang payuh.

0: abangan mo si Ed. Mesti tulong kami. Ami gati kami nga ban kanya kang kinen man to. Nga ban kinen dengan bibunan nya ka impayo. Oh, kalau mesen boleh. Mana bu balat den balik ni benua. Tup nya nya ka. Kanya kang impayo. Nya na bi man to. Sina pulo kita. Nyap mulo. Nyain ada pelima. Pelima jagu. Ganan. Kada pa lang lawat. Nya na bo bel mangkuang siti. Kan kinen ira kinen si tuju, iwan tu si tuju, ada iban ko. Ganan sukit. Si Ed boleh ngahum kita, pak syarat na kalau sukit menang, kinen ngupah. Kalau Allah, kinen ngikad. Justi kinikad. Ah, kamu saya boleh. Mae, belah bimantu. Lalu, kita guna laga dengan bala bi upaya bilaga. Laga sen, tanangnya laga. Ini ganun laga si kemutku. Nantang buru ginti. Buru ginti. Buru sen, kunani inya munti. Apabila cepat akan cat ngamuk sen. Buru ginti ganun. Jadi gagau bala sen tempat dinan kita ngilawan yang payuh. Bim payuh 25 25 jagu. Bimantu nyap panglima terpaksa kita minyap sukit amang uli masubunan bara kita ngarum kita bimantu. Oke, okay, setuju. Nah, bimantu pun setuju. Bimunan pun setuju. Ya. Gelaran gela jenis sen laka sen mah bitingang tanah. Bitingang tanah. Ya. Genan. Walaupunnya nantang buruk ginti pak laga sen bitaning nakun kita taning. Ya. Jadi pinamangnya bau buruk ginti itu pinamang denya panai memang macan lah menurut sana. Jadi nyari purami kenang perang tina ni nyari. Tanangnya ini kenang perang kuan kita ti biduma. Duma kerami nya tubuhnya dorang si belawat. Ada buruk ginti dua mai. Jadi si tayo jagu tayo. Silawat jagu ti tap ni ben buruk ginti cak ngamok kita hep sukit. Kain dok putung dok tibun kai nyancai kita hub lumpong kita hub sukit tara bala bibunan bimantu ah metuhain sen mo sukit dengan pinamang nya mo nya mamang na lalu sukit ngibeh buru ginti cak lecak ngamok gihub penglima jagu bimpaye lalu na jatuh ke bus. Nyana sukit mang kuna ni pelalu ah kaisa pelalu manak ti ngahumnya mo musubunan ti hal bimantu bimantu mpu hal tanah sen pahal padahal jagu ti mekebes kaisa ragom amang sukit pun bijog nyana jo muni bo jangi kine kanun ti sukit menang ani bo upah jugon kine. Oh, bagago ami pagi ngumpul tajau. Ni tanyuk murah mungkos juga nesukit. Tanyuk ni kita jau. Pingat mangkuk kata benar juga nesukit. Nyana mang sukit. Mani kini juga nesukit. Tinana ni tajau hibina. Payat na hibina. Pingat mangkuk hibina. Kan kini ira kuan jenis sen. Amang sukit sen. Tanang bel mangkuang. Kan ira kena nyugon tanah nak sukit. Sebab iban kuti inya penyango, inya penumpak. Menek masuk mawang tamput. Ang dadu masa ngunah. Tihan teban keti. Amayan ang labak sumabak. ang sarili pa nga, sarili ba. So, yung kong tana, kamusayan pun pula eh, kuhan may manto, pagi kita nyukat tana. Nus dini, sayan, bunan dengan yung manto, nyukat tana, masu, tanang inya, lanting gayaw, tok, teringkang pau, musayan geti-geti, nur tana, bibunan geti, sampai tok, renang, sampai tok, kidap eh, sampai tok mapu eh. Angati tanang umi jani cet lubuk pasih ceh masih me nya bantu lagi lalu bidadak tanah saya ngerti tanah bibunan bahas deni mentak jen tanangnya umah sukit dadu den tahu mana adalah tanangnya labak sejam sitinan bibunan guna kunok ain umah bel mangkuang tinan bibunan guna kunok tanang dan bunan kunok saya umur sanin umur bala besung di sanin ya sen jadi kira cerita sen petet tokati jadi sungguh pun sen kudu umur sukit mangule pun kai dokuan kubur ne ang terbat kubur ang terbat ang tanangnya mawak murus ngin sukit dengan saunti ngunah pelaman ngenai amawang muus ya angin itu jadi pabila sukit mekebes ngin payahnya ngeban sukit gaya negunan ataupun gaya negterabat ngin tahun en tengah kenuburnya sukit ang tanangnya sungi nau ancah mepu dengan terabat asin anak ne uli ganan. So berarti nyap keturun ngin uliti pimudip ne okeyu. Jadi nyap keturun sampai iti sen sukit nyap keturun. Ya. Kira tok ti cerita sukit manguli. Masu anu sen inya ngapa sukit manguli panglima bibunan. Ngin dapat kinebes panglima bimpaye dabi ganan jagu. Ya. Ne kinebes nengah baak ang lebu ramun nyap ke nyap dengah sukit bidengah ya jadi sukit ti kuaninya bebah ketin senaan sen bisa sekalinya nak bisa tipap petang putan jatuh pemuntan ya ini senaan semua jadi sekarang kita bedaya bebah bisa tokati cerita pasal sukit manguli penglima kita bedaya tesi joti patut dopuan wala ratusnya semua ya buat bahas nak ubidaya kena area bunan ti mesti puan cerita ti kan kai mungkin bimantu pagi pering tanah dep ti cerita ti mesti puan kita ya jadi kunyungkalah mati pagi supaya kita ada ane tanen de muna legenda de amat betul de munti kita ngekal, kita nyibat, tok anak sungku kita je, tak nanti, mesti dok tian, mesti dok kuat, dok ngekal, ti saja. Tayung seku, si tayung bunyi, laba ibek, si raja tawa, medak bitampun, ahi dan ah. Abang kemut, sukit manguli, panglima kita, subunan mawar, tanen sejarah paling timegah.
1: Okay, jadi terima kasih neka Encik Lauren Kanchan di tanah dengan kita ada anuti pasal sukit Amang Uli panglima bibunan bidayeh kawasan bunan. Akhir cerita ada cukup pagu, ada cukup kenenang, ada perlu kita tian tapi je masuk sejarah ya sejarah cerita ada mana-mana berlaku di kawasan kita bidayeh. Wani pun terima kasih neka Encik Lauren Kanchan dan bisa mari kita dan nanti dabi pengisi program tanen dengan lagu asal kita. Terima kasih.

0: Mari kerja.
1: Nyerayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The segmen Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Pisang.
2: Okey, jadi jam tadi sedang ada semua benda dengan pukul Pri Singarum ya. Jadi dengan pukul Pri te atas sama-sama dapat kedengar agak so pusat berita radio Kuala Lumpur. Terima kasih kerana program yang kita bagi bersama akhir kita di YFM Bidaya. Jadi agak semua benda dengan sama di drama segmen Ngancang Peteta. Okey, jadi sebaik kita sama-sama kedengar agak so pusat berita radio Kuala Lumpur ya, atau peraman ada pertadawa kada tengah ragu adi tetebana pada Eliza Suzina Jobeng Saman Air Supply. Goodbye.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangadaparaan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung baba mu koda no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Joggingnya saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan mau nanggap mudah ya, ku jogging saja diadap ku jalan.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit si nama sadia. Kapu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti les, kia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hate tipo kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kala dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kadada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Ngan Adib bersama Dokoi dan segmen
1: Ngaran Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hadak ai.
2: Sabukur peringaron, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dan live, FB, YFM,

0: Cara bertugas di Cella lah. Mari nanti kita tarik bersama dia dengan pengarut mi anak ini Helinda Jagim ya. Mari nanti di BCCK beramah dengan Raptai Andu Malaysia. Hello.
1: Junaila ada konti YFM Bidayah dengan Harus City ya. Jadi selamat lagi ucap naik semua pelakaping YFM Bidayah. Jadi sambung sama Kuiti nak ada Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK bernu dengan Raptai, sesi Raptai kawan kita ya. Sesi Raptai sambutan Pingrami Hari Malaysia Sewak 2026 peringkat kebangsaan. Jadi tenang pun bersama dengan retis NCSC Raptai dengan anu semena sambutan Eros Natus mengenam anu Grand Prix 2026 sehingga anu taruh setiap dengan dengar Siti sehingga semua kru-kru semua bala artis bala nikuta tak mati nah bala penari-penari teknikal semua nesua berkumpul dari CCK Kuching dengan reti bagi sesi Raptai. Jadi jaga masa ijena sebab saya nak kongsi tayo sebenarnya ada bagi sambutan Hari Malaysia kali ini ada 6 segmen acara rasmi dengan 4 segmen persembahan. Jadi bagi segmen persembahan, bagi segmen sebungas acara persembahan kira-kira Iraduk Nasur bagi sesi Raptai jena kira-kira pukul 7 lalu jena seencah ada sesi Raptai bagi bala artis-artis tempatan. Jadi antara artis-artis tempatan dan erangunah persembahan ngarut semengana maneburan sinceh ada PB, ada Hijrah Yahya, ada Fridaus Materang, ada lagi penyanyi di sini kita Ching An. Dengan selain masa lagi ada lagi persembahan masa Ratu Cantik kita sinceh Dewi Liana dengan ada lagi masa penyanyi Timegah Iban Mawat. Dan sama-sama ngupan dan abi persembahan bagi segmen sebungas mati dengan selain musim lagi ada lagi artis-artis popular dan sama-sama sua aku kita mengunah persembahan antaranya Encik Stacy dari Rangaban 4 dengan lagu dengan Dayang Nur Faizah 2 dengan lagu. Jadi tanpa bersama lagi dan sebenarnya ngarut Siti bala kontak mati nah kaki tangan Kementerian Komunikasi cukup bertuah sebab ada pemanda Menteri Komunikasi Malaysia Sesi Datuk Sri Fahmi Fadel ada suat ngupan sesi Raptai ngaruti tinan nantubek tinan memastikan lakuan kita ya kelancaran sesi Raptai Siti penuh dengan cukup paguh, cukup lancar supaya nak kuncinya mati ya dah timpuh anu dah semena actual day kalau kita mati mengenai manuveran mati anyap aneh-aneh masalah. Jadi saya mati nah pimana Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadel dah suruh ngupan sesi Raptai dah muncul ada suruh sesi Raptai dengan Arus Siti ya. Jadi jaga masa ijena bagi acara sambutan lah kalau kita ya sambutan di mandek bala tetamu-tetamu VIP bala ti iraruk senambut dengan uduk iringi seenceh bala penari-penari masa taruh wilayah seenceh JKKN bala ti ira nguntun ataupun mengiringi gerakan bala VIP masa jikan meret sampai nek dewan pentas ataupun nek jawi pentas sementara bala penari-penari masa MSS ataupun Majlis Seni Sarawak bala ti Irak Mijok Nyukon Laluan nek VIP bagi acara sambutan dengan balati VIP balati udah senamut dengan muzik hadrah mesin lagi ada lagi muzik gendang pampat dengan selain mesin lagi ada lagi petunjuk silat dengan tarian singa dah nyambut balas semua tetamu VIP wang harus mengenai manuburan timati. Dengan selain masa lagi, kita pun bersama lagi orang mengenai manuburan mati ada antara VIP ataupun tetamu-tetamu kita dari sama-sama ngupan. Saya Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Sri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor dari sama-sama ngupan sambutan Hari Malaysia ti. Selain masa saya lagi, Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri bersama dengan ASAU yang amat bahagia Datuk Sri Dr. Wan Azizah Adatawan Ismail pandai ira sama-sama ngupan lagi Pingrami Siti. Dengan selain masuk CN lagi, tuan yang bersama yang

0: Persatuan Negeri Sarawak kita, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jaafar bersama dengan Asau Toh Puan, Wanita Samah Hupan, selain masuk CN lagi yang amat berhormat, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari, Bin Tun Abang Haji Openg, Sekretari Premier Sarawak, sebagai tuan rumah kuan kita ya, tuan rumah Suud Ngupan, ahli kata matik nah, sambutan Hari Malaysia dan Saliti. Jadi selepas balatik manek kuasinya matik nah, acara sambutan balatik tidak untuk pertengah dengan persembahan selamat datang dengan tajuk segulai sejalai dengan punah pada Majlis Seni Sarawak, lima purang artis tari tempatan Sarawak dan mengundah persembahan selamat datang segulai sejalai Siti. Dengan selain masuk CN lagi antara aktiviti ataupun anikuan tematik segmen-segmen darah punah, CN ada tayangan video ucapan masuk yang berhormat Menteri Bertanggungjawab, dua orang Menteri Bertanggungjawab mengatur sambutan Hari Malaysia KDT, Sencen Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Sencen Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dengan Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadel. Limpas saja tayangan video ucapan balati, ada lagi ni kata matik nak tayangan ucapan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nol, Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sabah, dengan seterusnya kita pandang sama-sama keping lagi ucapan masa yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Sunnah, Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya mati nak antara bagi segmen ketaruh bagi acara rasmi. Jadi kita merupakan segmen keempat SNJ. Ada tayangan video khas Hari Malaysia 2026 era Udok Tuna. Jadi dah habis tayangan video khas Hari Malaysia 2026 ti, SNC ada pertamatin rapat tengah zaman sanik ngamina, perubahan zaman sanik ngamina tok zaman itina kuningnya kebebasan, kemerdekaan dan demokrasi nura pada Malaysia mengani Sarawak, Sabah dengan Senanjung pun kita ia dapat di sini. Jadi saya mati nak antara dah habis tayangan video khas Hari Malaysia 2026. Dengan selain masuk CN lagi, the udah kena the ngara dua dengara antara mati antara gedok rapai ngara city. Saya cek upacara penyerahan pelabuhan Bintulu masuk kerajaan persekutuan kerajaan Sarawak. Kita ganti Kelangan saya lagi ada lagi upacara penyerahan Pelabuhan Bintulu, upacara nyain buku Hari Malaysia. Dengan selain masa saya lagi, ya ada lagi tuna simbolik peresmian Hari Malaysia dengan upacara letak kulit kuning dan sinuh pentas. Saya mati nak antara simbolik-simbolik sambutan Hari Malaysia dan era tuna semengenam Anugerah Peri'i 2026. Dengan selain masa lagi, ada timpuh ubur mesti letak kulit kuning timati. Udah tunah perarakan meret konvoi kembara merdeka jalur Gemilang Japen. Dengan seterusnya bendera Taman Bala nama Tina, ira udah ke Pigato ataupun upacara menaikkan jalur Gemilang. Saya memasti antara simbolik dan cukup sinonim bagi sambutan Hari Malaysia. Ya. Ini antara simbolik dan mungkin kalau kita mati nah ini simbolik dan mencap semangat kita sama-sama nyambut Hari Malaysia, semangat patriotik semena-mena. Okey, dengan selain saya lagi selepas upacara pigatu bendera timati ada bacaan ikrar rukun negara. Jadi selain saya lagi masa bacaan ikrar rukun negara ti semua bala dah ada dah abi dewan timati ya sama-sama ngucap ikrar Siti Matik. Dengan rimpas N, ubah saja baca ikrar, ada pertunjukan musical teater dengan ban tajuk Malaysia Kumedani Kesejahteraan Dinikmati dengan T, Irak Dokmupan pada penari JKKM. Yes, N Matik lah. Antara persembahan-persembahan dah rentuna dah ngara mengenai manukuran jadi ngerti bala semua rice rehearsal ataupun semua dah rapai supaya segala anis tunah bala ngerti lancar kalau kita ya ada tunah pada orang semengenam anu berarti mati. Dengan pasien bagi acara persembahan segmen ketaru ubo saja kalau masih nah acara perasmian atau acara rasmi bala da abi dewan siti ira udah ke petengah dengan persembahan tarian Serumpun Madani tiga wilayah dan libat JKKN Sarawak, JKN Sabah dengan JKKN Ibu Pejabat dengan finale nemati ada persembahan Sence Maso artis popular mengstasi dengan band lagu Sarawak Kina Sayang Kina Balu Dayang Faizah Tari Tuanang Tiga dengan Faizal Tahil Malaysia Madani dengan lagu finale datang pada Faizal dengan reti Faizal Tahil Aku Berjanji. Jadi tinam pimpuan bersama semenaknya ya. Selain masuk saya lagi aku kongsi lagi semenaknya. Selain masuk sambutan Dadok Natur ngarep anu taruh timati, ada lagi pameran Hari Malaysia Dadok Natur da Plaza Merdeka saya masuk semenganam toksu. Semenang anu berasok semenganam anu buran. Jadi saya anu mati nah darap tengah anu kota mati nah. Sejarah-sejarah sambutan Hari Malaysia dengan numpu merdeka dabi jiwa di sini dabi pelbagaian ini di tengah di kota Natina perpaduan sejarah dengan keunikan dan pelbagaian saya mati nah ini konsep teruk numpu dari sambutan Hari Malaysia dan kali ini. Di nampak bersama lagi semua nana sambutan Hari Malaysia kali ini teruk di tengah the RTM TV ni. Apalagi masa pukul mahi 95 minit binyara. Selain selain lagi, bala kita boleh lagi engkeping secara langsung the Sarawak FM dengan the Facebook rasmi Sarawak FM dengan ucapan semua nah dapat berkapi di semua saluran radio. RTM akibatlah YFM bila ia mati. Jadi selain masuk sen lagi pada kita dara sama-sama menek ngarep Pak Anu Taru ja sama-sama menegati sebab timur secara percuma sebenarnya pada kita boleh sama-sama nyaksi aktiviti ataupun persembahan-persembahan de tanan dari asing ataupun sana kira-kira memukau sebenarnya dengan tarian tarian tradisional masuk negeri Sabah, negeri Sarawak pun kita ada lagi persembahan artis-artis tempatan, artis-artis popular. Jadi sama-sama kita menjaga sebab biasalah kalau kita mau mana gelama kawan kita ia memang muayat tempat mana muto. Jadi jaga mah kita mana sebab dah ANSN dan komisi sambutan Hari Malaysia jaga kita mana kau tempat mana muto. Dengan masalah lagi bala kita pun ada tempat mulu. Jadi kemat sama-sama kita mana kena ke Borneo Convention Center Kuching di CCK mengenam Anu Grand Prix 2026 berada dengan sambutan Anu Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Jadi saya dapat kukongsi dengan arah sini saya sirap tai. Berkama bersama lagi dengan aku Wang Semengana Manu Beran Mati. Kita kongsi lagi akhir lagi perkara semenana. Dengan saya kita balik lagi dengan kamu ada konti dan masa itu Najla.
1: Ya, terima kasih DJ Linda. Alita Jaya tak bersama dengan DJ Linda di Menerang Ngata ni di berlaku mari nanti di Borneo Convention Center Kuching Puankah BCCK Brahma Ngarap Thai Andu Malaysia. Ingin beringan mari nanti jam tadi studio taruh perpak menit lepas pukul peringat lepas hati terhadap cuy praman dengan ragu-ragu praman sebab tidak dapat bersama-sama akhirnya agak singarum pukul simang singarum kerepas anda pukul simang suku singarum atri sama-sama akhirnya program rock ngarum hati namun biasa program ada puluh di YFM bila pukul simang suku singarum lepas program rock terhadap cuy dengan praman adapta negara pukul simang dua strok ngarum sebab tidak dapat sama-sama akhirnya otomasi YFM bila pukul simang dua strok ngarum negara pukul 6 isan-isan spiky ngana berdingan atina susun atu program tapi tu terus jam tapi sama seramang ngarum tu sobra. Kembali dengan Suara Praman di YFM Media RTM Kuching.

Ani di jara ke ramai nadi doktor bahan pada rahayu kurnia dongru pada tersil tetap bisa mah harap so peragangan tetap bisa mah ke ngara mati ngata sama praman ya di YFM BD ya mati nanti pat prima menara pasal pukul prising ngara mengapa terus semang singara mati dapat sama sama ke ngaka singara ya di dopro di YFM BD ya dengan aja dengan tetap cu praman adaptang ragu sevia mila ragu di dan jauh.

Raga Brahmana dari Dr. Ban berarti SBN Peluang Ketaruh Brahmana Sopra Gerobi Singana di Bapak Bersama 2FM Video RTM Kucing Pekerur Semang Suku Singana Matanya dapat sama-sama lagi dengan program Rock Ngeramati program di Dok Peruah Ngeru Susun Bedah Penerbit Marceline Gansi sebenarnya nak jadi atas pecu Brahman Ngeragu Brahmana So Aaron DBL Project Ngadi Diana Ngeragu Dan Cinta Masuk Tempat Kasih 2FM Video RTM Kucing.

Land of Confusion, ragu ada di depan benda Genesis di Baranso, England. Ada aktif sesuai semangperi 67. Selamat garam kaso perkembina setiap program rock. Bila peringi atas di minggu atif selamat ngaku. Membiasa komite isa ngada peraman ngaku. Neka penerbit program. Dem didengi ragu so Genesis. Supaya peraman ngati paran artis ini beken. Hati ina ragu ada di The No Son of Mine.

Strange Ways ngaragu Where Are They Now. Okey, kami tinggal jamadit atau merendek tak dengan program. Sebagai ngemas program tak ina di tengah ragu. So Soul Survivor ngaragu Treat.

Ia harap perengan berperaman dengan program Rock Tak Ngarep Mati ke The Kembut sama dengan yang ngarep Senin Minggu Bau, okey? Dua tengah ragu di tinggi ku ngarep mati ini so Chris Norman ragu stumbling in nga Baby I Miss You. Ngana selamat ngarep. Bye-bye.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Saya Syabri.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering nanti dia.
1: Agong saja, mau mau mau go nih, kuning enggak mau mau mau shot dia kau nekot, mau nih lihat mulut palitnya.
0: Eh, tonggon di ku penu dia, kaki ku guyu guyu penu doi, tonggon penu ku, no ku gak mau tahu ti.
1: Bukan nih, aku shot toy, apa lagi shot toy? Kalau di dengan ku nih nih ya. Soal apa ini? Gagal yang dua kuat ya kan? Nang dope idoh di Indonesia yang tonggon panu. Paling gak push, kati push, kani nyujuk, kani bojang pot ya. Idoh, aku tahu aku sebenarnya ini. Mau rasa mau nang, do dapot, tanu do dapot. Aku bukan nih, aku tidak aku pernah terima, aku kristen, aku gip, pakai, aku berani ini. Kamu mama, nah, tak boos lagi ya. Iti, tidak lihat aku nih. Coti apa sih nasadiku? Itu aku nang, memang mau itu mabuk. Ini gak mau tua dan muka ada, aduh, ini tua lagi ya, aduh, mending gaya ti. Asa bu butih mau bawa dan kereta, itu gaya ti, tenet pagi, betul balik.
2: Mak coba mau tolong mabuk, bahan.

0: din mapukos mangi rabi sinyara mani dah.
1: Aduh, mari abu gerang segmen ngarang pungut YFM dia.
0: Eh, segmen ngarang pungut nebo. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngarang dek semang 6 jam madin. Reti i ngarang ane picu siaran ngarang subkurs mengdostrap ngarang dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raruga.
0: Ya, meh.
2: Banyak kemat, sama ngak eh dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem anda pukor 6 isan-isan.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Rangga Praman Savia Milanga Andrew Cree bukan no diri Praman Sopra ngana berdingan mendingan nyami tak mendekat penerbangan segmen ngerong pawan tak terima kasih di perengan di mabab sama kain dekat jam adi nanti di YFM Bidia aku jawab bertugas di jalan langit selamat ngerong ke Sopra ngeragu diskasa ngerong Sopra ragu sa Jackson Boson ini kerasa intan sebenar sensa Steven nyara hasil puno selamat ngerong ke Sopra beda peningi tak no dibekat bye bye.

Pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sebuang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: je, irak gapi dengan amu kena-kena mu namu.
1: Amu dekai pada pada nyikininya, irak gapi kanya, irak manikanya sebar-barang nyikip.
0: Pelih amu nyenak mu namu nyau daku, je nak parih ku nyikin. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berbina ke pasar geraknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mun pasar lama-lamat. Sa anu merapete. Iya amu se.
1: Mani. Tanang mu kai kade mi tibuka binaru ka.
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka binaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na menih mu se.
1: Da semena na aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul amu peli kene-kene bingare-ngare mung ti. Iya je nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na. Tuan Sarul.
0: Amani kena namu je murah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh ngunah wang haram ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku inak ahi lagi.
0: Wang mani mudamu nak payak ngunah wang haram biar setiap anu ngopi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menurut namu. Puan mu damu. Damu tanangnya skema apa mu?
1: Kena tuan skema. Tuan Sarul je nak masuk IPD ke dah.
0: Mana aku saya menang sama tuan skema. Skema itu nya dengan akal inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragalah damu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya nak. Namu damu seberang barang saya inya.
1: Oh, mesti etnya nasib aku nak pun damu mati na. Kai garangku janji nak pasar muat skima penipu.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Riu, nyamun di, bom makung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, muti benar dah dapat gitu, menteri bati.
0: Eh, tunggang aku menteri bati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali dia, mau paritnya.
0: Eh, tonggon di aku monu dia, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni he. Soal apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh dari Indonesi nang tonggon panu, paling ngapus push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terba, aku Kristen kau gigi pakai dok berani na. Kamu mama ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku na. Cuti aku sih nasadiku. Idoh nang memang mu ti mabuk.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang ngidak no pot yang meninggal handphone non tiak ngidak main game ne. Yang pernah tewas pernah si Eno ne. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pak di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lepok kontrol. Wad dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Anak anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi ku dengar laba semua no songot-songot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon boleh tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nasihat tinggal dah nuduh nya adalah anda jadi guru amat amat nya the bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sawat. Start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi suar muti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cek uti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Mereka berapa ada ke
0: coalition?
1: Ya, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonyong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Duwah gananamang dengananang dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam otampa nginakam da pala pagu medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengar ne. Amin juga terima kasih lagi nakam otampa ngin masih juga andu da bauh dengan pemudip da bauh da kami da noiti. Ami da anak buah kam da tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam oh tampa. Mohon terus nyintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh pimancang penyuka dengan damai dekira akam demamba da tempat ami kerja da tayak da kebon da opis, da segantung, da laut, da kilang, da sekolah, da hospital, klinik, dengan asyasi inya, da dahput ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma da paguh, nisi mah ami da nak buat murid akam, minan roh akam, mohon pejawab pikir aseng ami, mohon ami dapat jadi saksi jauh akam da tempat ami kerja. Dua senang, susah jarak, pinglemah ami, tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam. Mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam. Mohon ami adeh bingirindu pinyuka pinyabar. Panti alus awang taat setia lemah lembut. Dengan adeh pimintar dua ami jalan kerja tugas ami. Nisi mah ami minan roh akam. Mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tanpa dapat lapu kuasa, pisuhun da berbeda malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami, mohon nguntun nyaga dengan bisamah. Ami, mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayuh dibek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah da tanah mang da dua sorga pimaan melanganu juga da kami anoiti nampun penyalah ami mengami ngampunya da bisalah da kami ni bana mi masu pingancuh dengan perimpas mi masu anani dibek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan kam berkat akam masu bebo dayung dengan berkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anda tampa. Semian juga nami dengan nyada bidusa. Iti seh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina iti seh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua. Dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

simulasi pumpunaka. Sarawak natin pelaboran 4.0 jubilin ringgit kakat pikembang industri hiliran gas bisama syarikat Jepun. Tarupoy may bilang ringgit dong nitayin pikembang infrastruktur di Telang Usan Miri. Pingakut mutas baat dong nai bedak kena bedak beke dingin mobility Borneo. Seramai sesan kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan Magado Praso YFM Pidia. Madin Tengah Negara. Sarawak jaga teban pelaburan negeri bilion dolar Amerika pangka arong 4.07 bilion ringgit sop pergi kembang industri hiliran bisengan ngegas. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gratnang pelaburan nanti ina asah Indorama bisama ni buah syarikat sok Jepun yaitu maju produk hiliran bisengan ngegas di Sarawak. Ayunang rakana dekaus nga optimum penyeguna sumber gas Rais pak bian potensi nyedia peluang kerja kemahiran begatung sama menyukong pikembang industri rendah karbon masak ge di Bintulu. Air kerat nanti dipenulis segah tipu gas tech 2026 di Bangkok. Ngana Indorama nga Sarawak Petchem rep Pruneng register pasar pikembang anak nga bulan Oktober adirek. Dalam perkembang berkait, Premier Sabanang Penyusuak Sarawak Tipu Gas Tech 2026 menegang yang peluang kiran penurat Sarawak dalam perkembang Asian Power Grid. Neraknang, Sarawak berguna pejuu kuas kerjasama tenaga dengan reis-reis Asia ia natu nang sektor anak pejuu setugu dengan pengubah landscape tenaga orang. Ayanang rakana seen pingambat adikena so peserta antarabangsa piberut so Afrika ke Thailand. Kerjasama anak jadi atagit ngemaju tenaga di Asia sama berda berinyam pikembang ekonomi Sarawak bisama reis-reis serantau. Berita Sarawak Repucu ngimaju Telang Usan Miri so pelaburan infrastruktur sekiang taruh poin mai bilion ringgit. Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas Gratnang pelaburan ana ina ngabedak kena pinjawit ke akses yang pimudah asas. Kedah so projek basana ina nai arat Miri Marudi, Marudi Mulu samen long panai long lama pangkah taruh M2L adi embus 142 kilometer. Dalam tipu adi sama, mai permai arat emak bala adi ambu arong 1,000 kilometer dong ngatun pada opis kerja raya yang dong katuh takai. Ainang pikembangan piberet badak kena taruh perut dua jematan sit nga ongkos 56.6 juta ringgit. Aikerat nanti tipu di rami di Miri.

Pingakut metas baatre beda kena dinge yet ngen penyenang mobiliti rakyat ka barang di asas Sarawak, Brunei Darussalam saman Sabah. Menteri Pingakut Datuk Sri Lee Kim Shin Gratnang pinjawit daya di asah taruh wilayahana berguna yet nyukong kerja dagang, kerja nami pelaburan ka rantaian bekalan di Borneo. Dahda infrastruktur adikana proses dibaat pemberat permit dokumentasi ka permesa berguna dongdai beda kena dinge isai rebis uda. Aikra tati tipu kuka cross border operation guidebook samun bengkel semakan memorandum persefahaman pengangkutan darat BIM EGA di Kuching. Aina kadang permasana berguna yet netu aturan kapi guna pengakut mutas baat pijuus tugu ngapi kembang teknologi samun amalan industri. Setelah nana ayinang buk panduan adidog nyeramatana menega dapat turuk ngera adinyaran pitakana merti pasar dokumen permit ka aturan pimenu mutas baat. Piju ngaka Hospital Baul Lawas berguna dokakat ngenambah pimudah ka pengekas nimun mesin CT scan katir saman kuatas ian petugas penyihat. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Gratnang rakah hendak berguna yang bedak bekir dingi perkhidmatan penyihat di utara Sarawak. Ati menegaknya dia peluang yang hospital anak dokatu takai jadi hospital pakar. Ainang pimudah hati cukup dapat pemudah ali sukup dapat mengurang pang bisengan bara pesakit di ka hospital di Limbang, Miri samun Kota Kinabalu masa geh yen kes ade berguna rawatan lanjut. Ai kerat nanti repas rami nyerah projek pijog hospital lawas. Setelah Dato' Amar Awang Tengah Kiratnang penyedia kuartas menega berguna dog temit bat amayati de piberet derm skop projek hospital ana Madin. Ainang pimudahana berguna ia nyukong piguna tenaga kerja kan kapasiti samun kepakaran hospital ana dog katuh di Sunni Sandu. Hospital lawas bian kapasiti juk penem katir kenyedia pimudah modern piberet perkhidmatan dialisis. Pimudahati menega dapat netu nang pesakit seen pimudah mudah beruri adir bisinak ngarawang. Ngera adipakai teknologi kecerdasan buatan AI dokingat beda persa kedek betul kedek perkandungan adi dongdai sebayu dok pakai pangka dok peruah kaderatus. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Gratnang pengguna menega berguna rujuk undang-undang adegi amai kandungan dongnai beda AI kedai de betul puankah meranggar undang-undang. Ainang rakat tarik bisa dong temit bisengan ngak aduan adi dongnai ke pihak berkuasa nimun polis diraja Malaysia samun Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia. Kerja runeng ditaka global menega dong narus tunduh penyimar adi timur setegar AI. Egerat nanti, tipu sedang media di Kuching. Tipu rami adibukun, Datuk Sri Fahmi temi peluang yang berdapat dengan anggota Persatuan Wartawan Gedung Kuching, KDJA. Kerja berdapat ini, anak ina yang perapat dengi atur bidingan ke kerakar bersama bara media. Adia Giga Suamaneg, ina pengarah penyiaran Sarawak, Wan Wizana Hashim. Dalam rami adibakan Datuk Sri Fahmi Gratnang penyedia yang sita Anu Malaysia 2026 di Kuching Gas Mangnam September ati Madin medih takah kena ke kenu ngadudu. Penyedia anak piberut ke kutung barang kaderatus di kudu-kudu tepat piberut kawasan waterfront. Nggak beda duduk dengi tugas media pimudah internet menega dognai temit bat isai rakah mudah alih di tempat ian ramian dongatur ditakah adikena. Egerat nanti di RTM, ripas suam menegak majlis raptai penuh Rami Sita Anu Malaysia 2026 di pusat konvensyen Borneo Kuching. Kejohanan Golf Sibu Amateur Open sebab adi dua pertaruh jaka nguruk lebih 140 pemain sok Sarawak Sabah saman Brunei yang bertanding tui taruh anu pigru sok semang main neg 2 September ati. Presiden Klub Golf Sibu Datuk Sri Song
Ting Seng Kedatnang kiang perserta dog hatu nak kapasiti padang ka kedat so perserta ang darem senarai menunggu. Ainang edisi Karyati rekod sejarah kenyediaan nem price motokar adi berga lebih RM100,000 ni yang pukulan selubang di nem rubang partaru. Bang pertandingan inang ga andu aliskasen bikait nga tar penemnaan peserta skasen kena samon kategori dayung ka tetamu jemputan. Upacara tee off re dog nyeramat bedagapit Menteri Kejenami Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis bitat ninaan dari rakyat lokal di Kabong ripas dog dakwa nang nyerang jerai pakai kayu di Kapung Nyabur nga andu pat ripas. Ketua Polis Gedung Seratok di SP Matthew Manggi Gedatnang mangsa bi umur taru perut rima sewana menega dog ugut pakai buku sebayuh ayah dog memes bedak suspek pakai kayu pelet. Serangan anu membedak mangsa beragan di Trinjuk Turak Sebait I tengan saman punok I. Suspek dog bitat diramin ingat singumi anu minggu ripas asir penerang so deratus. Kes dog nyasat ribau seksyen taru 24 ke 506 kanun keseksaan. Ngangemas gah peribasa pun put ni. Sarawak naten pelaburan 4.07 bilion ringgit kakat piji kembang industri hiliran gas bersama syarikat Jepun. Taruh poin mai bilion ringgit dong nitah yang pergi kembang infrastruktur di Telang Usan Miri. Tingakut mutas baat dong dai bedak kena bedak beke dinge mobility Borneo. Ati dagaso YFM bedia dong nyusun bedak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngandat seramai sesan kasalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya lagu seraru gaun lagu de sok Tonio Spoji mau menghibur to di pagi anu iti anu dua ya anu dua semang limo anu bulan peri 2026. Ya selamat pagi anu dua bala pengocik radio YFM Bidayo pagi iti ingat bersama dua DJ Lenny.
1: Ya dengan aku DJ NG dah berpagi iti midua tugas pagi iti ya.
0: Ya ratnang ingat jadi pengocik setia kok ih sok pukul 6 pagi 6 pukul peri pagi iti tiak dang segmen makat krimo khas.
1: Ya, mana biasa dengan kita ada meja ngopi sama pukul mahi berpagi tematik. Merde lagi topik kita lagi ya. Ya, lini mempidaan lagi dah habis Facebook YFM Bidayo. Jadi kita boleh sama-sama nyugon komen dengan meja ngopi kita.
0: Adina ke bergusi nama telefon dulu ingat ya. Saya ingat standby dua jawapan dengan dia. Iti nama telefon konti 02-25-04-PRI atau 02-25-04-PRI Nuam limo kosong. Ini dua balengan darat dang pimonu orang Nadin. Dia mun kita pat kroja, dia mun ki kobon ke daki-daki ya di kepasa ke daki-daki sija tepat dengan yo di. Arab nang ingat daki-daki nya ponu dang orang yo di sajur raju yang penting ingat selamat nog tepat di nuju ingan. Sambil ingat driving no, sambil ingat ngoji radio, ngoji info, ngoji salam adusok bala geng-geng awah ya. Yo sama-sama to jadi pengoji setia radio YFM dah yo sama-sama to gerak bersama. Yo jatuh bebo lagi dua lagu seterusnya sebayu to ngoji abar pukul juk pagi. Atau beribu dia dua lagu desa Rani Pet, lagu Ambujang Tarikas.

Rawaksa ser pelaboran 4.07 bilion ringgit tinan pimajang industri produk bau mesu gas bisamah company Jepun. Taruh poin mahi bilion ringgit belanja tinan ngundah infrastruktur de terlang usan miri. Pingangkut metas kawasan Baat Pinagu lagi ngancak lebih mudah inya ratus bergerak. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, Sarawak jangka narik pelaburan ini bilion dolar Amerika atau kira-kira 4.07 bilion ringgit mesu pimancang industri bau mesu gas. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pelaburan Indorama dengan ini company mesu Jepun guna produk bau mesu gas de Sarawak. Langkah ti, minan sipuno sumber gas negeri, ngada peluang kerja mahir serta nyukong industri segan karbon de Bintulu. Tiba-tiba ti masa daput de gas tech 2006 de Bangkok. Indorama dengan Sarawak Pecem, ira berundeng lebih jujub buran simeheng. Premier percaya Sarawak suwe Gestek 2006 muka ruang pitunjuk tanggungjawab negeri depi mancang ASEAN Power Grid. Sarawak perlu kerjasama tenaga dengan negara-negara Asia dengan jamin sektor kekal relevan dengan pengubah landscape tenaga dunia. Langkah ti dapat penyokong paguh mesu peserta encabangsa Afrika dengan Thailand. Kerjasama erang ada tenaga da Asia selain nyelaras pimancang ekonomi Sarawak bisamah negara de rantau ti. Perintah Sarawak pideras pimancang diterlang usan miri minan pelaburan infrastruktur taruh poin mahi bilion ringgit. Gapit Premier, Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang pelaburan tinan nambah kimudah bihubung. Projek bahas senincing ngundah jeran miri marudi, marudi mulu dengan long panai, long lama atau taruh M2L kemuh 142 kilometer. Mai perumahi ini jeran balak kemuh 1,300 terpunik kilometer rapi gatu taraf beda Jabatan Kerja Raya JKR. Tipi berut nguna bau terpedua jimatan icek dengan ongkos 56.6 juta ringgit. Tapi dan tidak ini majlis nehen miri. Pingangkut ne kawasan Baat Pinagu ngancak lebih mudah inya ratus bergerak dengan ngangkut barang encah Sarawak, Brunei Darussalam dengan Sabah. Beken mesu infrastruktur paguh, proses de kawasan Baat mengpermit dokumen dengan persa perlu lebih cekap. Tapi nanti, masa ngelancar cross-border operational guidebook dengan bengkel semakan memorandum sama paham pingangkut daya BIM Iega de Kuching. Buk panduan dengan nulung paham dokumen permit dengan syarat BIM penuh meret Baat. Pisilung lagi agah. Hospital Bau Lawas perlu pasang pikekes bau meng mesin CT scan tambah katil dengan kotes petugas penyihat. Gapit Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang tinan sedia cukup pikekes penyihat de utara Sarawak. Langkah ti muka peluang hospital pigatu taraf jaji hospital pakar. Nemenang kemudah lengkap dapat ngurang pesakit pindah nek hospital de Limbang miri dengan kota Kinabalu lebih lagi kes perlu berian lebih jejep. Tapi danti memajlis nyerah projek ngunah hospital lawas. Dato' Amar Awang Tengah menang perlu ngundah kuotas tinan pitugas sebab ti KIP berut habis skop projek hospital ETC. Nemenang kuotas biguna, wang nambah tenaga kerja serta pakar hospital masa ije.
Hospital Lawas, iti seh ada ijuk prunem katel dengan pikakas moden piberet perkhidmatan dialisis. Kimudah ti ngancak pesakit dapat berian lebih senek dengan mema. Minan teknologi kecerdasan buatan AI perlu peresah kandungan betul sebayu tinan atau piragah neginya ratus. Menteri Komunikasi Dato Sri Fahmi Fazil menang, pingguna perlu minan undang-undang itise sebab ada kandungan tunah AI kait betul atau ngilanger undang-undang. Kandungan ngilanger undang-undang ngajah pingadu terima pihak berkuasa piberut polis Diraja Malaysia dengan Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia yang tumit tindak undang-undang. Penyusah teban AI yang rondeng de peringkat global. Tapi dan iti, neg bala penulis agah de Kuching. De majlis beken, Dato' Sri Fahmi bidaput dengan ahli gerumpung pengarang agah bahagian Kuching KDJA. Ada su meneg pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. The Majlis Beken Dato' Sri Fahmi menang penyedia nyemut Andu Malaysia 2006 de Kuching wang semengenem anuburan perii itise de tahap pagu dengan lancar. Tinggah mesu penyedia nyugon barang neginya ratus meneg de tinggah tempat mengkawasan waterfront Kuching. Ngancak lancar kerja media kemudah internet dok pidatu supaya cukup line de tempat nyemut pingirami. Tapi danti neg RTM masa ngupan Majlis Raptai Puno nyemut Anu Malaysia 2006 de pusat convention Borneo Kuching. Bitanding Golf Sibu Amatur Open kedua petaruh yang ngeben lebih 140 pemain mesu Sarawak, Sabah dengan Brunei timpuh taruh anu bitanding tegis mengmahi neg dupuru anuburan perii. Presiden Klub Golf Sibu, Dato' Sri Song Ting Seng menang kihong pemain tinetap ngajah kapasiti padang tinggal peserta masih abih senarai ngempan. Nemenang edisi kaliti nguna sejarah wang sidia 6 prize muto berga lebih RM100,000 tiap indik buah. Anu pimangan bitanding tepunem peserta paling pagu serta kategori dayung dengan tetamu jemputan. Upacara tee-off yang buka berdagapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis nekep ini orang dari de Kabong rimpas nyerang dengan dayung minan betang kayu de Kampung Nyabor anu empat minggu taya. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggi menang mangsa bi umul terperima sewa dog ugut minan buko sebayu nontong minan kayu pelet bedak suspek. Mangsa risa buat tengen tauh dengan jaju. Suspek dok tahan deremin lama tanu minggu hasil penarang mesu inya ratus. Kestinya set ngajar seksyen taruh 24 dengan rimeh 06 kanun keseksaan. Tinan ngemasagah puuna binaca bauh. Sarawak sasar pelaburan 4.0 ijuk bilion ringgit tinan pimanjang industri produk bau mesu gas bisamah company Jepun. Taruh poin mahi bilion ringgit belanja tinan ngundah infrastruktur de telang usan miri. Pingangkut metas kawasan baat pinagu lagi ngancak lebih mudah inya ratus bigerak. Ngesen keti agah berupagi susun bedak Monica Gary mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM,
1: YFM,
0: YFM,
1: gerak bersama segmen Bakat Rimuhas
0: pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya gerak bersama.
2: Anuti ngaswa 2004, perusahaan automobil kedua Produa ngarasmi masang model sekesan baui. Produa Asia drem di rami di pusat convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Produa Asia gina kenderaan cekap tenaga EEV sepengas ris. Adi dapat Dr. Banjo 20.6 km ke esnga ni liter petrol. Banding ngas 7.6 km yang model sepayuh i anu inah Produa Viva. Produa Asia meneg ngapat varian ngarga pigeru so RM24,600 neg RM42,500 taruh pro ringgit. Model ati seun pengamat kena kan rekod sepengtaruh RM1,500 tempahan drem tipuh ni burat. So i dokuka ngas merimah anuburan Ogos sua 2004. Produa Asia giina motokar sepengas adi dok peruah di pimudah kerja pasang sekasan bau Produa di Sungai Choh Rawang, Selangor. Anu tidak secara hadok seun so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Ya, lagu Ezra, lagu Randip ya. Menghibur atau pagi tidur pagi nombor 2, 95 dan bulan Pre-E 2022. Ya, tak pagi. Tak pagi onu ayu haji.
1: Komisi ya.
0: Onu komisi. Tak pagi disa jurak mun kerja. Sebab tak pagi onu komisi saat negara atau Malaysia. Tak pagi onu rami Hari Malaysia.
1: Ya, semoga 6 September lagi. Ya. Jadi, lebih lagi kita ada payah-payah lagi boleh ngejung dengan bisnis sikit. Ada pengen rami. Mana pun kita boleh lagi ngejung dengan Palan Bimbiri dengan Nehen Plaza Merdeka. Ya, boleh tu berpameran Hari Malaysia.
0: Lagi pameran di Plaza Merdeka Kuching. Ya, dengan dapat dininga pameran noh pasar berkait dengan pembentukan Hari Malaysia.
1: Ya, dalam masa yang sama ya Lini dengan ada lagi pinggir rami dengan Waterfront Kuching ya. Jadi ti jambatan Darul Hana pun sama dengan ti dah akan tutup. Ada dek belanya ratus gina ada pinggir rami lagi dengan Waterfront. Sama-sama kita ngampun lagi ni antara pinggir rami ataupun kejutan-kejutan dengar anu Malaysia sen.
0: Ya duduk balik ingat depo ya, ingat depo di kita tepat-tepat di mak magah enjin no tia ya. Pagi teh mak komut topik pagi to dang pukul moi pagi ti tia kada biasa lagi topik pagi bijang ngopi. Topik pagi teh yo de pasar ingat suka man pengumuman de poras ataupun i de poras. Simple sejak topik kita pagi ti.
1: Bukan de poras ya, kan bala bibau je menang poras ti memang pedar ce. Pedar maksudnya pedas. Abah menang par paras kena sana.
0: Bukan serian. Poras, bukan poras betanon tu.
1: Poras ti paras bongong.
0: Bukan poras.
1: Bukan zen.
0: Iti pedas.
1: Poras ti pedas je sebenarnya pedas pula pedas
0: pedas cili. Ingat suka makan makanan yang pedas ataupun tidak pedas.
1: Kayunaan de pedar ataupun de kai pedar. Biasa kita suka ramaan sabi. Ada kudok sabi mesti de kan maan sungkoi ka maan mi ka mesti ada sabi. Sen cerati na bukan poras ti paras.
0: Bukan paras apa tu?
1: Jadi ada jenis dengan kita tia mungkin ada salah faham lagi dengan topik kita berupa gitu. Poras mungkin ada paras. Bukan paras. Ada pedar-pedar sebenarnya. Maan sabi ya.
0: Okay. Mansang.
1: Mansang kan benda ni bau.
0: Ya, bau nang mansang kan.
1: Maan sabi. Mesti ada pedar-pedar nyam na baru raya na yang ini.
0: Ya benar.
1: Mati kita sama-sama kongsi lagi dengan adab kita lagi yang ini. Dan berbagi tip ini pun dengan kita boleh sama-sama lagi komen di Facebook YFM Bidia. Mijang ngupi kita ya.
0: Ya benar. Ingat dapat ngajit saya nanti ngirusu RTM klik. Ingat klik di bahagian RTM klik. Ingat pilih radio YFM Bidia. Karena ingat dapat ngajit info ngojit koi kraka dapat ngojit lagu-lagu do ingat dapat gi berkusi info durangan komen Facebook YFM Bidayo yo sama-sama to berkusi info sama-sama to pait salam demi tiap lagu dia suka ingat ada koi main di radio tiap yang mau komut nombor telefon to yo tiap mau berkusi nombor telefon dulu ingat adi nokeran berkusi ke bawah nombor telefon saya ingat dapat standby doh jawapan ingat pasal man pengumuman di poras ataupun di poras no di nombor 02-25-24-PRI atau 02-25-650 jatuh sama beribu lagi dua lagu seterusnya sebaik tu ngocit abah pukul jus setengah pagi dia pakai dialek bau jagoi atau sama-sama beribu dua lagu di stok Nick G lagu Naik Roja.

0: ZYFM グラッサマー、グラッピサマ
1: ー。Pukul 7:30 pagi.

Sibungas tumuti, puun-puun abar. Sarawak biniat norik modal 4.0 juta ringgit noga pimasang industri proses gas bisama syarikat Jepun. Taruh poin moih bilion ringgit abon yukat saan masang infrastruktur di telang usan miri. Pingakut motas baat oboh nama paguh Nogap Mobility Borneo. Selamat pagi bersama Dokulani Jemaun dan Abah Pagi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Sarawak ngejaka norik modal nogni bilion dolar Amerika atau kira 4.07 bilion ringgit ngerusuk pemasang industri proses gas. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang modal ino milibat Indorama Syarikat Sok Jepun. Yoh nang iti dah sijak punuk-punuk pakai sumber gas negeri pak tapot buka peluang kerja bayi nyukung pemasang industri rendah karbon amot teh di Bintulu. Ia sebenarnya taka gas tech 2020 di Bangkok. Bitenda dua ino Indorama dua Sarawak Petcam. Ia Bruning bawasan ngarus kerja ino dang bulan semong sowa iti. Dang harbikai Premier Bisaya Biswa Sarawak dang gas tech 2020 tong buka peluang pikiran pikungang negeri dang pemasang ASEAN Power Grid. Ia nang Sarawak mesti ketubu ningat peluang kerja sama tenaga dua negara-negara Asia saat notap sektor ino ketubu direven dan perubah landscape tenaga dunia. Yonang raka ino mau terima penyambut pagu peserta antarabangsa dekodak South Africa dua Thailand. Kerjasama ino jadi pinotap tujuh dan pemasang tenaga di Asia. Luas sok ngiraras pimasang ekonomi Sarawak bisama rantau rakan serantau. Berita Sarawak ditubu pimasang infrastruktur di telang usan miri ngirusuk suka belanja taruh poin moi bilion ringgit. Gapi Premier Datuk Amar Douglas Uga Emas nang suka belanja ino saat namah paguh pinyamung dua ekses duduk pimudah asas. Kuda sop projek ayu iore naik orang miri marudi. Marudi mulu doh long panai long. Lama atau taru M2L. Omu 142 kilometer. Semadi ino moi permoi bokas orang bala omu kira 1000. Taratus terpundi kilometer. Moboh notap da opis kejaraya saat oboh kakak takah. Iyoh nang iti tong ngelibat kerja nama pagu taruh peduah kematan isok pakai belanja 52.6 juta ringgit. Ia subordinati di Miri. Pingakut motas baat mesti obon nama pagus ampi mudah mobiliti ratus duh barang Osah Sarawak Brunei Darussalam dua Sabah. Menteri pengakut Dato' Sri Lee Kim Shinang orang doyoh di Osah suat taruh wilayah ino biguna saan kerja dagang, kerja nomi, pura modal bayar berakut barang di Borneo. Luar so

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya lagu Napeh Napeh lagu The Sok Tony Peace Band mau menghibur to pagi ti di pagi on duo semong limo on du bulan pri 2022 ya. Ya semua itu naik pengenai kerja to jak dia to sama-sama ngojit report gaya on du demit so imej jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuak sesepuh jup pagi semong limo on du bulan pri 2022. Anu pagi iti ngijaka ijan di kudu-kudu topat di Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Jerbu, di Limbang, Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman. Angdu singgumi ngijaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Sri Ke, Serian, Sibu, Dua Limbang.
1: Yeah.
0: Laut Bigrumang 0.5 meter sebab yup so barat laut bilaju semong 20 km sejam so sekitar 24.4 derajat Celsius. Ya nanti di pagi nu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepukul jup pagi semong 5 on the bulan prii 2026.
1: Saya pada mati dari pagi nandu kita ya, de sama ngumit puan lagi. Jadi ya mebiansu pago lagi ya anu kita itu ingin de minggu tayi na lagi sama kita dog pangka jerebu ya. Pun pun dalam minggu ti me kira nak okey cek lah. Jadi nakinya sekolah pun me boleh lagi mohon sekolah depan boleh lagi guna aktiviti-aktiviti de sepak. Jadi sepak yuti ada de tinangu tayi guna aktiviti sepak ya ataupun kerja sepak ya lini. Meng de ada daerah suka jogging, ada daerah senaman. Jadi kira-kira nak boleh lagi guna aktiviti ti pak dua keadaan sederhana lagi lah. Abang Murubin lah lagi lah.
0: Nah, aktiviti luar pak mak komut genok pi masak bego-bego ya. Sa cukup pi masak dang perenggonannya. Yo Jamadin kada dia demo magah tot ti eh. Duduk barengan ada gitu ngaji radio pagi ti, pagi ti ngan bersama dua DJ ini, dua DJ
1: dengan aku DJ NG dari pagi ti ya.
0: Dang segmen muka krim khas. Adin untuk memorot dang topik meja ngupi, topik meja ngupi tot pagi ti jole pasar. Ingan suka man pinguman di poras ataupun ide poras.
1: Ya. De pedar ataupun de kai pedar. Kenaan de pedar sen mengga de sabi mesti ra ada kenaan kita. Main kita mansung koi ataupun kita ramaan mika memang mesti ra ada sabi. Selalu ne yang ni. Sabi ti mesti ne ramaan dengan kicap sekali. Baru nak kurang nak pedar cek ne ya.
0: Baru
1: Amaru om.
0: Nah, okay. Biasa ji. Biasa kalau nyaman man daging panggang.
1: Yeah.
0: Biasa naik samar.
1: Memang.
0: Samar pakai kicap. Mesti kalau aku lah mesti pergi kicap. Mesti nak bawang mopuk.
1: Bawang budak.
0: Bawang budak. Yeah. Bawang mopuk. Mungkin noh nak limusit. Memang sih di. Nak sang.
1: Meluar riang beladingan kita dan kopi ibu pagi Siti lagi ya lebih lagi di tengah serapan ibu pagi Siti
0: itu bagi pemanggil dia si ke pemanggil pertama Siti
1: tengah pagi kita Siti nah
0: aku rasa lah hello
2: DJ lah ini
0: dapat ku teka tadi memang akan the same orang pertama dia telefon aku Siti
2: DJ Andy selamat ibu pagi
1: ya selamat ibu pagi Siti
2: ya memang you sangka DJ ini
0: ya, memang aku memang aku mau
1: memang pingabak si bunga si memang mide.
0: Sebab biasa. Sebab memang biasa orang pertama sejak yang selalulah bila aku konti orang pertama di call mesti Mr. Mide Sam.
1: Ya. Tiap kali topik memang mide taya. Jadi terima kasih lah yang kan selalu nyukong amik lagi ya.
0: Lepas tu
2: mana.
0: Lepas nak kekalkan kejuaraan
1: sentiasa juara ya mide. Jadi mide berbagi ti kita ada topik suka kenaan de ni dedu sabi sang kah juga. Semerah kah?
0: Ingat suka main orang mandi
2: semerah. Semerah.
1: Semerah.
2: Tapi semerah. Amun paras. Paras lah biasa. Tu panas.
1: Panas. Ya, panas. Ayah paras. Semerah lah
2: jadi, ya. Semerah. Spicy, hot.
1: Hot and spicy.
2: Ini cak. Muni cabi.
1: Ya.
2: Mana ya kadang semerah.
1: Ya, semerah. Ya.
2: Dapat tu bau bau lah ataupun buka resa dong. Okey ya. Dia enggi.
1: Kena ambil menang pedar.
2: Pedar.
0: Bau nang poras. Bau nang poras.
1: Saya benar dia ada confused jen mikir peras.
0: Bukan poras. Bukan poras jawab siru eh.
1: Ya, saya bukan lagi. Sebab kita bukan lagi senak ya. Untuk beta mati menang semerah.
0: Ini adalah keunikan bahasa Bidayuh.
1: Meres.
2: Ya, ya. Sebab kita di Sarawak kata comprising of multi races. So, betul. Languages semua. So, kena kata learn ini vernacular.
1: Ya, betul.
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Jadi, Mide suka ada semerah kah?
2: Bau atau bukan sadong, no problem. Except lunduk lah. Mereka selaku, hati mendap maya berlingkuh bak.
1: Kayak lagi lah, bak bigolot benda ni.
2: Bak bigolot, bak bigolot. Ya.